0: berkenaan dengan peristiwa yang...
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
0: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai 245,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anjar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap. Kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. apa mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, pisah, kemudian dan banyak hal lah. Jadi berubah itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJP dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 jam, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, kurang 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak selama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahnya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, mungkin mungkin lah. Bisa jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di gedung Muzdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dokter, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses ekstra di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan, karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
2: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPS di Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: sih. Oke,
1: di Prosa Terari Batam Renyar ada Wizzy TikTok dengan lagunya. Baru-baru kita tuh pagi ini, dan tentunya kita akan update lagi informasi-informasi aktual yang ada di kota Batam. Dan kita mengajak Anda untuk dalam telepon, WhatsApp, dan juga sosial media kami untuk memberikan komentar, memberikan juga opini Anda, atau juga untuk Anda ingin menyampaikan laporan pandangan mata, baik itu tentang traffic light pada pagi ini, atau juga bisa menyampaikan kepada kami bagaimana pelayanan publik yang ada di kota Batam, dan bagaimana pelayanan yang mereka rasakan, yang Anda rasakan terhadap pelayanan mereka berikan kepada Anda. Dan untuk informasi operasi Seligi ya, yang tadi disampaikan oleh Rian juga di Lantas Polres Kepri, bahwa mereka akan melakukan operasi patuh ini di tanggal 8 sampai dengan 21 Juni dengan menekankan pendekatan yang humanis tentunya kepada masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan nanti sadar dengan teguran-teguran lisan yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Namun tentunya akan ada juga penindakan tertentu ya kepada pengendara yang benar-benar melakukan tindakan fatal. Nah, kita akan update informasi yang pertama pada pagi ini yang kita kutip dari beberapa media lokal yang ada di kota Batam. Yang pertama, Polda Kepri melakukan penguatan patroli sejumlah kawasan yang rawan kejahatan dan gangguan Kamtipnas di Kota Batam. Ada 114 personil yang diterjunkan setiap harinya untuk melakukan patroli dan juga pengaturan lalu lintas guna menjaga keamanan serta rasa aman kepada masyarakat. Direktur Smapta Polda Kepri Kombes Joko Adinugroho mengatakan bahwa penguatan patroli dilakukan melalui tim patroli kota dan patroli perintis presisi yang beroperasi selama 24 jam secara bergantian. Tim patroli tersebut terdiri dari 32 personil dan 20 personil patroli kota yang menggunakan 5 kendaraan roda 4, 12 personil perintis presisi di 7 kendaraan roda 2. Dan untuk patroli ini dibagi menjadi 3 waktu pelaksanaan. Yang pertama itu di jam 7 hingga jam 15 waktu Indonesia Barat, kemudian jam 15 hingga 23 waktu Indonesia Barat, dan jam 23 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat, sehingga 24 jam mereka akan memantau, menjaga keselamatan ya para pengendara, untuk juga kenyamanan patroli yang ada di Kepulauan Riau. Kita akan update informasi lainnya untuk Anda sambil menunggu Anda di telepon kami dan juga di WhatsApp Pro Satu RRI Batam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ada babak baru peringat dalam kisah sengketa lahan di kawasan wisata Pantai Kalat di Pulau Rempang yang beberapa waktu lalu menjadi pembahasan, di mana sosok kunci di balik PT Akli Rindo Estate yang direktur utama Bobby Yunatan yang kini resmi dituntut pidana. Tuntutan dibacakan oleh JPU Ali Naik Hasibuan di ruang sidang Pengadilan Negeri Batam pada Rabu 3 Juni 2026 di depan majelis hakim yang dipimpin Mona. Jaksa dengan tegas meminta Bowi merasakan konsekuensi hukum. Nah, tuntutannya adalah 6 bulan penjara dengan denda 2 miliar rupiah. Jika denda itu dibayarkan, Bowi harus mendekam tambahan, jika tidak dibayar akan mendekam tambahan 290 hari di balik jeruji besi. Cerita panjang berawal dari seluas 175,39 hektar di Tanjung Kelingking, Pantai Kalat, Rempang di Batam. Dan dulu PT ini ya, PT Agli Rindo Estate ini memang mempunyai izin usaha jasa lingkungan untuk wisata alam. Namun pemerintah mencabut izin tersebut di tahun 2023, tepatnya bulan Juni, karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukan. Meski izin sudah dicabut, ceritanya tidak terhenti di sana. Perusahaan disebut tetap betah menguasai lahan yang ada. Mereka memasang pagar, mendirikan pos jaga, memasang papan nama, bahkan menempatkan petugas keamanan di sana. PP Batam juga berkali-kali melayangkan surat peringatan dan perintah pengosongan, tetapi hingga Desember 2025 lahan itu masih dikuasai. Akhirnya PP Batam melaporkan Bowi kepada Polda. Kepri dan jaksa dalam persidangan menegaskan bahwa polisi, bahwa posisi hukum lahan itu sudah tidak bisa digugat sejak 2024. Dan kawasan tersebut resmi dilepas dari status hutan dan menjadi area peruntukan wilayah atau APL, yang artinya pengelolaan penuh ada di tangan PP Batam sebagai wakil dari negara. Itu dia perkembangan kasus terbaru dari Pulau Kelingking ya, di mana Dirut Agli Rindo dituntut 6 bulan penjara dan 2 miliar rupiah untuk dendanya. Nah, sementara itu peringat informasi lainnya pada hari ini kita update untuk Anda. Ini masih dari sidang Pengadilan Negeri Batam di mana kembali menggelar sidang perkara gugatan hutan lindung mangrove di kawasan Tanjung Gundap, Kota Batam pada Kamis di 4 Juni 2026. Dalam persidangan ini berungkap bahwa aktivitas pematangan lahan yang dilakukan perusahaan milik terdakwa Ju Seng berlaku tanpa izin. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik bersama Hakim anggota Mona Lisa Siagian dan juga Douglas Napitupulu. Agenda sidang adalah pemeriksaan sanksi tambahan dari jaksa penuntut umum. Seorang saksi di Badan Perusahaan PP Batam menjelaskan bahwa di hadapan majelis hakim, bahwa PP Batam selama ini menerbitkan dokumen alokasi lahan untuk kepentingan investasi. Hal itu dilakukan meskipun sebagian lokasi masih berstatus kawasan hutan atau proses pelepasan sebelum selesai. Jaksa menyebut aktivitas itu meluas hingga sekitar 18 hektar. Namun hasil olah tempat kejadian perkara dan juga pelacakan GPS menunjukkan area masuk kawasan hutan dilindungi mencapai 5,9 hektar. Nah, itu untuk perkembangan-perkembangan terbaru ya dari dua sidang lahan ya yang terjadi di Kota Batam. Di jam 8 nanti mendengar kita akan dengar lintas informasi, dan untuk program Batam Menyapa pada pagi ini akan membahas menjaga laut, menjaga masa depan Batam. Akan menghadirkan Ketua LPM Tanjung Uma, ada Bapak Zainuddin. Kemudian juga akan ada proyek eksekutif Batamon Global Group dari Tanjung Uma Empowerment, ada Ibu Winda Sari. Nanti akan ada Rinita yang akan memandu Anda dalam program Batam Menyapa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Informasi yang pertama, Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh 2026 di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 8 sampai dengan 21 Juni. Dalam operasi ini, Korps Bayangkara menekankan petugas di lapangan melakukan pendekatan humanis kepada pengendara. Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, operasi digelar serentak di Indonesia. Operasi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berkendara serta menekankan angka kecelakaan lalu lintas yang ada termasuk Kota Batam. Penanganan kasus dugaan penjualan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis atau MBG terus bergulir. Kejaksaan Negeri Batam kini telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polresta Parelang terkait perkara yang diduga merugikan korban hingga 400 juta tersebut. Kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau Kasipidum Kejaksaan Negeri Batam, Ikram Syahputra mengatakan SPDP tersebut diterima pihaknya pada 3 Juni 2026. Meski proses penyidikan telah dimulai, Ikram menegaskan bahwa dokumen SPDP untuk SPPG ini yang diterima kejaksaan belum memuat nama tersangka. Informasi terakhir, PN Batam menegaskan bahwa putusan banding dalam perkara penyedupan 1,9 ton sabu yang diangkut menggunakan kapal tanker MTC Dragon hingga kini belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Karena itu, berbagai penilaian maupun kritik terhadap putusan tersebut dinilai masih terlalu dini. Juru bicara PN Batam, Fabienes Stuart Watimena, mengatakan perkara tersebut masih dalam tahapan upaya hukum. Perkara para terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan peninjauan kembali atau PK apabila menemui ketentuan yang berlaku. Persyaratan itu disampaikan sebagai tanggapan atas kritik yang dilontarkan kuasa hukum terdakwa, Hasiholan Samosir dan Leo Chandra Samosir, terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam maupun Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Demikian peringatan untuk Lintas Informasi. Selanjutnya kami akan hadirkan program Batam Menyapa dengan mengangkat tema yaitu menjaga laut, menjaga masa depan Batam. Kami hadirkan untuk Anda Ketua LPM Tanjung Uma ada Zainuddin, kemudian juga Project Eksekutif Batamon Global Group atau Tanjung Uma Empowerment ada Ibu Winda Sari, dan nanti akan dipandu oleh Rinita Suarjana. Saya pamit sejenak, tetap bersama kami di Prosatria di Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi di 105,1 FM untuk Batam dan Relay Karimun di 107,2 FM. Pagi hari ini Renita Soarjana kembali hadir menemani Anda dalam program Batam Menyapa edisi Jumat 5 Juni tahun 2026. Pendengar, setiap tanggal 5 Juni, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sementara tanggal 8 Juni diperingati sebagai Hari Laut Sedunia. Kedua momentum ini mengingatkan kita bahwa lingkungan dan laut bukan hanya bagian dari alam, tetapi juga bagian penting dari kehidupan manusia. Sebagai kota kepulauan yang dikelilingi laut, Batam memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kawasan pesisir dan laut. Karena itu, menjaga lingkungan dan laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Lalu, seperti apa kondisi lingkungan dan kawasan pesisir saat ini? Tantangan apa yang dihadapi masyarakat dan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik? Pagi hari ini kita akan membahas tema menjaga laut, menjaga masa depan Batam. Telah hadir bersama kita di studio Kak Winda Sari, Project Eksekutif Batam On Global Group sekaligus Tanjung Uma Empowerment. Selamat pagi Kak Winda.
1: Selamat pagi Bu Ninit.
0: Terima kasih sudah hadir Kak hari ini. Kemudian ada Bapak Zainuddin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Tanjung Uma. Selamat pagi Pak Zainuddin.
2: Assalamualaikum semuanya.
0: Terima kasih juga sudah hadir bersama kami. Nah, pendengar juga dapat bergabung melalui telepon di 463351 dan di WhatsApp di 0811778101, serta menyaksikan siaran ini melalui kanal YouTube RRI Batam. Baiklah, kita mulai perbincangan pada pagi hari ini. Nah, Kak Winda, boleh jelaskan sedikit Tanjung Uma Empowerment ini apa?
1: Oke, Kak Nini. Sebelumnya, Tanjung Uma Empowerment ini adalah sebuah program CSR dari PT Batam On Asia, yang mana wilayah fokus kita adalah di Tanjung Uma. Jadi kita melakukan beberapa program pemberdayaan khusus untuk masyarakat Tanjung Uma, begitu Kak.
0: Nah, Kak Winda, menurut Kakak, kenapa sih isu lingkungan masih terus dibicarakan dan itu sangat penting?
1: Oke, isu lingkungan ini sebenarnya sudah lama ya, sudah lama dipermasalahkan, sudah lama dibahas begitu. Tapi kenapa sampai sekarang masih terus diperbincangkan? Karena sampai saat ini bahkan kita jangan lihat jauh-jauh begitu. Di kota Batam sendiri kita masih menghadapi struggle menghadapi masalah ini. Kita belum mempunyai sistem pengelolaan sampah yang baik begitu. Sampah di masyarakat juga masih membuang sampah sembarangan. Peraturan yang ada masih sulit dijalankan. Kita masih menghadapi tantangan-tantangan besar itu. Sementara masalah terus mendesak begitu untuk segera diselesaikan, tapi kita sendiri masih struggle begitu. Itulah kenapa sekarang semua pihak masih memperbincangkan hal ini biar sama-sama kita mencari solusi dengan apa ya, dengan perannya masing-masing gitu.
0: Nah, Kak, banyak orang peduli lingkungan tapi tidak semua mau mengubah kebiasaannya. Menurut Kakak, kenapa hal ini masih sering terjadi?
1: Menurut saya, orang itu biasanya mau berubah ketika sudah sadar. Nah, dan orang akan sadar ketika mereka sudah tahu dampaknya. Masyarakat itu masih belum, kurang teredukasi ya menurut saya, kurang teredukasi tentang dampaknya. Ibaratkan sebuah penyakit begitu, misalkan rokok, orang itu akan mau berhenti merokok kalau mereka tuh udah benar-benar sadar nyata dampaknya itu bagi diri mereka, bagi keluarga mereka, baru kemudian mereka bisa sadar. Sama dengan lingkungan, orang masih belum tahu ketika lingkungan kotor dengan sampah, dengan plastik dan sebagainya, apa dampaknya bagi diri mereka, bagi kesehatan mereka, bagi keturunan mereka, keluarga mereka begitu, dan dampak lingkungannya sendiri begitu. Kalau mereka sudah tahu dampaknya, sudah tahu tentang apa yang bakal terjadi, mereka sudah melihat gambaran buruknya. Jadi mereka akan merasa ketakutan, karena dari diri saya sendiri juga begitu dulu awalnya. Ketika awalnya tadi gak peduli sama sekali, walaupun kita tahu ini ada masalah begitu sama besar, tapi kita gak peduli karena gak tahu dampak buruknya itu. Kalau kita udah tahu, oh oke, ternyata begini, jadi kita takut. Makanya kita mulai kesadaran itu mulai tumbuh, kita mencari lebih tahu, dari situ mulai orang biasanya akan sadar. Tapi kalau sikap ketidakpedulian itu terus ada di dalam diri, makanya susah sih mbak akan untuk sadar.
0: Nah, dari cerita kakak, kira-kira dampak buruk terutama untuk laut itu apa yang paling dekat lah dengan kita yang sering dirasakan?
1: Ya, yang paling dekat untuk laut, sampah plastik, pada umumnya plastik ya mbak, karena sampah ini yang sangat mencemari laut kita begitu. Sampah plastik masuk ke laut, kemudian plastik itu yang butuh waktu sangat lama untuk terurai, kemudian di laut itu dari hasil laut kan kita makan begitu, kita makan hasil laut, ikan, udang dan sebagainya. Biota-biota laut itu memakan ini partikel, namanya mikroplastik ya. Kalau plastik udah hancur begitu jadi kecil-kecil, hewan di laut makan plastik, kemudian kita makan ikannya atau kita makan udangnya, kita makan sotongnya begitu, plastik itu ikut masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ketika plastik, mikroplastik itu udah masuk ke dalam tubuh kita, kita udah terpapar dengan mikroplastik, itu kan berpengaruh bagi hormon, berpengaruh bagi kecerdasan otak. Makanya ada yang stunting, itu juga salah satu termasuk ya akibatnya begitu. Nah, untuk kesehatan dampaknya sangat ini sekali. Selain itu juga banyak kita udah lihat foto atau video yang bertebaran di sosial media bahwa hewan-hewan laut itu ada yang mati karena lautnya tercemar begitu dengan sampah. Ini tidak hanya sampah plastik begitu, sampah B3, bahkan ada misalkan yang buang minyak ke laut begitu. Hewan-hewan itu tercemar dan banyak yang kita temukan mati. Ada yang mati, ada yang terjerat oleh sampah begitu. Banyak sekali sebenarnya, mbak.
0: Berarti salah satu dampak terburuk yang sebenarnya adalah di gangguan kesehatan juga.
1: Betul.
0: Itu yang paling beresiko untuk kita, termasuk yang perubahan hormon terus gitu. Anak-anak juga gizinya jadi dipertanyakan kualitas dari laut itu sendiri. Nah, saya ke Pak Zainuddin. Pak, melihat perubahan kondisi di lingkungan khususnya pesisir Tanjung Uma dalam beberapa tahun terakhir ini gimana? Karena Bapak kan asli lokal Tanjung Uma.
3: Kalau nih sebenarnya saya mengucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang Tanjung Uma pada saat ini dan sebelumnya, memang mbak sangat-sangat memprihatinkan. Lautnya sudah kotor, kumuh, pokoknya udah susah diungkapkan dengan kata-kata. Kesadaran masyarakat yang diharapkan sampai saat ini tak bosan-bosannya dari bottom on dan kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah dan stakeholder yang ada semua itu coba untuk menumbuhkan kepada masyarakat untuk sadar terhadap lingkungan. Ya mudah-mudahan lah pada satu hari nanti masyarakat sadar. Harapan seperti itu aja sih mbak. Tapi ya sekali lagi mohon maaf, ya lingkungan Tanjung Uma itu tercemar bukan karena masyarakat Tanjung Uma saja ya, karena memang di situ ada beberapa anak sungai mbak dulunya yang muara ke Tanjung Uma, dan itu salah satu penyebab yang membuat lingkungan laut Tanjung Uma pesisir pantai itu rusak.
0: Sungai apa aja itu pak?
3: Ada Sungai Jodoh, ada Sungai Lubuk Baja,
0: dan itu masih terus mengalir
3: sampai detik ini,
0: termasuk sampah-sampahnya juga.
3: Iya.
0: Berarti sampah ini tidak dari masyarakat sekitar, tapi dari kiriman juga
3: Ya itulah kami tanya maling Pak, bukan hanya dikirim apa-apa ya. Ya untung nggak kirim rudal ya. Kalau sampah tuh kiri, sampah kiriman pasti banyak. Dan itulah penyebab Tanjung Uma itu yang numpuk sampahnya. Apalagi kalau air pasang, ditambah lagi hujan, udah selesai.
0: Menurut Bapak nih Pak, apa dampak lingkungan yang paling cepat dirasakan? Kalau masyarakat itu masih itu nggak sadar gitu, kalau itu tuh harus dijaga.
3: Termasuk saya sih Mbak sebenarnya, yang tinggal di pesisir, tinggal kepedulian kami terhadap diri sendiri dan keluarga. Lingkungan nanti dulu lah, karena kalau sudah sadar dengan diri kita dan keluarga kita yang kita selamatkan, insya Allah lingkungan akan terselamatkan. Karena apa? Setiap individu itu sudah menjaga dirinya. Nah, bahaya di situ itu banyak sih sebenarnya, daripada mungkin kalau orang baru masuk, aromanya kok kayak gini gitu loh. Nah, bagi masyarakat Tanjung Uma di pesisir itu udah biasa, jadi nggak terasa lagi bau-bau itu, padahal itu kan sumber penyakit. Itu yang tidak disadari masyarakat karena sudah terbiasa hidupnya kotor seperti itu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi tadi, supaya suatu hari nanti udah sadar untuk merubah pola hidupnya.
0: Kalau terkait dengan kualitas dari air itu, apakah dikonsumsi atau tetap ambil dari aliran air air Batam Hilir sekarang, atau ada sumur bor, atau ngambil dari air laut untuk konsumsi?
3: Oke, kalau untuk masalah konsumsi air Mbak, kalau 99% itu udah dari spam Batam.
0: Spam Batam, oke. Nah, saya ke Mbak Winda. Mbak Winda, banyak anak muda ini mulai tertarik dengan isu lingkungan. Apa sih yang membuat generasi muda itu semakin mulai peduli?
1: Oke, kalau menurut saya, apa sih yang membuat anak pemuda ini semakin peduli? Ini yang pertama, kebanyakan ya Mbak, kebanyakan yang pertama itu FOMO. Okay. Ini kan isu yang pertama ya Mbak, yang pertama menurut saya, FOMO. Karena isu ini masih merupakan isu yang seksi, jadi berbagai pihak melakukan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas, event yang menarik untuk diikuti oleh anak muda. Mereka membuat program-program kreatif begitu. Nah, ketika anak muda ini yang awalnya FOMO, mereka merasa dengan waktu mereka yang luang, nah ada kegiatan nih, ayo ikut. Awalnya seperti itu dulu Mbak. Nanti setelah ikut, oh iya tertarik. Memang ada sebagian, kalau dari pengalaman kami di daftar di ini ya, di pendaftaran itu, peserta kenapa mau mendaftar begitu, mereka kebanyakan mencari kegiatan begitu, mencari kegiatan yang positif. Jadi ketertarikan mereka yang pertama bukan ke lingkungannya dulu. Nah, setelah mereka bergabung, bukan kemudian mereka melihat masalah, mereka kan menemukan masalah di lapangan. Oh iya ya, nanti kan kita sampaikan ini begini. Baru dari situ mereka pelan-pelan, oh iya ternyata ini masalah begitu, ini tanggung jawab kita bersama. Baru kemudian mereka mulai sadar. Apalagi sekarang sosialisasi tentang dampaknya, tentang kita kan di sosial media udah open banget ya, dan konten-konten tentang isu lingkungan ini sudah banyak juga dinaikkan begitu. Nah, konten-konten ini sebenarnya yang membantu ketertarikan juga bagi anak muda gitu Mbak.
0: Berarti media sosial sekarang, yang tadinya anak muda itu mereka lebih cenderung ke FOMO untuk buat konten, sadar nih, laut atau lingkungan lainnya tetap harus dijaga, karena mereka melihat langsung yang FOMO, tadinya FOMO, oh yaudah ikut kegiatan positif, terus melihat aslinya, kondisinya itu seperti apa, mereka mulai tergerak untuk ayo gitu, beraksi gitu. Oke. Nah, kalau bicara soal sampah lagi, nah, masalah terbesar saat ini pada produksi sampah atau pengelolaannya menurut Kak?
1: Pengelolaannya menurut saya, karena kami di Tanjung Uma Empowerment itu tahun lalu kita mulai melakukan program clean up ini dari tahun 2023. 2023 akhir, kemudian 2024 itu direncanakan sebanyak 26 kali dalam setahun. Kemudian tahun 2025 saya masuk, kita melakukan 12 kali dalam setahun. Masalah yang saya hadapi adalah saya sadar bahwa clean up itu tidak menyelesaikan masalah. Kita hanya memindahkan masalah begitu. Kita clean up di lokasi begitu. Dalam hal ini di Tanjung Uma kita clean up. Kemudian kita harus membuangnya ke TPA. Sementara TPA juga kita juga bermasalah. TPA kita kan di Batam tuh masih pakai sistem open dumping ya. Nah, belum ada sistem yang sistem terpadu begitu dalam pengelolaan sampah. Kemudian itu menjadi tantangan kami, kemana sampah ini akan kami serahkan begitu. Kami tidak mau sampahnya kami angkat dari Tanjung Uma kemudian kita buang ke TPA lagi. Masalahnya berpindah dari Tanjung Uma ke TPA begitu. Kami struggle mencari mitra-mitra atau partner yang bisa menerima sampah-sampah kami begitu. Oke, sampah residunya kita bisa buang begitu. Sampah plastiknya sebetulnya kami ada beberapa kenalan mitra ya yang dalam pengelolaan sampah, tapi masing-masing adalah yang satunya hanya menerima sampah bersih, tidak menerima sampah yang sudah terbiar di lingkungan begitu. Yang kemudian yang kedua, ketika mereka harus menerima sampah terbiar itu, mereka harus terlibat. Nah, sementara untuk melibatkan mereka tidak setiap kali kegiatan kan kita bisa melibatkan mereka. Kadang ada waktu yang tidak bertepatan, ada apa ya namanya SOP mereka yang tidak bisa kita penuhi begitu. Jadi tidak serta-merta kita bisa langsung berkolaborasi. Jadi tantangan kita sampai saat ini mencari pengelola sih Mbak, dalam pengelolaan sih Mbak.
0: Berarti dari Tanjung Uma Empowerment juga memerlukan pengelola yang bisa membuat sampah yang khususnya plastik itu lebih terurai dengan jadi partikel atau didaur ulang lagi jadi bermanfaat atau tidak, mungkin jadi komponen atau barang jadi lainnya yang bermanfaat juga gitu kan.
1: Iya, harapannya ketika kami sudah clean up gitu, kita bisa ikutkan, misalkan kita bisa sampahnya kita, ketika kita clean up tidak semuanya lagi ke TPA gitu. Dengan itu kita bisa mengurangi, kita bisa membersihkan lingkungan dan mengurangi sampah di TPA begitu. Sampah itu bisa diterima oleh satu pihak yang mengelola, kemudian diolah lagi jadi produk begitu.
0: Nah, saya ke Pak Zainuddin. Pak, seberapa besar sih menurut Bapak pengaruh kondisi laut itu terhadap kehidupan masyarakat pesisir, dan apakah masih ada di Tanjung Uma itu nelayan atau yang pekerjaannya itu langsung berhubungan dengan laut?
3: Kalau kehidupan pesisir khususnya nelayan masih ada, cuman udah gak di Tanjung Uma lagi carinya Pak. Karena laut Tanjung Uma udah rusak dengan reklamasi, penimbunan, limbah dan lain sebagainya udah hancur. Tanjung Uma, khususnya pesisiran Tanjung Uma itu udah hancur, boleh dikatakan hancur total sudah itu. Nah, kalaupun mungkin ada hasil laut di situ, mungkin yang nyasar hasilnya itu memang. Dan setahu saya pernah di uji lab itu Mbak, di situ pernah di uji lab hasil lautnya.
0: Iya.
3: Itu ya mohon maaf nih, mau nggak mau saya katakan. Untuk kesehatan masyarakat, contoh ikan-ikan yang ada di lingkungan Herba Bay itu udah nggak layak untuk dikonsumsi.
0: Karena banyak
3: limbah tadi.
0: Kapal juga kan ya, banyak.
3: Kalau kapal nggak
0: gitu ngaruh ya?
3: Nggak ngaruh sama nelayan Mbak, nggak ada urusan. Cuman ikannya yang ditangkap di area itu sudah terkontaminasi.
0: Oh, jadi justru sekarang sudah, mungkin zaman Bapak masih muda itu masih ada nelayan nangkap langsung ikan di wilayah Tanjung Uma, tapi sekarang berpindah. Jadi sekarang itu untuk kondisi ekonomi masyarakat pesisirnya pun sudah beralih ke kota, mereka kurang lebih seperti itu Pak.
3: Kalau kita bicara saya lagi kecil Mbak, mohon maaf, bahwa rumah saya itu banyak ikan di bawah rumah saya, di depannya di bawah rumah saya aja banyak ikan besar-besar juga masuk. Tapi kalau bicara hari ini, mohon maaf, ikan blontok pun masakan Melayu pun tak ada masuk lagi itu Mbak, apalagi ikan yang bagus-bagus. Nah, kalau bicara masalah sekarang ini nelayan ini kemana perginya, nah itu tadi akibat perubahan dunia yang seperti ini, banyaknya reklamasi-reklamasi dan sebagainya, itu memang memaksa nelayan-nelayan untuk pergi lebih jauh. Menangkap ikan ke tengah laut sana.
0: Nah, apakah budaya gotong royong dalam menjaga lingkungan itu sekarang masih kuat atau enggak, Pak?
3: Kalau saya bicara konteks saya sebagai LPN Tanjung Uma, Mbak, bicara masalah semangat gotong royong, kompak gotong royong, kalau untuk Kelurahan Tanjung Uma secara keseluruhan boleh saya katakan tidak ada semangat gotong royongnya. Mudah-mudahan ini siar ini saya sering Pak ke grup-grup di Tanjung Uma itu. Mudah-mudahan mereka nonton sehingga dengar apa yang saya cakap ini untuk merubah image kampung kita Tanjung Uma itu menjadi lebih baik. Karena memang semangat gotong royong itu ada di Tanjung Tritik namanya Mbak, itu semangat gotong royongnya kuat. Tapi ke bawah udah hilang semangat gotong royong itu, Mbak.
0: Oh, justru yang agak ke atas dari pesisir mereka lebih semangat gotong royongnya ada daripada yang mereka langsung
3: di laut pantai.
0: Dekat laut pantainya itu.
3: Itu.
0: Nah, pengalaman Bapak nih, ya. Peran tokoh masyarakat dan pendekatan seperti apa juga yang paling efektif untuk ayo gitu kita jaga.
3: Beberapa waktu lalu saya coba untuk berbincang-bincang sama Mbak Winda dari Batam On, dan hasil bincangan saya itu saya laporin ke kelurahan juga, dan beberapa tokoh baik dari RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di lingkungan, khususnya orang tua kami, pemuka-pemuka kampung, bagaimana mengangkat kembali nama Tanjung Uma ini supaya lebih baik, lebih harum di Kota Batam khususnya, Provinsi Kepi pada umumnya dan Indonesia, dunia bila perlu. Ya mudah-mudahan kami punya target 2027 itu kembali seperti masa saya masih kecil-kecil dulu, Mbak. Masa saya kecil-kecil dulu itu turis mancanegara dari Korea, Jepang, Singapura, Malaysia itu nggak usah ngomong lagi, masuk ke sana kami senang gitu loh. Sehingga mudah-mudahan ya Mbak Winda ya 2027 kami bisa wujudkan itu bersama stakeholder yang ada. Mudah-mudahan BRRI juga bisa membantu dalam hal-hal tertentu sehingga ekonomi masyarakatnya bisa terangkat di situ. Di situ juga memberikan edukasi-edukasi untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan, untuk masyarakat jaga lingkungan supaya bersih. Bagaimana turis mau masuk kalau kita kotor?
0: Betul.
3: Dan kalaupun mereka masuk, mereka akan ekspor yang kotor-kotor. Apakah kita yang mau yang diekspor mereka itu yang buruk-buruk?
0: Kalah.
3: Kan begitu, Mbak ya. Nah, tentu di sini masyarakat harus berpikir. Saya harus memulai dari diri saya dan keluarga saya. Kalau semua masyarakat Tanjung Uma berpikir seperti itu, insya Allah.
0: Berarti stakeholder dan Tanjung Uma Empowerment mulai berkolaborasi untuk ayo 2027 Tanjung Uma bisa narik wisatawan.
3: Insya Allah.
0: Terus kemudian juga ekonomi di masyarakat Tanjung Uma juga naik, mungkin dari segi masuknya banyak wisatawan, jadi buka beberapa UMKM juga yang dikelola langsung oleh masyarakat. Terus mungkin Tanjung Uma lebih bersih lagi nya, lebih bersih, lebih enak dipandang gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya.
3: Siap.
0: Nah, ke Mbak Winda, seberapa penting sih sebenarnya kalau kita tuh perlu pendidikan lingkungan dikenal sejak usia sekolah?
1: Oke, kenapa pendidikan tentang lingkungan ini penting sejak dini ya, Mbak? Karena kalau kita baru memulai dari usia yang sekarang, usia tua, itu sudah berat. Pola pikir kita, kebiasaan kita itu sudah memang itu mulainya dari kecil begitu. Kebiasaan, pola pikir itu harus ditanamkan sejak kecil supaya ketika kecilnya mereka sudah tahu, mereka sudah mulai peduli begitu. Itu akan membawa kebiasaan mereka hingga mereka besar lagi. Kita sekarang menghadapi masalah ini karena dari kecil kita tidak diajarkan tentang lingkungan itu gitu. Kita tidak diajarkan bahwa sampah itu berbahaya. Kita taunya buang sampah pada tempatnya aja begitu. Bahkan sekarang menurut saya slogan buanglah sampah pada tempatnya itu sudah tidak lagi relevan untuk saat ini begitu. Jadi dengan kita mendidik anak-anak yang usia dini itu, kita memberikan mereka pola pikir baru, ilmu baru, kebiasaan baru untuk mereka terapkan di mereka yang dewasa ini. Kami sendiri di Tanjung Uma Empowerment setiap apa ya, dalam setahun itu kita ada 4 kali menyasar ke anak-anak SD, sosialisasi tentang lingkungan ini, tapi kita kemas dalam bentuk mendongeng. Jadi cerita tentang lingkungan, bahayanya, itu kita sampaikan ke anak-anak usia dini, tapi dalam gaya yang mereka senang gitu, dalam cerita dongeng. Nah, supaya mereka bisa masuk kalau kita sosialisasinya seperti apa ya, seperti kita orang dewasa begitu, seperti kita mengajar, anak-anak kan akan kurang tertarik dan akan bosan ya. Jadi sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu kurang dapat. Jadi makanya kita cari cara gaya atau ya kita cari cara atau gaya yang bisa masuk ke usia anak-anak. Sementara kalau untuk tingkat SMP dan SMA, kita ada program namanya Go to School. Nah, biasanya di Go to School itu kita mengajak partner-partner yang ingin bersama-sama, kita akan melakukan sosialisasi tentang edukasi tentang lingkungan ini ke sekolah dan mengajak mereka untuk melakukan aksi bersama. Gitu.
0: Berarti sosialisasi dan kegiatan pendidikan sudah dilakukan dengan cara yang berbeda untuk tingkatan level pendidikan. Nah, pendengar, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita akan kembali setelah satu lagu berikut ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda kembali lagi bersama saya Renita Suarjana dalam program Batam Menyapa, dan masih bersama narasumber kami Kak Winda dan Pak Zainuddin, kembali berbicara mengenai menjaga laut, menjaga masa depan Batam. Nah, kita masih dengan Kak Winda. Kak, tantangan terbesar ketika mengajak anak kecil terus remaja atau masyarakat umumnya untuk menjaga dan terlibat dalam kegiatan lingkungan khususnya laut ini apa, Kak, tantangannya?
1: Tantangan terbesarnya karena kurangnya kepedulian ini. Sebenarnya kami melihat bahwa masyarakat ini mereka masih apa ya, masyarakat Tanjung Uma ya Pak, Mbak, mereka masih menghadapi masalah dalam urusan memenuhi kebutuhan perutnya sendiri. Jadi perutnya sendiri itu belum terpenuhi begitu. Kebutuhan perutnya sendiri belum terpenuhi sehingga memikirkan masalah lain di luar itu mereka belum gitu. Karena kalau orang kita bisa apa ya? Mereka masih disibukkan dengan mereka harus bekerja, mereka harus hari ini harus bekerja, harus dapat berapa begitu. Baru kemudian memikirkan masalah lain. Ini masalah ini ya, membagi waktu mereka. Ini juga salah satu tantangan yang mungkin kami kira yang kami hadapi, karena kurangnya kesadaran, belum lagi mereka menghadapi masalah ekonomi mereka sendiri. Makanya kami masuk dengan program pendidikan, karena pada awalnya Tanjung Uma Empowerment ini ada itu karena kami melihat masalah sampah atau masalah lingkungan di situ. Tapi setelah kita berdiskusi begitu, ternyata masalah sampah itu bukan akarnya. Akarnya adalah pendidikan dan ekonomi, akarnya di situ. Karena pada kebanyakan pendidikannya masih rendah begitu, tingkat pendidikannya masih rendah dan ekonominya juga masih rendah, itu yang membuat masyarakat tidak peduli. Bahkan ada juga wilayah di Tanjung Uma itu, izin ya Pak kalau saya salah, mohon dikoreksi, yang wilayahnya itu bukan, kalau saya nggak salah, dalam 60-an hektar itu di Tanjung Uma itu ada wilayah yang itu bakal bisa digusur begitu, karena itu tidak masuk dalam Tanjung Uma. Nah, masyarakat di situ yang kami lihat bahwa mereka sama sekali tidak peduli, karena mereka merasa itu bukan tempat mereka begitu. Mereka bisa pergi dari situ, one day mereka akan pergi dari situ, mereka akan digusur begitu. Jadi mereka nggak merasa itu bukan tempat mereka yang harus mereka jaga. Salah satunya juga itu, banyak sih Mbak sebenarnya. Dan lokasinya, lokasi yang sempit, area yang sempit itu juga mengapakan menjadi tantangan bagi masyarakat. Misalnya gini, ada satu kampung, kami itu sudah ngobrol sama RT-nya, sama masyarakatnya, bahwa kita mau bikin sistem manajemen sampah ini di wilayah ini. Tapi tantangannya tempat itu sangat sempit Mbak, gangnya kecil, masuk kendaraan susah, nanti ngangkut sampahnya gimana begitu. Atau kita mau bangun satu bank sampah begitu di area itu, kita mau taruh di mana bank sampah ini? Sampah menjelang diterima oleh bank sampah yang lebih besar atau pengepul misalnya, kita bisa taruh di mana? Nggak ada tempat. Tempatnya banyak. Jadi masalah yang dihadapi oleh Tanjung Uma itu kompleks, enggak hanya satu begitu, enggak hanya masalah sampah, tentang lokasi juga, tentang pertanahannya juga begitu, ekonominya, kondisi kalau lokasi sempit itu apa namanya, ya
2: geografis,
1: iya geografis, iya betul, geografis ya. Nah, ya, itu semua mempengaruhi Mbak dalam usaha-usaha kita untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Jadi sangat kompleks. Misalkan ketika kami clean up, ada satu kampung yang sangat kotor, di kampungnya di sebelah kawasan Pak Zainuddin. Kami merasa kami mau itu melakukan aksi clean up di situ, tapi kampung itu di dalam, posisinya di dalam dan sempit. dari jalan keluar itu jauh. Jadi kami harus memikirkan gimana cara bawa sampah hasil clean up kita yang biasanya hampir satu ton lebih begitu itu keluar dari situ. Kami pernah satu kali melakukan aksi di situ. Kami mengumpulkan sampah itu bersama masyarakat, enggak sampai dalam waktu 2 jam 3 ton.
0: Wow,
1: hampir 3 ton. 2,790 sekian kilo sampah. Nah, itu kami sampai sore, Mbak, ngangkut sampahnya keluar berulang-ulang pakai beca. Nah, kita jadi mikir kan, untuk aksi kita harus menyiapkan tenaga sebegitu besar untuk mengeluangkan sampah dari tempat yang sempit itu. Mobil nggak bisa masuk ke dalam. Jadi kita harus bawa sampah itu keluar pakai gerobak satu-satu dengan jumlah 3 ton. 3 ton itu 2 truk sampah yang gede. Kalau pick up mungkin 3 pick up. Begitu.
0: Sangat banyak.
1: Iya, jadi masalahnya kompleks, Mbak.
0: Berarti Pak, ke Pak Zainun deh, pernah saya jadi melihat dan bertanya. Jadi itu sebenarnya kan tadi kan Mbak Wina bilang mereka tuh yang nggak masalah digusur, berarti itu bukan masyarakat asli Tanjung Uma dan tidak tercatat di mungkin di Badan Pertanahan gitu untuk wilayah yang sempit itu tadi, Pak.
2: Jadi izin, Mbak, saya coba
0: kondisi Tanjung Uma itu sebenarnya gimana gitu?
2: Ya, makanya saya mencoba mengklarifikasi yang Mbak sampaikan tadi, yang disampaikan Mbak Winda itu adalah satu wilayah yang di luar dari titik kampung tua, yang mereka itu mungkin merasa seperti yang disampaikan Mbak Winda, sewaktu-waktu mereka kapanpun bisa digusur gitu lah. Bukan berarti mereka bukan digusur, enggak, ya. Beda itu.
0: Ya.
2: Nah, masuk ke situ. Ya memang keadaan yang disebut Mbak Wina saya tahu nih posisinya di mana. Saya nggak perlu sebut wilayahnya, dan ngerasa aja sendiri warga masyarakat situ yang memang seperti itu keadaannya. Karena itu memang pas di daerah belakang rumah saya itu yang dimaksudnya. Memang sulit di situ, dan sampah yang ada di Tanjung Uma paling banyak itu memang di wilayah kami di situ.
0: Itu yang jadi tantangan terbesar. Agar aliran air dari ini pun apa dari anak-anak sungai ke laut juga lancar, terus kemudian tidak ada bau aroma sampah. Tapi kondisi aslinya itu ketika sampah itu diangkut, disinilah permasalahannya. Kemana sampah ini harus minimal yang tong sampah kecil aja susah, terus bak sampah yang sangat gede itu aja sulit gitu. Apalagi nanti tiba ke bank sampah yang lebih besar lagi. Wilayah yang itu salah satu tersulit untuk dilakukan pembersihan. Oke. Saya ke Mbak Winda lagi. Mbak, apakah kesadaran lingkungan masyarakat Batam sudah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir ini?
1: Oke, menurut saya lagi dari apa yang saya lihat, masyarakat Batam itu sudah mulai peduli dengan lingkungan, karena sekarang bank sampah itu sudah ada peminatnya, pengelolaan sampah sudah ada customer mereka, klien mereka, bahkan ada masyarakat yang rela bayar supaya sampah mereka itu bisa terkelola begitu dengan baik. Nah, masyarakat ketika diajak memilah sampah dari rumah itu sudah mulai, Mbak, walaupun tidak banyak seperti yang kita harapkan, tapi ini sesuatu yang bagus sebagai suatu permulaan, ya, Mbak. Masyarakat sudah mulai memilah sampah dari rumahnya mereka masing-masing, bahkan sekolah juga mereka mencari pendampingan, mencari pendampingan untuk sekolah mereka gimana bisa bikin bank sampah sendiri. Nah, itu kan merupakan suatu bentuk kesadaran ya yang sudah meningkat daripada yang kita dulu, kita semuanya semua sampah kita satukan, kita buang ya terserah nanti sampah itu kemana, kita nggak peduli. Sekarang kita lebih peduli, kita harus tahu ini sampah kita, nanti kita harus memastikan bahwa sampah kita tidak semuanya masuk ke TPA gitu.
0: Oke, saya ke Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, apa harapan terbesar Bapak untuk pesisir khususnya Tanjung Uma ini agar laut bersih nantinya?
2: Izin, Pak, kalau boleh ya, sebelum harapan saya sebagai Ketua LPN Tanjung Uma dan anak tempatan, yang Tanjung Uma itu merupakan bukan kampung saya sih, kampung nenek bapak atau saya. Kalau kampung saya berarti saya lahir di situ. Itu memang kampung keluarga kami. sebelum saya masuk ke harapan saya, mungkin sedikit saya tambahkan yang Mbak Wina sampaikan tadi itu. Ini jujur jadi blank aku nih. Jadi gini, masyarakat Kota Batam pada umumnya, pada khususnya Tanjung Uma yang kita bicarakan, dan Kota Batam ini akan baik, Tanjung Uma dan kampung-kampung pesisir lainnya akan baik, seandainya saudara-saudara kita yang datang ke Batam ini merasa memiliki Kota Batam itu. Betul. Merasa memiliki lingkungan itu, dan merasa kampung ini adalah kampung dia. Jangan merasa kami cuma numpang sesaat di sini, menumpang cari makan di sini, jangan seperti itu. Rasalah untuk memiliki Batam ini. Itu mungkin baru bisa merubah mindset. Okay. Jujur Mbak, saya istri saya orang Jawa, teman saya orang Padang, ada orang Batak dan banyak sebagainya. Saya terkadang iri melihat mereka. Jujur saya bilang, mohon maaf nih teman saya orang Padang, kalau saya ke Padang sama beliau, mohon maaf, jangan kata di jalan raya, di jalan gang aja nggak ada orang yang buang sampah. Sampai di sini kok berserak sampah di gang, nggak usah di jalan ya, di gang-gang itu. Nah artinya begini, rasa baik, sikap baik yang tumbuh di daerah asal, ayo bawa ke Batam ini. Karena semua yang datang ke sini pasti orang baik. Ya. Mudah-mudahan Batam bisa lebih baik, khususnya Tanjung Uma dan kampung-kampung tua bisa menjadi lebih baik lagi nantinya.
0: Jadi harapan terbesar adalah semua yang ada di Batam, masyarakat baik itu perantau atau asli, rasa memiliki Kota Batam itulah yang harus dijaga, dilestarikan. Karena Batam ini tidak hanya kota persinggahan saja, tapi kita tinggal dan hidup di sini. Nah, kalau dari Kak Winda, apa pesan singkat untuk masyarakat Batam untuk jaga laut dan lingkungannya?
1: Oke, pesan singkatnya adalah lingkungan itu nggak butuh kita, kita yang butuh lingkungan. Jadi kita yang harus jaga mereka, kita jaga mereka, mereka jaga kita, begitu.
0: Oke, kita harus, kita tidak ada tanpa ada lingkungan ya, kita.
1: Kita makan dari hasil lingkungan, kita hidup dengan udara dari lingkungan, kita tinggal di lingkungan.
0: Gitu. Baiklah pendengar RRI, menjaga lingkungan dan laut bukan hanya tentang hari peringatan atau kegiatan sesaat. Yang terpenting adalah bagaimana kepedulian itu menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Kak Winda dan Pak Zainuddin yang telah berbagi pandangan dan pengalaman bersama kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Renita Soharjana dan teknisi Ridho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali berdengar menemani Anda di Lintas Batam pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan informasi berikutnya, cek fakta yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital dalam laman resmi mereka, komdigi.go.id. Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke China menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari China, mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Gadin menggait pengusaha China bangun industri unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Nah, dengan adanya cek fakta ini menyatakan informasi terkait tentang impor juta butir telur untuk MBG adalah hoax dan tidak benar, dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam laman resmi mereka, komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
4: Halo RRI.

segala. Tepat ke Kono Trace dengan lagu Serenade masih menemani kita di Prosa RRI Batam di Halo RRI untuk edisi hari ini di Jumat 5 Juni 2026. Kalau tadi kita ada Rinita Suharjana di program Batam Menyapa mengajak kita untuk mencintai laut kita, mencintai alam kita, ya karena lautlah yang telah melihara kita, khususnya di Batam ini loh, di Kepulauan Riau, karena 90% lebih kita itu luasnya ada diisi dengan laut, selebihnya daratan. Sehingga memang kita harus benar-benar menjaga laut kita ini supaya laut juga menjaga kita. Ini bicara terkait tentang lingkungan ya di pantai-pantai. Ya belakang ini saya rada sering ke pantai nih soalnya. Soalnya kalau saya lihat pantai kita ini masih banyak yang bikin miris gitu ya. Ini kita bicara tentang lingkungannya, bukan bicara akses masuknya. Masih banyak di pantai itu yang kelihatan sekali banyak sampah plastik, kemudian juga ada sampah botol, ya apalagi kaca itu sangat khawatir sekali, takutnya nanti orang yang lagi main di sana, lagi mandi-mandi, luka karena botol yang dibuang begitu saja. Ya mungkin botol itu waktu Anda buang tidak pecah, tapi waktu terbawa arus, kebanting ke tebing, ke karang, akhirnya pecah. Dan itu bisa membahayakan Anda, membahayakan kita, dan juga membahayakan fauna yang ada di laut. Ya, karena kalau kita lihat tadi ada narasumber kita, ada Pak Zainuddin ya, mengatakan bahwa banyak sekali tuh di internet gambar-gambar hewan yang mati karena ekosistemnya dirusak. Ada penyu yang di hidungnya itu ada sedotan, ada pipet, kemudian juga ada lumba-lumba yang kejerat jaring, ya ada yang pas ikan yang kebelah ada sampah plastik di dalamnya. Karena kita ketahui plastik itu dia tidak akan bisa keluar di tidak akan bisa melebur gitu ya dengan waktu cepat, itu membutuhkan waktu yang ratusan tahun untuk bisa kembali ke bentuk awalnya. Jadi untuk menjaga laut ini memang butuh kerjasama kita semuanya. Dan untuk Peningkat Persatuan RRI Batam tadi yang sudah dengarin bagaimana diskusi dialog yang dilakukan Rinita dan juga teman-teman dari pencinta lingkungan ini ya, ada dari Project Eksekutif Batamon Global Group atau Tanjung Uma Empowerment, kemudian juga Ketua LPM Tanjung Uma. Nah silakan berikan komentar Anda kepada kami di 46301 atau di WhatsApp Persatuan RRI Batam dalam program Halo RRI. Nanti juga saya akan hadirkan informasi aktual lainnya di Halo RRI ini terkait tentang bus yang baru saja rilis di Batam ya, ada 19 armada baru, tapi bagaimana dengan penggunaannya gitu ya. Ini menjadi pertanyaan juga dari masyarakat. Busnya udah oke, udah lumayan banyak di Batam, tapi gimana efektivitasnya gitu ya, apakah benar-benar bisa dirasakan masyarakat, benar-benar dirasakan oleh warga Batam. Nah nanti kita akan bahas juga sedikit informasi untuk Anda, karena ada seorang akademisi di Kota Batam memberikan ide yang sangat menarik, dan nanti kita butuhkan juga bagaimana pendapat Anda terkait tentang ide dia yang akan saya sampaikan sesaat lagi.

Halo, masih di Halo RRI pendengar pagi ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, selain topik yang ada di batam menyapa tadi yang ingin Nenek berikan komentar di Halo RRI, kita juga akan update salah satu akademisi di Kota Batam, yaitu Miftahul Huda, mengatakan bahwa persoalan utama transportasi publik ini bukan hanya sekedar dari jumlah armada yang ada. Kalau kemarin ya, minggu lalu ada 19 armada baru, dan kalau Anda lihat di jalan-jalan di Kota Batam ini ada Trans Batam yang begitu bersih, begitu bagus gitu ya. 19 armada ini melayani transportasi yang ada di Kota Batam. Tapi ada yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, rasanya masih kurang efektif gitu ya. Dan itu mendapatkan sorotan juga dari seorang akademisi yang ada di Kota Batam, Miftahul Huda, memberikan ide, ya, memberikan kritikan juga, bukan hanya sekedar jumlah saja yang katakan yang perlu ditambah, tetapi juga bagaimana efektivitasnya. Salah satunya, ia memberikan saran bahwa di Batam ini perlu diadakannya busway. Apalagi memang kalau jalur-jalur yang ada di Kota Batam ini sudah ada 5-6 row. Kenapa tidak diperuntukkan ya untuk masa depan Batam, transportasi Batam, dibuatkan jalur busway. Sehingga nanti jam, ya, kecepatan, ketepatan waktu dari busway ini bisa lebih baik lagi. Karena ada jalur khusus untuk mereka. Tapi memang kalau kita lihat ya, pendengar ya, jalan yang ada di Sudirman misalnya, menuju ke Nagoya, Kelbuk Baja, itu sudah 5-6 row gitu ya. Jadi ya memungkinkan sih sebenarnya gitu ya. Kemudian juga dari Jalan Batu Aji ke Batam Center juga sudah dilebarkan. Kemudian juga dari Lubuk Baja ke Tiban juga jalannya sudah lebar. Nah ini saya penasaran nih, kalau dari Anda sendiri sebagai masyarakat, setuju nggak kalau semisal ada dibuat busway di Kota Batam? Atau Anda merasa, wah itu mempersempit jalan dong buat kami yang sudah punya kendaraan pribadi? Atau ada yang berpendapat, wah itu bagus tuh, jadi efektivitas dari si Trans Batam ini lebih terasa lagi, sehingga nanti masyarakat bakal lebih banyak berbondong-bondong menggunakan kendaraan umum. Silakan berikan komentar Anda, line telepon kami 46331 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Saya tunggu di Halo RRI.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Love, love, love dari Bibles Band masih merupakan dari Proses RRI Batam. Kalau tadi kita bicara tentang untuk transportasi di Batam di Halo RRI, ada akademisi udah mengatakan bahwa kayaknya kita udah perlu nih trans busway ya untuk Trans Batam kita, supaya lebih optimal lagi dan juga masyarakat lebih tertarik menggunakan busway karena ketepatan waktunya, pengantarannya, dan tidak ada hambatan macet di sana. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silakan gabung di Halo RRI pagi ini, lantau telepon dan juga di WhatsApp kami. Ada satu isu menarik lagi pendengar yang saya bahas untuk Anda di Halo RRI kali ini, di mana untuk polisi tertangkap ya berpangkat bribtu di Bea Cukai di Pelabuhan Karimun karena membawa puluhan cairan vape ada narkobanya. Ya, vape narkoba. Nah, bribtu J alias Apek ini diamankan petugas Kanwil DJB Jekepri setelah tiba dari Johor Malaysia di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun di hari Selasa di 26 Mei. Petugas curiga dengan gerak-gerik dan langsung menggeledah dan menemukan 30 cartridge vape merek Wang Lai, 20 cartridge merek Chuck, kemudian juga 2 cartridge bekas dan 1 unit pot vape dan ada indikasi narkoba. Dan ini sedang melakukan pemeriksaan. Pelaku yang ternyata merupakan anggota polisi ini langsung dilimpahkan ke Polres Karimun. Polres Karimun AKBP Yunita Stefani menegaskan bahwa pelaku saat ini sudah ditahan secara dan sedang menjalani proses hukum secara tegas, dan diketahui cairan vape tersebut diduga mengandung etomidate, yaitu obat bius medis yang kuat yang disalahgunakan. Dan di Indonesia sendiri peringatan saat berbahaya itu sudah masuk dalam kategori narkoba, narkotika golongan 2, karena efeknya yang sangat fatal bagi kesehatan. Dan dari pihak kebersihan mengatakan gak ada akan ampun kepada siapapun ya yang mengedar dari narkoba ini. Untuk Anda pendengar yang memberikan komentar ya, silakan ya, saya tunggu kita sambil ngobrol pagi ini di Halo RRI. Buat Ibu Monik yang ada di Tanjung Uma di Kota Batam, terima kasih sudah hadir ya di WhatsApp kita. Boleh memberikan komentar nih terkait tentang topik yang kita bahas. Nah, apabila tidak ada waktu mungkin ya, next di hari Senin, Rabu dan juga Jumat, Halo RRI akan selalu menemani Anda di jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lintas Batam siang hari ini, nanti akan ada Tasya akan menemani Anda. Akan ada juga dialog di jam 10 ini, tentunya akan membahas dan mengajak narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Akan ada topik kesehatan ya, kenali, cegah, dan kendalikan DBD bersama. Nanti akan menghadirkan teman-teman dari Puskesmas Tanjung Buntung, kemudian juga dari Dinas Kesehatan Kota Batam, ya, seorang entomolog kesehatan ahli pertama, P2P, yang akan menemani Anda sesaat lagi. Dan untuk saat ini, mendingan saya usahakan pertemuan kita, perjumpaan kita untuk Lintas Batam Pagi, dan juga di program Halo RRI. Kita jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Halo RRI. Halo RRI. Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Halo RRI.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cinta. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di siang hari ini pendengar? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas, dan semangat menjalani hari. Senang sekali saya Tasya akan menemani Anda dalam kurang lebih 35 menit ke depan dalam program Indonesia Sehat.

0: Pada hari ini kita akan membahas tema kenali, cegah, dan kendalikan DBD bersama. Memasuki musim yang sering ditandai dengan curah hujan yang tidak menentu, ada satu penyakit yang perlu terus kita waspadai bersama, yaitu demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering muncul di lingkungan masyarakat. Karena itu penting bagi kita semua untuk mengenali gejalanya sejak dini, memahami cara pencegahannya, serta mengetahui langkah yang tepat apabila ada anggota keluarga yang terkena DBD. Kita ingatkan terlebih dahulu pendengar, program ini dapat disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam, serta dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif. Anda dapat bertanya seputar tema kita hari ini melalui sambungan telepon di 463-351 atau langsung menuliskan pertanyaan dan komentar pada kolom chat live YouTube RRI Batam. Pada kesempatan kali ini telah hadir tiga narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Tri Retnawati SKL selaku entomolog kesehatan ahli pertama P2P Dinas Kesehatan Kota Batam. Kemudian ada Ibu Sariyohana Sinaga AMD KEP selaku bidan terampil Puskesmas Tanjung Buntung. Dan yang terakhir Ibu Wakida Sofiana AMD KL selaku sanitarian pelaksana Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat siang Ibu Tri, Ibu Sari, dan Ibu Wakida. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami di program Indonesia Sehat. Baik, ini saya baru pertama kali kalau bertemu Ibu Retno dan Ibu Iden ya. Kalau Ibu Yohana sudah dua kali nih ya Bu ya. Yang pertama waktu puasa ini ya Bu, ya. Membahas vitamin ya.
1: Vitamin kemarin kita bahas.
0: Benar, kalau pada siang hari ini kita akan membahas kenali, cegah, dan kendalikan DBD bersama. Untuk pertanyaan awal ini untuk Ibu Retno dulu ya Ibu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan DBD dan bagaimana proses penularannya ini Ibu?
1: Baiklah, untuk penyakit demam berdarah dengue ini atau terkenal dengan DBD ini Mbak, ini adalah penyakit menular yang ditularkan melalui gigitan nyamuk namanya Aedes aegypti. Nah, gejalanya ini dia demamnya itu di atas 38 seperti itu dan berulang terus ya, walaupun minum obat dia akan panas. Nah, terus ada nyeri di sakit kepala, nyeri gitu Mbak, sakit badan lah intinya itu yang biasa
2: tanda gejala
1: awalnya biasanya itu. Kadang ibu-ibu ini kan gejala demam aja kasih obat ini, tapi kalau 3 hari demam dia tidak ada perubahan, tidak turun, cepat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan tuh.
0: Baik. Mengapa penyakit DBD masih sering ditemukan meskipun informasi pencegahannya sudah cukup banyak disampaikan kepada masyarakat?
1: Penyakit demam berdarah ini kan hubungannya dengan nyamuk dan nyamuk ini Aedes aegypti ini berbeda dengan nyamuk-nyamuk lainnya ya Mbak ya, karena dia suka tempat yang bersih, tempat penampungan air bersih. Pokoknya yang bersih-bersih. Nah, kita ini kadang merasa rumah kita sudah bersih, kadang terlena, tidak melihat tampungan air bersih kita. Dianggap, oh kan udah bersih, ya gitu. Biasanya kayak rumah yang mempunyai drum penampungan air yang di luar itu kalau kita cek, intinya gini, kalau ada kotor sedikit dibuang, terus dibiarkan nampung air lagi kan Mbak, tidak dibersihkan, tidak digosok atau dibilas dinding-dindingnya, jadi langsung dikasih air aja. Nah, Kalau Aedes aegypti ini, nyamuknya ini mbak, dia bertelur itu dengan menempelkan telurnya di dinding-dinding, dinding kamar mandi, dinding drum itu. Jadi kalaupun air drum itu hanya tidak dibersihkan, tidak digosok dindingnya, kita cuma buang airnya terus kita isi lagi, itu kan berarti telurnya masih menempel. Nah itu, jadi banyak yang masyarakat ini usia sudah bersihkan tapi tidak dengan menggosoknya dinding-dindingnya. Jadi itu yang jadi terlewat. Kita sudah memberikan informasi seperti ini, tapi masyarakat ini yang masih belum maksimal di situ, mbak. Itu.
0: Kalau dari faktor lingkungan sendiri, seperti apa yang paling berpengaruh terhadap berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD ini, ibu?
1: Faktor lingkungannya, apa ya? Ini dari curah hujan juga itu pengaruh juga.
2: Lembab,
1: kelembapan,
2: gelap,
1: itu pengaruh juga, mbak. Sebenarnya Aedes aegypti ini dia suka tempat yang teduh, terlindung dari sinar matahari. Nah ini akan dia nyamuk ini akan banyak berkembang biak di situ. Waktu lingkungan curah hujan, air hujan itu akan mempercepat perkembang biakan nyamuk. Air hujan itu karena dia air murni ya, lebih cepat. Kalau air ATB yang kita pakai kan karena ada kaporit atau apa, memang tetap perbedaannya 1-2 hari gitu mbak untuk perkembangan nyamuk, lebih cepat di air hujan. Nah, Kota Batam ini kan kita nggak bisa ngomong ini penghujan, musim penghujan di sini kan tiba-tiba 2 hari hujan panas lagi. Nah itu yang jadi Kota Batam ini untuk perkembangannya itu sangat cepat gitu.
0: Kalau kondisi kasus DBD di Kota Batam saat ini, apakah perlu masyarakat meningkatkan kewaspadaan, Ibu?
1: Ya, memang perlu, mbak. Untuk Kota Batam sendiri ini sebagai penyumbang terbesar kasus demam berdarah di Provinsi Kepulauan Riau.
0: Ya, malah terbesar ya, Bu ya.
1: Iya, tahun 2024 itu ada 798 kasus Kota Batam. Itu Kota Batam dari tahun 2000 itu di atas 500 kasus, mbak. Kecuali di tahun 2023 itu ada penurunan menjadi 228 kasus lah sekitar itu, mbak. Itu menurun itu. Dan 2024-2025 naik lagi. Dan terakhir kemarin 809 kasus Kota Batam itu. Nah, yang sekarang sampai bulan 31 Mei kemarin ada 190 kasus. Memang kalau dibandingkan tahun kemarin ke tahun ini ada penurunan di bulan Februari, Maret, April kasus itu agak menurun. Tapi di bulan Mei ini sudah mulai meningkat karena memang kita lihat cuaca ini sekarang hujan.
0: Sering hujan.
1: Ya, yang bulan kemarin kan banyak panasnya kan, mbak. Nah itu. Jadi harus masyarakat itu harus tetap waspada, baik musim penghujan maupun kemarau. Kalau kita panas ya, kelalaian kita kadang sampah yang berserak, kadang ada tempat minum apa kayak teh gelas atau apa asal lempar aja, mbak. Nah, dia nanti berdiri gini nampung air hujan. 2 hari ke seminggu kemarin udah panas lagi, air ini kan masih nampung, ada air sisanya kan. Nah ini bisa untuk tempat perkembangan nyamuk. Nah itu, jadi Kota Batam ini harus semua masyarakat harus tetap waspada dan harus tetap melakukan pengendalian pencegahannya ya dengan lebih aware, lebih dengan lingkungan gitu.
0: Baik, sekarang kita beralih ke Ibu Sari Yohana dulu ya, Ibu ya. Gejala awal DBD ini kan seringkali dianggap sebagai demam yang biasa. Bagaimana masyarakat bisa membedakan demam biasa dengan DBD ini, Ibu?
2: Oke. Kalau demam biasa, kita kan biasanya kalau sudah minum penurun panas, kalau demam, penanganan pertama pada demam pastinya adalah penuhi cairan dulu. Jadi penuhi, kalau demam berarti kita tandanya kurang cairan atau dehidrasi. Nah kalau seperti itu sebaiknya penuhi cairan, berarti lebih banyak minum, makannya mungkin lebih banyak berkuah. Kalau tidak turun juga, barulah kita mulai minum obat penurun panas. Nah penurun panas yang biasanya aman untuk dikonsumsi semua orang walaupun dengan perut kosong itu adalah paracetamol. Kemudian setelah minum paracetamol nih, kalau misalnya sudah dikompres, makan dan minum sudah dipenuhi, tapi sudah minum obat penurun panas tapi juga belum turun, kemudian sudah mulai nih mungkin ada tanda-tanda gejala sampingnya lagi, sudah mulai ada pegal-pegal, ada mual, muntah, tidak selera makan, mungkin seperti itu ya. Kalau sudah mulai ada tanda gejala seperti itu, sebaiknya segera ke paskes, boleh ke puskesmas atau ke klinik atau kemanapun fasilitas kesehatan terdekat. Kenapa? Kalau kita bilang kadang-kadang masyarakat ini ketemu ya, udah 3 hari demam anaknya, kayaknya anak saya DBD nih, kan gitu ya. Ternyata sebenarnya penyebabnya bukan DBD. Anaknya dikasih minum obatnya tidak sesuai aturan, kemudian cairannya tidak terpenuhi, jadi dia sebenarnya bukan DBD, ternyata demam. Jadi kalau untuk mengetahui dia terbenarnya DBD atau bukan, pasti kita harus, dokter akan menyarankan melakukan pemeriksaan lab. Pemeriksaan labnya bisa NS1, IgG, IgM, itu kan nanti ketahuan tuh. Kalau memang kemudian kalau ada lab lengkap lagi, hematokrit ya Mbak No, hematokrit, trombositnya nanti diperiksa lagi sama dari lab. Kalau hasilnya ada masalah, nanti dokternya yang akan menegakkan diagnosanya. Oke, ini DBD kah atau demam dengue saja kah, atau ternyata sudah mengarah ke syok. Kalau syok itu kan biasanya sudah mulai lebih parahnya lagi dari DBD gitu. Gitu.
0: Untuk DBD ini ada kelompok usia tertentu atau hanya menyasar anak-anak ini, Bu?
2: Kalau untuk kelompok usia nggak ada, siapapun bisa kena. Dia di nyamuknya nggak kenalan. Dia cuman mungkin ke anak-anak yang karena berisiko dehidrasinya lebih gampang ya. Kalau anak-anak kan dia belum bisa ngomong aku haus, aku lapar, atau sakit kepala. Mana yang sakit kan anak-anak belum bisa ya. Jadi mungkin orang tua yang harus lebih penanganannya lebih memperhatikan anak, memantau anaknya lagi kalau lagi sakit itu sih.
0: Baik, ini tadi kan karena demam begitu ya kak ya, demam terus biar tahu dibawa ke rumah sakit gitu kan, itu ada waktu tertentu, maksudnya harus nunggu 3 hari dulu atau sehari kok dia panas nggak turun-turun nih, gitu. Udah 2 hari langsung dilarikan ke rumah sakit begitu, apa-apa juga berarti?
2: Oh gini, jadi sebenarnya biasanya kita kalau di kalau kita turun lapangan lebih seringnya sih di kelas ibu balita sih, biasanya kita selalu menjelaskan obat P3K di rumah harus ada standby. Jadi salah satu obat P3K di rumah adalah paracetamol. Karena paracetamol kalau anak-anak sakit gigi boleh pakai itu, demam pakai itu, sakit kepala boleh itu obat pereda nyeri dengan penurun panas. Paracetamol itu obat yang aman untuk semua umur. Paling nanti tinggal menyesuaikan dosisnya saja. Nah, kalau misalnya ketemu nih saya kah atau anak saya yang demam, demam nih kita ukur suhunya. Kalau dia sudah mulai 38 sudah boleh dikasih obat paracetamolnya sambil dipenuhi cairannya, kemudian dibantu kompres. Nah kalau ternyata tidak turun juga, sudah dipenuhi semua, makannya sudah oke, atau kalau biasanya harusnya ada pengalaman penurunan ya, kalau infeksi virus biasa harusnya ada perbaikan gejala, harusnya demamnya turun, sakit kepalanya berkurang misalnya gitu ya, atau keluhannya yang lain ya, kalau kan demam ini biasanya ada yang temennya nih, apakah sakit kepala kah atau badannya sakit-sakit pegal-pegal. Nah harusnya ada perbaikan kalau hanya penyebab virus sih biasanya ya, atau infeksi biasa. Tapi kalau tidak ada perbaikan juga atau malah menambah keluhan yang lain, malah tidak bisa makan atau minum, malah kan itu kita takut ya, itu boleh langsung dibawa ke fasilitas kesehatan gitu.
0: Baik, berarti Untuk DBD ini penanganannya harus langsung ke dokter yang berkaitan ini ya Bu ya?
2: Kalau itu tadi ya, kalau demam saja. Tapi kalau misalnya dia kan ditandai dengan biasanya 3 hari nih demamnya kok nggak turun-turun ya, sudah makan minum bagus atau sudah mulai atau sebelum enaknya sih 3 hari baru bisa dokter mulai memeriksakan labnya. Cuman kalau misalnya belum 3 hari kan dokter masih belum paling kasih obat sesuai keluhan
0: penurunan
2: panas, kalau dia ada disertai keluhan yang lain dikasih itu. Tapi kalau misalnya biasanya dia menunjukkan gejala yang mulai parah kan tidak di hari pertama demam sih. Biasanya dia hari pelana kudanya dia malah di hari keempat kelima. Empat kelima kalau masih demam itu baru mulai menunjukkan gejala perburukan gejalanya. Jadi ada tambahan tuh gejalanya, mulai mual muntah, nggak mau makan kah, sudah mulai mungkin kalau kita uji cek tourniquet dia sudah mulai muncul bintik merah di lengan tangannya, mungkin itu ya. Jadi dia tidak di hari pertama atau hari kedua demam langsung menunjukkan gejala ke sana. Jadi kalaupun berobat ke fasilitas kesehatan, dokter akan memberikan obat sesuai keluhannya dulu gitu. Dan kalau memang demamnya pasti dokter atau petugas kesehatan itu pasti akan ngasih tahu kalau 3 hari tidak turun juga boleh dibawa ke sini lagi atau diperiksakan kembali anak pasiennya itu.
0: Baik. Kalau untuk mengecek DBD atau enggaknya itu berarti harus cek darah dulu begitu ya Bu ya?
2: Cek darah dulu. Jadi kita enggak bisa nih hanya bilang dengan tanda gejala saja menunjukkan seseorang itu DBD gitu, karena dia kan harus pemeriksaan lab.
0: Baik. Selanjutnya untuk Ibu Ide ini ya. Dari sisi kesehatan lingkungan, mengapa pemberantasan sarang nyamuk masih menjadi cara paling efektif dalam pengendalian DBD?
3: Oke, terima kasih Mbak Tasha. Kenapa masih paling efektif? Karena kita menekan dari si jentiknya itu Mbak, dari mulai telur sampai jentiknya. Karena kalau misalnya kita berantas dari dewasanya, tapi masih ada si jentik-jentiknya itu lagi berkembang biak di rumah-rumah warga, di penampungan, di drum segala macam, berkembang lagi dia menjadi nyamuk, mengandung virus denggi, menggigit lagi warga. Jadi itu rantai nggak akan putus. Jadi pengendalian yang paling sangat dianjurkan itu dari segi lingkungannya. Lingkungannya mulai dari tadi menguras, mengubur, mendaur ulang, ataupun menggunakan obat anti nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik, kemudian menggunakan kawat-kawat kasa, atau membersihkan lingkungan-lingkungan sekitar rumah dari tampungan-tampungan air atau barang-barang bekas yang tidak digunakan, itu menjadi solusi yang paling disarankan dan dianjurkan. Memutus mata rantai dari mulai si telurnya tadi, si jentiknya.
0: Dari telurnya ini berarti ya Kak ya. Berarti ini tadi pemberantas mendaur ulang itu berarti nama gerakannya 3M ini ya Kak ya?
3: Iya betul Mbak, 3M plus.
0: 3M plus ya, berarti itu gerakan yang paling efektif dalam mencegah penyebaran DBD. Baik, kalau kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan keluarga setiap minggu untuk mengurangi risiko DBD ini seperti apa ya Ibu?
3: Kalau setiap minggu kita bisa melakukan gotong royong sendiri di rumah Mbak. Kebetulan di Tanjung Buntung kita menerapkan namanya Unisantik, usir nyamuk secara dini dengan satu nyari jentik. Jadi biasanya satu rumah itu diterapkan satu juru pemantau jentiknya atau satu jumantik, baik itu istri ataupun anaknya. Jadi yang setiap minggu mereka akan melakukan tuh di bak mandinya, kemudian kalau punya drum penampungan yang besar, terus di sekeliling-keliling rumahnya, kalau misalnya ada pot bunga yang penampung air atau ada kaleng-kaleng bekas di sekitar rumah, mereka lah yang nanti itu mengecek ada nggak nih keberadaan si jentik-jentik nyamuk DBD tadi itu. Jika ada, lakukan 3M tadi, menguras, mengubur, mendaur ulang. Kemudian nanti kalau yang barang bekasnya airnya dibuang seperti yang dijelaskan sama Mbak Retno tadi, dikuras bersih, baru nanti drumnya itu digunakan untuk diisi ulang air lagi.
0: Baik, berarti peran masyarakat ini juga sangat efektif juga ya untuk menjaga lingkungan dari bebas jentik nyamuk ini ya.
3: Sangat dibutuhkan kalau di segi masyarakatnya.
0: Atau dari Puskesmas Tanjung Buntung sendiri juga ada, maksudnya setiap sebulan nih bersih-bersih rumah itu sendiri kan. Gerakan seperti itu ada juga nggak ya
2: itu
0: Ibu?
2: Itu kami rajin. Nah jadi sebenarnya kalau seperti yang tadi dijelasin sama Ida, kebetulan Puskesmas Tanjung Buntung itu ada inovasinya namanya tadi Unisantik. Unisantik itu kita sudah membuatkan SK-nya, jadi setiap rumah rutangga, satu rumah itu harus menjadi kader kader Jumantik namanya. Bahkan kita sudah bukan ke rumah aja, ke sekolah pun kita sudah membuatkan MOU-nya ke sekolah yang ada di wilayah kerja kita. Jadi kita menentukan satu orang guru sama beberapa orang siswa untuk jadi kader Jumantiknya. Itu dilakukan setiap hari apa? Hari Sabtu. Kalau kadang-kadang kan ada sekolah yang enggak sekolah ya, hari Sabtu jadi ke hari Jumat. Jadi baik warga, biasanya warga itu kita lebih minta tolong ke kader, kader yang keliling memastikan dan mengingatkan kembali masyarakat yang di sekitarnya atau tetangganya, ayo. Jadi kami caranya itu bagaimana dengan membuat link. Jadi misalnya nih saya kadernya, kebetulan Mbak Retno nih warga saya. Jadi saya akan ke rumahnya Mbak Retno. Mbak Retno jangan lupa Unisantik ya, kita tinggal bilangnya gitu ya, Unisantik. Jadi itu ngapain? Mbak Retnonya akan lihat nih, baju ada yang kebegantungan enggak? Jangan ada baju begantungan di baju. Bersihkan rumah sih sebenarnya, jatuhnya kayak gotong royong ya. Tapi membersihkan hanya gotong royongnya di rumah sekitar saja. Kalau di sekolah, di sekitar sekolah aja. Kemudian nanti ketemu enggak Jentik? Misalnya ke bak mandi kah, ke penampungan air, ke dispenser. Nanti kalau misalnya ketemu, mereka mengisi link. Jadi mereka mengisi link mungkin nama yang menjadi kader Jumantiknya. Kemudian ada nggak ditemukan Jentik gitu. Nanti mereka mengisi di situ dan itu akan kami rekap untuk kemudian dilaporkan sama setiap bulannya sama PJ programnya mengumpulkan rekapannya. Nah, dari situlah nanti kita akan melihat nih ternyata yang kira-kira banyak Jentiknya di mana sih, kan gitu ya. Di mana nanti akan dilaporkan kemudian dia laporannya itu kalau dapat nih daerah mana yang akan dilakukan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kita ada juga turun ke rumah warga untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kita ingetin lagi nih ternyata di RW sekian Jentiknya banyak gitu ya, atau malah kasusnya juga banyak. Nanti akan ada dilakukan pemberantasan turun petugas kesehatan ke sana, turun ke rumah warga nih sekalian mengajarkan apa sih yang harus dibersihkan, apa sih yang harus diberesin, Unisantik itu ngapain sih, kan gitu. Kita ngingetin lagi, ini ya Bu, baju jangan digantung, kemudian kalau siang jendela dibuka supaya dia udaranya tidak lembab, mungkin ada penampungan lagi. Itu kita turun ke beberapa rumah di satu lokasi tertentu gitu. Biasanya sih seperti itu. Jadi dan hasil apa yang kita lakukan itu biasanya kita laporkan ke pimpinan gitu. Dan selain itu dari pimpinan biasanya kita akan melaporkan lagi kembali kasus-kasus yang terjadi ke kelurahan. Jadi kelurahan tahu apa yang terjadi di warganya gitu. Dan biasanya kami koordinasinya bagus untuk penemuan kasus. Kalau ketemu kasus lagi, kalau kami ketemu kasus itu kami sudah koordinasinya. Kalau biasanya kita turun dapat laporan dulu nih dari Mbak Retno.
3: Dari warga biasanya.
2: Dapat dulu biasanya itu penemuan kasus pasifnya kami dapat laporan dari Mbak Retno dulu karena dari dinas kesehatan kan biasanya dari rumah sakit ya. Nanti dapat laporan kasus, baru kami turun ke rumah warganya. Itu kan agak lama. Jadi pasiennya kadang masih di rumah sakit, kemudian orang rumah sakit mengirimkan laporan ke dinas kesehatan baru ngirim ke kami. Kadang-kadang itu kan agak lama. Jadi kami triknya adalah arahan dari pimpinan, kami akhirnya membuat berkoordinasi bersama siapa saja yang dapat kasus. Misalnya ada kader, atau ada RT, RW, atau ada masyarakat malahan. Kalau ketemu, si ibu sana anaknya sakit loh karena DBD gitu ya. Walaupun kita belum tahu pasti itu DBD atau bukan, pasti kami akan cari. Nah nanti PJ program akan mencari tahu, boleh ditanyakan nggak? Memang betul tidak sakit, kami minta identitasnya, kita turun lapangan. Kemudian setelah dapet, ternyata langsung dikonfirmasi nih. Biasanya Ida yang langsung konfirmasi. ke dinas. Benar nggak ini memang DBD bukan gitu. Jadi begitu kita tahu memang oke, kita langsung turun lapangan. Kita PE namanya, penyelidikan epidemiologi. Cari tahu nih penyebabnya betul nggak sakit. Kemudian di lingkungan sekitar yang pasien itu ada nggak yang sakit serupa, demam serupa gitu. Kemudian lingkungan sekitarnya kita lihat nanti, kemudian kita bikinkan laporannya lagi. Nah, selanjutnya nanti ke dinas kesehatan lagi yang melakukan tindak lanjutnya. Biasanya ngapain Mbak No?
1: Ini tambahannya Mbak Tasya. Jadi SOP untuk penanganan kasus itu DBD. Memang rumah sakit akan melaporkan KDRS untuk demam, pasien demam berdarah itu minimal 2 kali 24 jam ke dinas kesehatan. Nah, dari dinas nanti akan diteruskan teman-teman puskesmas. Namun kami tidak menutup kemungkinan ada laporan dari masyarakat untuk langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman puskesmas untuk melakukan namanya penyelidikan epidemiologi. Nah, penyelidikan epidemiologi ini tujuannya apa? Yang pertama, dia menganalisa kasus. Kasus itu maksudnya pasien ini apakah memang benar-benar kena virus demam berdarahnya itu dari lingkungannya atau dari luar. Nah, dia harus, jadi teman-teman puskesmas ini, petugas ini memeriksa 20 rumah di sekitar rumah pasien. Memeriksa dari 20 rumah pasien ini apakah ditemukan penderita demam yang sama dengan pasien tersebut. Yang ketiga, apakah ditemukan jentik dari 25 ini, 5%-nya apakah ditemukan jentik positif Aedes aegypti. Nah, nanti hasil dari situ teman-teman akan analisa apakah ini perlu defogging atau tidak. Ini yang akan dilaporkan ke dinas. Karena memang untuk fogging ini kan memang harus kita lihat, karena kita tidak bisa fogging secara sembarangan ya, karena ini hubungannya dengan insektisida. Karena juga apabila terus-terusan defogging itu akan menyebabkan resisten dari vektor tersebut, dengan resisten dengan insektisida yang kita pakai. Jadi memang selektif sekali untuk fogging. Karena memang yang pertama untuk program demam berdarah ini memang harusnya PSN. Nah, yang kedua ya itu program demam berdarah ini ada GIRET study, gerakan satu rumah satu jemantik. Nah, itu yang disampaikan Mbak Johana sama Mbak Ida, bahwa karena kalau pemerintah ini bikin kader, memberikan dukungan lagi untuk kader, kan enggak sanggup juga kalau kader harus banyak dengan Kota Batam 1.325 1.325 ya untuk penduduknya. Kader membutuhkan kader berapa kan Mbak ya. Jadi kita sekarang melatih masyarakat untuk jadi kadernya, rumahnya sendiri, ada jumantiknya sendiri. Itu jadi mereka bertanggung jawab untuk lingkungannya sendiri. Untuk lingkungan rumahnya. Kita punya ini, penjaga rumahnya dia berarti menjaga radius 200 meter tetangganya dari Aedes aegypti. Karena kenapa? Hubungannya dengan vektor. Nyamuk Aedes ini dia bisa terbang itu Mbak, jarak terbangnya itu antara 100 sampai 200 meter. Tuh. 200 meter karena kena angin, Mbak. Kalau dia enggak ada angin ya paling 100 sampai 150. Kalau ada angin dia bisa kencang gitu. Nah, itu yang ini. Jadi memang inilah yang masih jadi ini ya. PR kita, karena memang ya masyarakat yang sebenarnya sudah pandai, sudah paham, sudah semuanya, ya itu ya lebih aware lagi lah gitu.
0: Ini ada yang tanya ya Ibu, dari Y Pratama Putra 1585. Ini tadi sudah kita bahas sebenarnya, kenapa kasus DBD masih sering terjadi meskipun informasi tentang penyakit ini sudah cukup banyak beredar. Dan siapa kelompok yang paling berisiko mengalami DBD berat?
1: Kenapa masih banyak ya, banyak terjadi demam berdarah ya, walaupun informasi sudah kita kasih, sudah pencegahannya seperti apa, sudah sosialisasi kemana-mana sudah kita laksanakan ya Mbak. Yaitu karena perilaku masyarakat yang masih dari intinya belum maksimal dalam
3: menjaga lingkungannya.
1: Baik, sekitar saya tadi bilang, kita menjaga rumah kita ini bebas dari jentik nyamuk Aedes. Berarti kita sudah menjaga tetangga kita radius 200 sampai 200 meter ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang tetangga kita. Nah, itu yang mudah-mudahan masyarakat Kota Batam ini lebih aware ya. Terus juga Kota Batam ini karena mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi, kepadatan penduduknya juga sangat padat. Ini yang kadang juga memberikan jadinya kasus. Jadi orang dari luar datang, Mbak, dia sudah bawa virus nih. Kadang kan ada kita ke dalam kondisi imun kita lagi kurang bagus. Imun itu kan cepat kena virus kita langsung cepat bereaksi ya, mungkin sakit demam atau apa. Tapi ada yang dia ada virus tinggi tapi kondisi imunnya bagus, dia nggak sakit, tapi dia sebagai karier. Nah, dia datang bertamu lah ke tempat Mbak Tasya. Nah, ternyata di tempat Mbak Tasya ini ada nyamuk, nyamuknya gigit beliau. Terus beliau pulang, nyamuk yang gigit beliau itu nyari darah untuk dia, gigit Mbak Tasya. Nah, terjadi penularan. Nah, itu memang mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi juga pengaruh juga itu. Ya itu Mbak, lebih sering masyarakat ini lebih perhatian ke lingkungan juga, itu yang harus kita tekankan, berubah perilakunya untuk menjaga lingkungan itu. Terus yang kedua tadi apa?
3: Kelompok usia
1: yang rentan ini anak sekolah. Untuk ini anak-anak. Karena
0: usia di bawah 12 tahun berarti ya, Bu ya?
1: Ya, di bawah 15 tahun kayaknya, Mbak, ya. Itu lebih rentan karena kan yaitu berhubungan dengan imun juga. Kalau kita sudah dewasa ini yang tadi sampaikan kan imunnya lebih ini. Jadi reaksinya lebih kuat lah intinya gitu. Tapi yang rentannya kelompok umur
3: anak-anak.
1: Ya, anak-anak.
0: Baik, ini juga ada yang tanya lagi, Bu. Dari Rupsa Naura, kapan seseorang demam harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan apakah itu gratis?
2: Kalau gini berarti, okay, jadi kalau yang seperti ini, kalau demam tetap ya, biasanya kita akan menganjurkan penanganan pertamanya adalah penuhi cairan, kemudian minum obat penurun demam. Kemudian kalau dirasa keluhannya memburuk atau obat penurun demamnya pun tidak ada, atau mungkin tidak tahu mau ngapain ya, paling tidak boleh ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekarang kan kita pemerintah sudah menyediakan BPJS. Kalau memang punya BPJS-nya, boleh dipakai BPJS-nya sesuai dengan faskesnya terdaftarnya di mana. Kalau kita terdaftar di Puskesmas Tanjung Buntung, boleh ke Puskesmas Tanjung Buntung. Dan ya kalau sudah pakai BPJS berarti tidak akan ditarik biaya apapun, karena kan sebenarnya kita sudah bayar dari BPJS-nya ya. Tapi kalau seandainya tidak punya BPJS sama sekali, mungkin siaran sebelumnya kan sudah dijelasin ya untuk terkait pengurusan BPJS untuk bagi warga Batam. Kalau kami akan menerima semua pasien mau di wilayah kerja kami ataupun yang tidak di wilayah kerja kami yang mau datang berobat, pasti kita akan terima. Tapi untuk terkait pembiayaannya nanti akan disesuaikan lagi. Biasanya petugas pendaftarannya sudah tahu nih mau mengarahkannya pakai BPJS kah. Kalau dia BPJS-nya tidak di Puskesmas Tanjung Buntung tapi masih sesama Kota Batam, pasti kita akan kenakan tarif karena sesuai retribusi, karena kan harusnya dia punya ke faskes BPJS-nya sebaiknya. Nah, itu dia ke faskes BPJS-nya. Kenapa? Kalau ternyata dia butuh rujukan misalnya, kami tidak bisa merujuk, kami pasti akan tetap melayani kalau mengobati, diperiksa seperti biasa. Tapi manalah tahu pasiennya butuh dirujuk nih, ternyata harus opname misalnya, atau butuh pemeriksaan lebih lanjut misalnya karena demamnya mungkin atau keluhan yang lain makin parah, kami tidak bisa. Nah, yang bisa merujuk kan harus Faskes BPJS dia di mana terdaftar. Berarti haruslah kembali ke Faskes BPJS-nya. Itu dia.
0: Baik. Ini ada yang bertanya lagi, Bu, dari 7 Minutes Square Everyday. Mitos apa saja tentang DBD yang sering ditemui di masyarakat?
2: Mitos sih yang kami sering ketemukan kalau turun lapangan adalah merasa bahwa fogging adalah solusi utama untuk penanganan DBD.
0: Oh, berarti ya, bukan paling efektif
2: tidak,
0: ya, Ibu?
2: Karena justru kalau kami fogging nih kalau dibilang gitu, kami gimana ya? Jangan sering-sering foggingnya, nanti nyamuknya ketawa. Kami bilang gitu. Kenapa? Karena jadi resisten nyamuknya. Sama kalau kita biasanya misalnya nih kita di AC, biasanya kalau kita beberapa hari pertama yang biasanya nggak pernah pakai AC, mendadak pakai AC pasti kedinginan. Tapi kalau sudah biasa pakai AC, sudah nggak akan kedinginan lagi dong, karena sudah terbiasa. Samalah seperti nyamuk ini, kalau sudah sering difogging, dia akan
0: udah kebal gitu ya.
2: Kebal gitu. Dan fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa kan nggak terlalu banyak, sementara satu nyamuk dewasa bisa menghasilkan berapa banyak telur dan jentik.
1: Satu nyamuk 200 butir telur, Mbak.
2: Nah, 200 telur. Jadi kami lebih fokusnya adalah membasmi jentiknya daripada membasmi nyamuknya.
1: Ya, hubungannya itu, Mbak. Hubungannya dengan vektor. Kalau fogging, dia hanya membunuh nyamuk dewasa. Nyamuk Aedes, apabila di dalam tubuhnya sudah ada virus, maka dia akan bertelur dan telurnya akan mengandung virus tersebut. Jadi kalau hanya di fogging masyarakat tanpa ada PSN, percuma. Pasti akan terjadi lagi kasus demam berdarah di sekitar rumah mereka. Jadi ya itu. Oke, yang tadi yang saya sampaikan, hasil TE kan dianalisa. Daerah ini perlu difogging. Kita fogging, tetap kita fogging, Mbak. Tapi dengan syaratnya masyarakat di sekitar harus melaksanakan PSN. Harus punya ini aktif, seminggu sekali harus diingatkan warganya. Kalau gotong royong ini, masyarakat ini kan gotong royong ini dalam arti bersihkan
0: lingkungan,
1: parit-parit, semua itu, Mbak. Nah, kan tadi sudah disampaikan dari awal bahwa Aedes aegypti yang bisa menularkan demam berdarah ini, dia ini nyamuk bersih, nyamuk elit. Dia sukanya yang bersih-bersih.
2: Sukanya yang dingin.
1: Sukanya rumah kita yang bersih ini, kadang kita ini ini, Mbak. Jadi yang bersih-bersih. Jadi untuk gotong royongnya ininya agak diganti lagi. Jadi jangan hanya di
2: gorong-gorong
1: atau drainase atau got, tapi juga dengan ditampungan air bersihnya. Itu yang kita garis bawahi kalau untuk demam berdarah. Nyamuk ini banyak macam. Yang digorong-gorong di got itu namanya nyamuknya kulek. Nah, nyamuk kulek ini juga bisa bawa penyakit juga. Nah, itu banyak nyamuk semua bisa bawa penyakit itu, Mbak. Jadi yaitu yang tadi kita garis bawahi. Nah, karena itu yang kita tekankan untuk penanganan, untuk pengendalian demam berdarah itu, yaitu yang pertama ya PSN. Yang kedua ya peduli masyarakat, pedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan gerakan satu rumah satu jumantik. Dia sebagai jumantik rumahnya sendiri. Kalau dia enggak mau jadi jumantik orang lain, nah jadilah rumahnya sendiri. Gitu.
0: Baik, Ibu. Sama ini, Ibu. Kalau sudah misalnya sudah terkena penyakit DBD ini nih, Bu ya. Terus adakah pencegahan lain yang bisa dilakukan untuk memberantas DBD itu sendiri, Ibu?
2: Pencegahan lain supaya nggak kena DBD berarti nggak ada. Berarti intinya hanya sebenarnya adalah pemberantasan sarang nyamuk dan jentik tadi. Jadi kalau kami tidak akan bosan-bosannya kemanapun kami, ibu-ibu jangan lupa bersih-bersih. Apalagi kita kan sering kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu bukan hanya karena mau melihat kasus DBD saja, mau karena kasus misalnya ibu hamil dengan masalah gizi, balita dengan masalah gizi. Jadi kan kita juga melihat kondisi lingkungannya juga. Jadi setiap waktu, setiap kesempatan pasti siapapun petugas yang turun, kita akan selalu mengingatkan mengenai kondisi lingkungannya. ibu ini bajunya jangan bergantungan, nyamuk suka di sini, biasanya kita gitu. Jadi dan kami kenapa berani, maksudnya tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosannya mengingatkan warga, kenapa? Karena kami sudah mempraktekkan arahan pimpinan kami. Kan kita sudah ada edaran ya, harus yang dari Pemko Batam, kemudian Kadis mengeluarkan juga edaran supaya agar dijalankan, kan harus gotong royong. Jadi kami sudah melakukan gotong royong, Puskesmas Tanjung Buntung itu setiap Selasa sama Jumat pagi, kita kan biasanya kami ada briefing. Jadi tidak briefing, sebelum pelayanan kami gotong royong dulu, goro namanya. Jadi bergantian dibagi dua kelompok itu, kami bersihkan lingkungan sekitar puskesmas supaya ya masa kan petugasnya nanti janganlah sumber nyamuknya dari puskesmas. Kan gitu ya. Jadi kita keluar sana bilang, "Ayo bersih-bersih. Bapak Ibu jangan lupa bersihkan rumahnya," kan gitu ya. Jadi kami memberi contoh sih sebenarnya. Ini ya, kami bersih-bersih. Bahkan seperti itu pun mungkin walaupun belum maksimal gotong royongnya, tapi kan kami sudah melakukannya rutin. Bahwa kami, ayo nih gotong royong nih, kita bersihkan lingkungan kita supaya tidak, ya satu, kalau bersih itu kan enak dilihat. Kemudian terhindar dari semua penyakit, kan gitu. Terutama satu di musim penghujan. Ini bukan penghujan ya. Sebentar hujan, sebentar panas,
1: enggak bisa
2: bertahan. Jadi nyamuknya kan enak nih berkembang biak. Jadi caranya ya seperti itu gitu.
0: Baik, Ibu. Kalau misalkan sudah ada yang terkena ini ya, Bu ya. Itu penularannya secepat itu atau penularannya dari segi apa ini ya, Bu ya?
2: Gigitan nyamuk.
0: Gigitan nyamuk.
1: Berarti jadi masa inkubasinya itu 7 sampai 12 hari, Mbak. Itu untuk ini. Jadi apabila Mbak kena tapi belum berobat ya, intinya ya masih virus sudah ada dalam tubuh kita. Ada nyamuk yang gigit, terus gigit adik Mbak Tasya. Nah, terjadi penularan. Itu. Seperti itu. Jadi emang kalau sudah kena demam berdarah, tadi Mbak Tasya kan, kalau yang sudah kena bagaimana? Ya jaga kesehatan, jaga lingkungan. Terus untuk penularannya ya itu. Jadi kenapa dilakukan minimal seminggu sekali Mbak untuk bersihkan tampungan air bersih? Itu hubungannya dengan vektor nyamuk ini. Dari telur ke nyamuk, dia butuhnya juga 7 sampai 9 hari. Sama kayak masa inkubasi. Jadi kalau Mbak Tasya sakit ini, terus digigit tadi yang saya sampaikan, terus dia ada nyamuk lagi nih gigit, terjadi penularan. Jadi kalau untuk memutus rantai penularannya ya dengan melaksanakan PSN seminggu sekali. Jadi nyamuk dewasanya kita boleh pakai obat nyamuk, semprot nyamuk gitu. Nanti pakai semprotannya dilihat. Kan ada yang isi bahan aktifnya ada yang sama kan, antara
0: satu merek
1: sama lainnya ada yang sama kan, Mbak. Jadi Mbaknya bikin bergantian. Nah, jadi awal pertama satu merek ini. Cari lagi nanti yang beda isi bahan aktifnya. Jadi biar nyamuk ini tidak resisten. Jadi kadang kan orang pakai merek ini sampai bertahun-tahun. Nah, itu bisa pengaruh juga ke resistensi nyamuk yang di dalam rumah kita. Jadi biar dia bingung, Mbak. Biar dia bingung. Biar dia enggak ini. Jadi maksimal pemakaiannya ya sekitar 6 bulan apa 8 bulan gantilah merek. Gitu.
0: Baik, ya, baik. Ya, ini sangat mengedukasi juga ini, Bu ya.
1: Untuk vektor kita yang di rumah kita, dalam rumah kita. Terus dengan menanam serit, bunga lavender itu bisa mengusik nyamuk juga.
3: Jadi serainya serai wangi ya, Mbak?
1: Ya, serai wangi. Intinya rumah Mbak itu kalau enggak ada nyamuk, tampungan air bersih, tampungannya bersih tanpa jentik, drainase Mbak lancar, itu enggak akan ada nyamuk. Saya jamin, kalaupun nyamuknya 1, 2, 3, tapi enggak akan banyak. Tuh. Karena saya enggak pakai obat nyamuk di rumah saya, Mbak. Tapi saya menjaga
0: kebersihan aja ya, Ibu ya, kuncinya.
1: Betul ya.
0: Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Indonesia Sehat siang hari ini. Banyak sekali informasi penting yang telah kita dapatkan bersama mengenai DBD ini. Mulai dari mengenali penyebab dan gejalanya, memahami cara penularannya, hingga langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan rumah dan sekitar kita. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa pencegahan DBD tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kepedulian dan kerjasama seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tiga narasumber yang telah berbagi ilmu dan edukasi kepada kita semua pada hari ini, yaitu Ibu Tri Retnawati SKL, Ibu Sari Yohana Sinaga AMD KEP, dan Ibu Wakida Sofiana AMD KL. Terima kasih atas waktu dan informasi yang sangat berharga untuk masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Terima kasih juga pendengar yang telah menyimak, berpartisipasi, dan juga maupun yang telah bergabung melalui live YouTube RRI Batam. Saya Tasya, pamit undur diri dalam program Indonesia Sehat siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshyuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshyuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I play today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelas menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini, dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak buat dan kami. Pertama, kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjaya dari, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Siti Fadia Silva Ramadanti dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Ya, karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya Rahim David Fatir. Ya, mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Kita juga, tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perdelapan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya, mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan saya, karena ranking point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main ganda.
4: Benar kan agak kan? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah apa namanya udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah
1: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ros. Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badak. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa dasarnya. Sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapannya. Mulai saat itulah, Badang dijadikan pendekar oleh Raja Temasek pada abad

Meski berlokasi cukup jauh dari ibu kota, industri film Batam cukup menggeliat. Hal itu berkat Impenet Studio yang merupakan perusahaan film ternama di kancah internasional. Perusahaan tersebut memproduksi film animasi berkelas dunia. Selain itu menawarkan tempat syuting untuk beragam film, baik indoor maupun outdoor. Tak sedikit film nasional dan mancanegara yang mengambil gambar di lokasi tersebut, termasuk film Hollywood. Impenet Studio Batam memiliki studio indoor terbesar di Indonesia. Itu beberapa keunikan yang dimiliki kota Batam.

0: menjadi sorotan. Selain menyebabkan kerugian pemerintah, tindakan tersebut juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Salah satu kejadian terbaru terjadi di simpang 4 depan Polsek Batu Aji, Tanjung Uncang. Lampu lalu lintas di kawasan tersebut dilaporkan tidak berfungsi pada akhir pekan lalu sehingga membuat arus kendaraan menjadi semrawut terutama pada jam-jam sibuk. Informasi selanjutnya pendengar, 4 pekan setelah pengungkapan kasus dugaan judi online berkedok siaran langsung media sosial di Batam, penyidik Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri masih terus mengusut perkara tersebut. Meski telah naik ke tahap penyidikan, hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Penyidik masih fokus melakukan pendalaman termasuk pemeriksaan digital forensik terhadap sejumlah perangkat elektronik yang diamankan dari lokasi penggerebekan. Proses itu dinilai membutuhkan waktu karena melibatkan puluhan warga negara asing atau WNA. Informasi terakhir pendengar, Polda Kepri akan menggelar operasi Patuh Seligi 2026 selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni mendatang. Operasi ini difokuskan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya. Direktur Lalu Lintas Polda Kepri, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat mengatakan, operasi tahun ini mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif yang didukung penegakan hukum berbasis teknologi melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan relay pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bin'imatil iman wal islam. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah qatuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang yang mulia ini kita bersama-sama menenangkan hati kita. Kita bersama-sama menghaluskan perasaan kita. Kita bersama-sama merenungi dan menyadari akan segala karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa kembali berada di rumah Allah ini untuk bermuajah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal kita pada masa-masa lalu, sekarang dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada siang yang mulia ini kita terus meningkatkan ibadah kita. Hanya dengan dekat kepada Allah yang insyaallah akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita dan membimbing kita kepada jalan yang ridha-Nya. Hadirin sekalian, pada tahun 800 Masehi seluruh jazirah Arab sudah Islam semua. Utara sudah sampai ke Turki sekarang, Selat Bosporus, dan di utara Selat Bosporus adalah kerajaan Romawi Timur, kerajaan yang terbesar di Eropa pada waktu itu. Timur sudah sampai ke perbatasan Afghanistan sekarang. Ke selatan sudah sampai ke Afrika, bahkan nyebrang Sungai Nil. Ada Mesir, dan paling selatan adalah Sudan. Sekarang Sudan. Ke barat di Asia, karena ada dua benua. Di Asia sudah sampai ke Palestina sekarang. Dan ke barat di benua Afrika sudah sampai ke Maroko, Maghribi. Maghrib artinya barat, berubah menjadi Maroko karena itu adalah wilayah paling barat dari benua Afrika. Setelah sampai ke barat Maroko ini, umat Islam bertanya, kemana lagi Islam ini akan dikembangkan di daerah ini, padahal semangat Islam luar biasa sekali. Sampailah pada suatu saat mereka sepakat untuk menyeberangi Selat Bosporus. Bukan Selat Bosporus. Selat yang memisahkan antara Afrika dengan Eropa. Yaitu Andalusia atau sekarang dikenal dengan Spanyol dan Portugal. Maka di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, mereka menyeberangi Selat Gibraltar sekitar 5.000 orang. Dengan perahu yang dibuat, dan sampai di sana menemui beberapa kerajaan Islam, tapi kerajaan-kerajaan kecil. Begitu sampai di sana, Tariq bin Ziyad mengumpulkan bala tentaranya 10.000 orang itu dan mengatakan bahwa lihatlah ke belakang, ke laut, ke pelabuhan itu. Perahu-perahu kalian sudah saya suruh bakar semua. Tidak ada satupun yang tersisa dari perahu-perahu mereka. Tugas kita sekarang adalah bagaimana menyebarkan Islam di tanah Eropa ini, karena tidak mungkin lagi kita pulang ke Maroko atau ke tanah Afrika. Maka berjuanglah mereka mengembangkan Islam, dan dalam waktu hanya 30 tahun seluruh Andalusia
Sekarang Spanyol dan Portugal menjadi Islam semuanya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah perjuangan yang tiada taranya pada saat itu. Islam terus marak sampai ke utara. Bahkan akan menaklukkan seluruh Eropa. Mungkin kalau terus sampai ke Inggris, Pulau Britania sekarang. Karena Inggris adalah sebuah pulau tersendiri. Tetapi di Paris, di Prancis, mereka terhalang oleh musim dingin yang kuat. Dan orang Arab tidak terbiasa dengan musim dingin. Karena itu mereka berhenti sampai di Paris, di Prancis, dan kembali ke Andalusia. Hadirin jamaah Jumat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Islam berkembang di seluruh dunia. Sekarang Islam sudah mencapai sekitar 1 miliar orang. Dan yang paling pesat perkembangan adalah di Eropa dan di Amerika sekarang. Mudah-mudahanlah kita bisa terus meningkatkan iman kita, pengabdian kepada Allah, dan berbakti dengan sesama manusia di dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sayang disayang hanya sekitar 400 tahun Islam di Andalusia habis musnah semua. Orang-orang Eropa rupanya dendam selama ini karena daerah mereka ditaklukkan oleh Islam. Dan kerajaan Andalusia kemudian dikuasai oleh orang-orang Eropa, orang-orang Islam yang tidak mau tunduk menjadi Islam, mereka diusir keluar. Atau kalau tidak, mereka dibunuh. Maka sampailah sekarang Andalusia itu tidak menjadi negara Islam, yaitu Spanyol dan Portugal. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para analisis sejarah kemudian membuat kajian apa sebenarnya yang menyebabkan kekalahan Islam yang begitu besar pada waktu itu sampai hilang di bumi Eropa pada waktu itu. Pertama, karena adanya beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang kecil dan mereka tidak kompak semuanya. Ada Granada, ada macam-macam lagi yang sekarang masih ada bekas-bekasnya semua kalau kita berkunjung ke sana. Tidak kompak orang-orang Islam, maka mereka berperang antara satu dengan yang lain. Karena itu dalam waktu singkat, Ratu Isabella, seorang wanita, bisa mengkristenkan semua wilayah Andalusia pada waktu. Yang kedua dan ini yang paling penting adalah kurangnya minat belajar agama pada anak-anak muda Eropa Andalusia pada waktu itu. Mereka sibuk belajar ilmu pengetahuan umum, mereka tidak belajar agama, dan yang terakhir adalah kurangnya silaturahmi antara orang-orang Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di Batam adalah sebuah daerah baru yang kita bangun. Saya lahir di Batam, saya tahu persis Batam ini hanya sebuah pulau nelayan dulu, tani, hanya ada 30 kampung tua pada waktu itu. Alhamdulillah kemudian kita berhasil membangun Batam ini yang luar biasa sekali. Dan kalau kami dulu hanya sekolah, hanya ada SD, hanya ada 3 negeri di Batam ini, sekarang banyak sekali sudah sekolah-sekolah di Batam, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Harapan saya, anak-anak Islam di Batam harus bersekolah setinggi-tingginya. Jangan sampai ada anak Islam di Batam ini yang tidak bersekolah. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan di kota Batam yang terus berkembang luar biasa. Penduduk Batam sekarang real 1,5 juta orang. Bayangkan, salah satu daerah di Indonesia yang tertinggi pertumbuhan penduduknya. 1,5 juta orang. Dan itu terus masuk ke Batam ini. Karena itu, jika anak-anak kita tidak bersekolah, mereka akan tertinggal dari kawan-kawan mereka yang berasal dari daerah lain. Anak tuan-tuan sudah lahir di Batam semua dan menetap di Batam, karena itu mereka harus bekerja untuk membangun Batam ini. Karena kalau tidak, maka orang-orang lainlah, bukan tuan-tuan yang pertama datang ke Batam ini, yang mengendalikan kota Batam yang kita cinta. Ini pesan yang pertama.
Pesan yang kedua adalah beri mereka pendidikan agama. Saya setelah pensiun keliling Batam ini memberi khutbah. Alhamdulillah, banyak masjid-masjid baru di Batam, masjid cantik-cantik semua, pakai AC semua, jamaahnya luar biasa. Tetapi banyak juga anak-anak kita yang tidak ikut aktif bersama sholat berjamaah di masjid tersebut. Sesuatu yang sangat kita prihatinkan. Karena itu ajalah anak-anak kita semua untuk ke masjid berjamaah, bukan saja pas sholat Jumat, tapi sholat lima waktu, mengajak anak-anak kita untuk sholat di masjid. Kalau tidak, siapa yang akan mengurus tuan-tuan sekalian ketika meninggal dunia? Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam yanqata'u 'amaluhu illa min salatin. Shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw 'amalin shalihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal, kita ini meninggal, maka putuslah hubungan kita dengan dunia ini kecuali tiga hal. Pertama, amal yang saleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang saleh. Amal jariah adalah apabila kita memberi sesuatu pada jalan Allah atau untuk umum, maka waktu kita meninggal kelak nanti tetap akan mengalir pahalanya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang apabila kita telah meninggal pun ilmu itu tetap bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Dan yang ketiga adalah doa-doa yang saleh. Sungguh pun kita sudah meninggal, apabila doa anak kita mendoakan kita terus di alam kubur, maka insya Allah Rasulullah menjamin doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan anak kita anak yang saleh semua. Fa'antabiru ya ulil absar.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu kue ini hanya dikenal

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Agar menghentikan sementara surat peringatan kedua atas kelanjutan.
3: Persepsi di masyarakat umum olahraga menembak ini adalah olahraga yang aman. Sebenarnya tidak. Ada yang ini nggak terlalu uniknya.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Warga RT 4 RW 2 Kelurahan Kamp

0: Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota, menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Ada Bapak Amsakar Ahmad, Wali Kota Batam, dan Ibu Li Claudia Chandra, Wakil Wali Kota Batam, kami warga
2: Kampung warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota, menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi ke rumah susun atau rusun di kawasan Tanjung Uncang. Penolakan itu muncul setelah pemerintah Kota Batam menerbitkan surat peringatan atau SP1 yang dinilai belum adanya kesepakatan dengan warga terkait kompensasi maupun solusi relokasi.
1: Menyampaikan pernyataan sikap kami terhadap rencana penggusuran di Kampung Belian Terpat oleh pemerintah Kota Batam. Pertama, kami mohon kepada Bapak Ibu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintah Kota Batam agar menghentikan sementara surat peringatan kedua atas kelanjutan dari surat peringatan pertama yang dilayangkan oleh tim terpadu pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin sampai ada kesepakatan yang adil.
2: Sementara itu warga lainnya mengatakan bahwa sebagian warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian ini telah menempati kawasan tersebut sejak tahun 2000 atau sekitar 26 tahun lalu. Selama itu pula warga tetap membayar kebutuhan dasar seperti listrik. Warga tidak menolak meninggalkan lokasi, tetapi meminta adanya kompensasi yang layak sebelum proses relokasi dilakukan.
3: Pertama itu kita meminta relokasi ke tempat yang layak untuk persiapan apartemen. Yang kedua kita meminta uang saku atau uang paku atau uang ganti rugi macam itu. Yang ketiga jaminan kelanjutan sekolah anak-anak. Yang keempat jaminan nasib rumah ibadah. Yang kelima, penundaan waktu penggusuran minimal 2 tahun. Minimal ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang kemarin pengosongan di tanggal 15, itu kita meminta untuk diperpanjang agar kita bisa persiapan.
2: Warga juga menilai hingga saat ini sebanyak 366 kepala keluarga atau KK yang terdampak belum menerima tawaran yang dianggap adil dari pemerintah Kota Batam. Pemerintah Kota Batam sebelumnya telah mengeluarkan SP1 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin dengan tenggat waktu hingga 27 Mei 2026. Dalam surat tersebut warga diminta mengosongkan lokasi, jika tidak pemerintah disebut akan menerbitkan SP2. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, pelaksana harian atau PLH Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menyambut kunjungan 22 atase pertahanan dari 19 negara sahabat dalam rangkaian Defense Attach Tour 2026 di kantor BP Batam Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan posisi strategis Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pusat investasi, serta wilayah perbatasan yang berperan penting dalam mendukung stabilitas dan kerjasama di kawasan. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tersebut juga merupakan agenda tahunan untuk memperkenalkan perkembangan industri pertahanan nasional, khususnya sektor galangan kapal. Kepala Delegasi Kementerian Pertahanan RI, Kolonel Infanteri Troy Hutagalung mengatakan pihaknya mendampingi 22 atase pertahanan dari 19 negara sahabat yang mengikuti program tersebut. Negara yang berpartisipasi antara lain Rusia, Brunei Darussalam, Perancis, Selandia Baru, Inggris, Kenya, Laos, Pakistan, Jepang, Myanmar, Jerman, Polandia, Uni Emirat Arab, Serbia, Tiongkok, Yordania, Australia, dan Maroko. Menurut dia, para atase pertahanan memiliki peran penting sebagai mitra bilateral dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Karena itu, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan kemampuan industri pertahanan nasional, tetapi juga mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara. Troy turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batam dan BP Batam atas dukungan yang diberikan sehingga rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Sementara itu, Li Claudia Chandra menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Batam sebagai salah satu tujuan kunjungan para atase pertahanan negara sahabat. Anda masih

0: Dengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita lainnya pendengar, UMKM di Kepri diharapkan dapat bergabung dengan pusat perbelanjaan untuk raup keuntungan dari ramainya kedatangan turis ke Kepri. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
1: Itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan
2: usaha mikro kecil dan menengah diharapkan mampu bekerja sama dengan pusat perbelanjaan besar untuk mendapatkan kue besarnya wisatawan luar negeri yang datang dan berbelanja imbas jatuhnya kurs rupiah dan tingginya inflasi yang terjadi di Singapura dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyudin mengungkapkan selama ini limpahan belanja turis yang besar hanya terjadi di pusat perbelanjaan berskala besar seperti mal. Hal ini mengakibatkan UMKM yang berada di luar wilayah mal tidak mendapatkan jumlah pembelian yang signifikan. Maka itu, ia meminta para UMKM bekerja sama dengan pemilik mal agar bisa masuk ke sana.
3: Para pelancong dari Singapura nih, kan hanya mereka belanja kebutuhan di mal saja, karena mereka ini pengennya yang adem-adem ini. Nah, solusinya adalah sekarang ada ini, Pak ya, pelaku UMKM difasilitasi di sana. Dan juga pemerintah, ada satu lokasi yang agak adem ya, bukan agak adem, harus adem lah. Mereka bisa diarahkan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi menyebutkan bahwa kendala tersebut harus segera diatasi. Apalagi kualitas UMKM di Kepri lebih dari 100 diantaranya sudah berorientasi ekspor dan memenuhi aspek yang dibutuhkan untuk kebutuhan dan persyaratan luar negeri.
4: Fenomena hadirnya banyak turis, khususnya dari Singapura, yang berbelanja di Batam, UMKM yang bisa go internasional atau punya standar kualitas ekspor itulah yang dapat cuan yang bagus. 2.400 pembinaan kita dari 2024 sampai 2025, itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan kualitas ekspor gitu. Jadi mereka tidak ragu.
2: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat menjadi keuntungan para warga negara luar negeri untuk melakukan belanja dengan harga yang lebih murah di Indonesia. Batam sebagai wilayah terdepan menjadi sasaran belanja terdekat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi luar negeri yang tidak stabil. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Perbakin Batam menargetkan pembinaan karakter dan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah melalui program Go to School. Berikut dilaporkan Nurul Mahfud.
5: Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kota Batam pada tahun ini menyiapkan program Go to School sebagai upaya mengenalkan olahraga menembak kepada pelajar. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pembinaan sekaligus menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini. Ketua Perbakin Kota Batam, Suwanto, menjelaskan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa cabang olahraga menembak sulit diakses. Melalui pendekatan edukatif dan terstruktur, pelajar akan diperkenalkan pada dasar-dasar olahraga menembak secara aman dan sesuai dengan standar.
6: Nah, program kami yang menjadi unggulan adalah kami akan melaksanakan kegiatan Perbakin Kota Batam Go to School. Tujuannya untuk apa? Untuk mensosialisasikan olahraga menembak. Karena yang persepsi di masyarakat umum, olahraga menembak ini adalah olahraga yang mahal. Sebenarnya tidak. Ada yang ini nggak terlalu mahal. Unitnya masih terjangkau. Dan itu ada 3 nomor. Ada band rest high power, ada band rest light farming, dan ada juga multi range.
5: Perbakin Kota Batam menargetkan program ini sebagai pintu awal pembinaan atlet menuju ajang Pekan Olahraga Nasional. Pelajar yang menunjukkan minat dan bakat akan diarahkan ke tahap pembinaan lanjutan melalui klub maupun pusat latihan yang berada di bawah naungan Perbakin. Dengan adanya program ini, Perbakin Kota Batam berharap dapat memperkuat regenerasi atlet menembak sekaligus meningkatkan prestasi daerah di tingkat nasional. Pembinaan berjenjang yang dimulai dari sekolah diyakini mampu menciptakan atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter disiplin dan sportif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, menurut data resmi yang dirilis pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin, angka harapan hidup di Singapura naik menjadi 83,9 tahun pada 2025, melampaui tingkat sebelum pandemi. Harapan hidup saat baru lahir bagi warga Singapura naik 0,2 tahun dari 83,7 tahun pada 2024 dan juga melampaui angka tertinggi sebelum pandemi sebesar 83,7 tahun yang tercatat pada 2019. Dibandingkan tahun 2015, angka harapan hidup di Singapura meningkat 1 tahun dari 82,9 tahun menjadi 83,9 tahun pada 2025. Penduduk laki-laki yang lahir pada 2025 diperkirakan memiliki angka harapan hidup rata-rata 81,8 tahun, naik 0,3 tahun dibandingkan pada 2024 dan naik 1,3 tahun dibandingkan pada 2015. Angka harapan hidup perempuan naik menjadi 86 tahun, 0,2 tahun lebih tinggi daripada tahun 2024 dan 0,9 tahun di atas tingkat tahun 2015. Peningkatan angka harapan hidup juga tercatat di kalangan penduduk lanjut usia. Warga Singapura yang berusia 65 tahun pada 2025 diperkirakan akan hidup hingga usia rata-rata 86,6 tahun, naik 0,2 tahun dibandingkan tahun 2024 dan naik 0,8 tahun dibandingkan satu dekade lalu. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
7: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marc Marquez benar-benar kesulitan di MotoGP 2026. Rider Ducati itu sudah menyerah bersaing memperebutkan gelar. Marquez belum merebut podium sama sekali dalam race utama MotoGP 2026. Dari 7 seri yang berjalan, ia cuma bisa memenangi sprint race. Malah DBB Alliance mengalami beberapa crash di Austin, Jerez, dan terakhir di Le Mans. Kecelakaan terakhir membuatnya harus menjalani operasi sebab cedera yang dideritanya di MotoGP Mandalika tahun lalu sampai kambuh. Setelah absen di Catalunya dan Le Mans, Marquez comeback ke lintasan balap akhir pekan lalu. Ia turun di MotoGP Italia di sirkuit Mugello dan mampu finish ketujuh. Kini Marquez tertinggal 102 poin dari Marco Bezzecchi yang memimpin klasemen MotoGP. Meski ada peluang menyalipnya, rider Spanyol itu menyiratkan cuma ingin bersenang-senang di seri selanjutnya yang akan digelar di sirkuit Balatonfak, Hungaria. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, ganda campuran Indonesia Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil kandas di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Adnan Indah disingkirkan unggulan teratas dalam duel 3 game. Di lapangan 1 Istora Senayan Jakarta pada Kamis 4 Juni kemarin, Adnan Indah menantang pasangan Cina Feng Yangzi Wang Dongping. Adnan Indah memenangi game kedua, tapi akhirnya kalah dengan skor akhir 14-21, 21-17, 18-21. Adnan Indah start bagus di game pertama untuk memimpin 8-6. Setelahnya kedua pasangan bermain ketat hingga setelah interval. Peng Huang comeback meninggalkan Adnan Indah 19-12 setelah meraih 8 poin berturut-turut. Adnan Indah memenangi 2 poin berikutnya, tapi Peng Huang merespon dengan meraup 2 poin tambahan untuk unggul 21-14. Adnan Indah kemudian melakukan comeback sensasional. Adnan Indah tertinggal di sebagian besar game kedua 4-9, 8-13, 13-16. 7 poin beruntun direbut Adnan Indah sehingga berbalik memimpin 20-16. Huang Peng memenangi 1 angka untuk menambah skor 17-20. Adnan Indah tidak menyia-nyiakan kesempatan berikutnya untuk menamatkan game kedua 21-17 sekaligus memaksakan game penentuan. Di game ketiga, Adnan Indah kesulitan keluar dari tekanan Peng Huang sejak awal sehingga ketinggalan 3-12. Adnan Indah selanjutnya pelan-pelan mencuatkan jarak. Permainan cerdik diperagakan sehingga gap kini hanya 1 poin saja dalam kedudukan 17-18. Peng Huang mendapatkan momentumnya lagi setelah meraup 2 poin berturut-turut untuk mencapai match point 20-17. Adnan Indah memperpanjang napas dengan menambah 1 poin. Namun, smash keras kepada Adnan Maulana dikembalikan dengan pukulan yang gagal menyeberangi net. Peng Huang menang 21-18 untuk lolos ke perempat final Indonesia Open 2026. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, Egy Maulana Fikri tidak mempermasalahkan, cuma akan memperkuat timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2026. Ia tidak terpilih untuk agenda FIFA Match Day. Saat ini timnas Indonesia dibagi ke dalam 2 tim berbeda untuk ajang Piala AFF dan FIFA Match Day bulan Juni. Skuad Piala AFF didominasi permainan lokal, sedangkan FIFA Matchday diperkuat skuad terbaik berisikan pemain lokal dan diaspora. Sementara Egy dipanggil untuk memperkuat timnas skuad Piala AFF, ia berjanji tetap akan mengerahkan segalanya untuk berkontribusi buat Garuda. Adapun pemanggilan kali ini merupakan yang pertama buat Egy Maulana Fikri di era kepelatihan John Herdsman. Egy tidak terpilih masuk daftar panggil timnas untuk ajang FIFA Series 2026. Untuk itu ia bertekad untuk menunjukkan kemampuannya buat tim asuhan John Herdsman. Pemain Dewa United itu menilai bahwa sang pelatih asal Inggris memberikan kesan pertama yang positif kepada para pemain. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam O.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian tolak rencana relokasi. Perbakin Batam kenalkan olahraga menembak di lingkungan sekolah melalui program Go to School. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja!

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: have your attention.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa, kalau pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, waktunya program Digoda hadir menyapa siang hari Anda. Pada siang hari ini bersama saya Tasya, ya pendengar, yang akan menemani program Digoda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut kesukaan pendengar, bisa request di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum saya angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dulu pesan yang masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Mama Esa. Assalamualaikum Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Kak Tasya boleh naikkan lagu Joko Tingkir. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Kak Tasya. Sudah saya putarkan ya lagu Joko Tingkir ya Mama Esa. Kemudian Bang Roni STB hadir, mau request lagu Pestamu Dukaku dari Yulia Citra. Sudah saya putarkan juga ya Bang Roni. Salam-salamnya buat Kak Raha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nepegi, Putri, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abid Nego, Cek Gunorma, Emira, Pak Tohat, Nur Rais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Aji, Mama Oki, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nur Bilkis, Siti Jamila, Fina Kampar, Pak Alang, Skarwangi, Mama Fajar. Spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Kemudian Bang Saiman hadir mau request lagu Solo Balapan. Sudah saya putarkan ya Bang Saiman ya. Judulnya seharusnya Stasiun Balapan. Dari Didi Kempot, spesialnya buat salam spesial buat Mas Prabu Bangkit, Pak Sulimin, Pak Toha, Bang Jais, Bang Gafar, Monik, Nek Kembar, Nek Karin, dan satu untuk semua. Matur nuwun Aziza. Ini Tasya ya Bang Saiman, bukan Aziza. Kemudian Bang Yani di Seberas hadir mau titip salam buat Kira Nazwa, Mancong, Ima, Ajes, Kak Zul, Kak Sur, Lisda, Redi, dan semua pendengar. Selamat bertugas Kak Tasya dan selamat siang. Kemudian Bule Eva hadir mau request lagu Mat Bobby dari Ayu Soraya. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Pak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Gafar, Melati, Abid Nego, Monik, Undi Desi, Putri Cantik. Salam satu untuk semua, sehat selalu. Terima kasih untuk Mama Esa, Bang Roni STB, Bang Saiman, Bang Yani di Seberas, dan juga Bule Eva yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita angkat dulu pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama Natasha Fakira.
1: Iya, Kak Monik.
2: Iya. Memang rezeki ya, tak kemana pas makan.
1: Iya. Ya Allah. Pertama kali ini loh, iya, Kak Monik.
2: Pas Monik makan dendeng balado.
1: Aduh, bisa lah ini kirim ke Batam Center Kak Monik.
2: Boleh, nanti kita dengan Bintara aja. Oke, minta lagu lah ya.
1: Kak Monik mau lagu apa siang hari ini?
2: Monik minta lagu Jejaka India kesukaannya Kak Tensam Pemuda India Sam Kumar kita.
1: Oke, Jejaka India okay. Ya.
2: Iya, betul itu. Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Natasha Safira. Yang bertugas siang ini, semoga selalu sehat Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
1: Amin.
2: Salamnya buatnya, salam spesialnya nih buatnya Kak Temsam Pemuda India, Mak Siti, Mama Lina, Nenek Kemer, Mak Dia, Mbak Dinda. Tadi ada barisan Roni, ada Bang Iwan, Datuk Nikah Kawin, Uni Desi, Kak Mas Tura, Kak Mas Dida, Pak Nga bersama Bunda ya. Tak dikemai udang gala. Nah, jangan dilupakan. Terus sampai lagi Mama Dewi.
1: Mama Dewi.
2: Siapa yang berpikir mata? Kawanku. Kak Mas Tura.
1: Kak Mas Tura.
2: Ya, ini ada kawan aku, katanya siapa? Pak Alang. Jangan dilupakan. Pak Alang. Siapa lagi ya? Oke, terus Mama Dewi, Nur Birkis, Nenek Kembar, Bu Asri ya,
1: Bu Asri.
2: Selalu, Bu. Iya.
1: Amin.
2: Mau kemarin jumpa kan, Putri cantik, sehat selalu. Tenang, ketemu semuanya, Mak Lina, Mak Leni.
1: Mak Leni.
2: Kalau gitu besok aja lagi, Aziza, kebanyakan.
1: Tasya ini, Kak.
2: Tasya. Tasya Nasofira. Bahagia sekali, Monik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang menjadi penelpon awal ini ya, di sesi pertama program Digoda siang hari ini. Kita angkat kembali di belakang Kak Monik di 463-351. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Digoda.
0: Digoda selamat siang, Digoda mantul.
1: Mantap betul. Dengan abang siapa ini?
0: Sama abang Kasa Sapira.
1: Bang Udin, bukan ya?
0: Bang Roni, Kasa.
1: Bang Roni STB.
0: Ya iyalah, masa melihat dong.
1: Oke, apa kabar Bang Roni?
0: Sehat, Alhamdulillah. Tasya sini apa kabar?
1: Tasya sehat juga Bang Roni.
0: Salam-salam sih ya.
1: Salam. Salam dulu apa request lagu dulu ini?
0: Lagu tadi kan sudah diputarin di WA.
1: Langsung salam aja kalau gitu ya.
0: Salam dulu buat Tasya sama yang tugas. Buatnya kru-kru yang lagi bertugas juga, selamat siang. Dan semoga sehat selalu. Yang lain salam satu untuk semua jabatan.
1: Oke, Bang Roni.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Roni dari STB yang sudah menyempatkan hadir di WhatsApp dan juga line telepon ini ya pendengar. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita rupawan dari Jawa.
1: Baik, alhamdulillah Kapten Syam.
3: Yes, Kapten Syam. Dan lagi pertamanya ucapkan salam kemuliaan, keberkatan, rahmat umat di bulan mulia Zulhijjah. Okey, siap nak minta lagu kerana Monik, terima kasih kerana minta lagu kesayangan ke India pasal diriku pemuda India kan. Jadi kerana itu, siap minta lagu Iwan yang sedang-sedang saja, boleh Tasha?
1: Boleh, sedang-sedang saja ya Kapten.
3: Dan hari ini selagi suara siap kamu dengar, satu saja siap tetap, siap doakan selagi suara kep dapat kamu dengar di lubang kuping kamu, kep doakan hadirlah rahmat jodoh pemuda yang baik, beriman, berakhlak dan paling penting berpendidikan, Tasha. Tidak ada pendidikan susah, Tasha.
1: Amin.
3: Dan yang paling penting, salam kasih sayang untuk Moni, ya kep sayang seperti adik-beradik dunia dan akhiratku ya. Dan yang paling penting, salam special untuk Mak Lina, dan Lina. Special untuk Nol Beki, dan special untuk siapa tu? Pak Pun ya? Apa nama dia? Pun yang koko ayam tu? Mustafa.
1: Mustafa.
3: Pak Mustafa. Dan kita biarkan laluan pada lain orang ya. Kasihlah untuk orang lain mengingat Tasha ya. Dan untuk Tasha, insyaAllah salam sayang dan salam ikhlasan doa untuk kamu ya. Ikhlas setiap doakan kamu. Itu saja Tasha. Assalamualaikum. Yang sedang saya sedang ya Tasha.
1: Okey.
3: Iwan ya. Assalamualaikum. Bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Nikoda?
4: Nikoda, Nikoda.
1: Aduh, kok lemes sekali nih, abang siapa ini?
4: Bang Johnson.
1: Hmm?
4: Mas Johnson.
1: Apa kabar, Bang Gafar? Kenapa ini? Kok awal-awal kenapa lemes sekali nih, Bang Gafar nih?
4: Eh?
1: Telepon kalau pas telepon begini kenapa suaranya lemes sekali?
4: Ya, kira-kira.
1: Jauh ini ya, ini ya apa?
4: Volumenya udah besar kok.
1: Masa sih kecil lo di sini.
4: Tasya, naikkan satu lagu Tasya.
1: Apa tuh?
4: Dari Marakarma.
1: Marakarma ya, 6.
4: 6. Iya betul sekali.
1: Oke.
4: Tasya sekarang udah pintar orangnya.
1: Alhamdulillah ya, Bang ya.
4: Iya, berkat doa kita sama-sama Tasya ya.
1: Heeh.
4: Tasya tahu tak? Mangga sama Tasya.
1: Mangga?
4: Heeh.
1: Mangga yang kemarin. Kemarin juga mangga kan? Sekarang mangga lagi.
4: Ya udah nanti lah cari mana ini nanti Tasya. Oh kan mangga Tasya udah ini dengar cerita kemarin udah dengar ya?
1: Sudah.
4: Oh, oke nanti Bang Gafar cari bahan lain nih. Eh? Oke ya salam.
1: Oke.
4: Salamnya untuk Tasya, sehat selalu bagi selalu dimudahkan rezekinya dilancarkan segerusannya.
1: Amin.
4: Ada Makun juga, ada Mak Dinda, ada Andi Cita, ada Mak Di juga dibuat di ada Bu Lefa.
1: Bu Lefa.
4: Ada Mak Di juga dipulangnya dengan Jihane. Ada atau NK.
1: Atau NK.
4: Ada Abine juga salam satu untuk Lingku ini, ini. Nenek Yasmin juga ya.
1: Nenek Yasmin.
4: Nah, Nenek Yasmin itu Sarina di Biayu. Nah, untuk Tasya sekali lagi Bang Abo ucapkan terima kasih karena sudah diam enggak telepon Bang Abo ya.
1: Baik.
4: Sudah makan siang belum?
1: Sudah.
4: Sudah. Lauknya apa?
1: Lauknya tadi saya makan kering kentang sih, Bang.
4: Oh, ya enggak apa-apa lah yang penting sehat ya.
1: Heeh.
4: Oke, kita saya sering juga mengabulkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Digoda. Dengan siapa ini?
5: Ini sama Nenek Karin.
1: Dengan Nenek Karin, apa kabar Nenek Karin?
5: Baik-baik aja. Baru siap makan, mau istirahat tidur siang tapi sambil dengar radio, tak taunya masuk.
1: Alhamdulillah.
5: Iya, Tasya juga apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, Tasya baik ini Nek Karin.
5: Iya.
1: Makan siang apa tadi Nek Karin?
5: Nek Karin bikin telur ceplok, tapi anak tambah beli lauk ayam cabai rawit itu ayam apa namanya? Nggak tahu deh namanya, ada beli itu tadi.
1: Oh iya iya, lezat itu Nek Karin.
5: Iya. Lagu ya Tasya ya.
1: Mau lagu apa?
5: Nek Karin tadi memang gak minta lagu sedang-sedang saja. Jadi ikutnya Kapten Sam ya, lagunya ya.
1: Oke. Salam-salamnya.
5: Salam ya buatnya Bang Gafar tadi. Terus buatnya TNK, buatnya Moni, buatnya Mas Prabu Bangkit, buatnya Kapten Sam, terus buatnya Nek kembar, nenek apa tadi satu lagi Nenek-nenek lah semuanya. Terus buatnya ada Tete Ratu, Tete Unis, buatnya Nurbilkis, buatnya Tokci, buatnya buatnya apa, Siti Jamila juga, buatnya Roni, buatnya Udin Buton juga, fan-fan, iya fan-fan yang apa yang mendengarkan semuanya ya, buatnya Tasya, selamat bertugas, sehat selalu ya Tasya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Karin yang sudah bergabung nih ya. Sepertinya ini Nek Karin sudah lama tidak bergabung dan kini bergabung kembali. Selamat bergabung kembali Nek Karin.

Baik pendengar, kita putarkan lagu satu lagu terlebih dahulu, kemudian nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat seperti biasa akan saya bacakan cek fakta untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Jumat 5 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran rekrutmen sekolah

081-324-234-195. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mata siang ini.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: have your attention.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Digoda siang menuju sore hari ini. Bagaimana cuaca di wilayah pendengar? Kalau di Batam Center ini panas ya pendengar, tapi sebentar panas, sebentar mendung, dan ada juga petir ya. Semoga bagi Anda yang sedang di perjalanan dapat dilancarkan perjalanannya dan tidak kehujanan ya pendengar. Kita terima telepon kembali. Tapi sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp ya pendengar. Ada dari Ci Asna, mau salam buat Monik, Mas Lidar, Lukas, Tanjung Batu, Mas Prabu, Kapten Syam, Sarina, Reina, dan semua yang di RRI Batam. Semoga sehat selalu. Lagu, request lagu Hitam Bukan Putih. Sudah saya putarkan ya Ci Asna. Kemudian Ayah Dava dari Pelangiran, mau salam-salam buat Monik, Prabu Bangkit, Nek Kembar, Uni Desi, Kapten Syam, Pak Tohat, Ayam Koko, dan salam kenal semua. Kemudian ada Kak Alif di TBK, mau salam-salam untuk Pak Ngah, Kak Juliana, Ma Dewi, Kak Jamila, Kak Sarina, Kak Ania, Rahma, Kak Juliana, Pak Alang, Bang Gafar, Bang Ismail, Bang Haji, Monik, Bang Abednego, dan satu untuk semua. Kemudian Kak Skarwangi hadir, mau salam untuk Bang Abednego, Bang Roni, Bang Andilau, Bang IM, Bang IM ini siapa ya? Nek Yasmin, Nek Kembar, Nek Peggy, Monik, Desi, Kak Masura, Kak Aisyah, Norma, Kak Jamila, Mak Jihan, Puspa, Mama Mia, Mama Boy. Lagunya Goyang Gayung. Oke, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Skarwangi. Kemudian Nek Ashwa, mau salam-salam untuk Mama Dewi, Mama Lina, Mama Leni, Mama Nadia, Nek Kembar, Nek Syakira, Nek Karin, Bang Prabu, Pak Usulimin, Bang Gafar, Pak Zaini, Bang Dul Jais, Bang Roni, Bang Roy Saputra, Koko Ayam, Uni Desi, Uni siapa ini ya? Uni Buai Satu Untik. Ini yang terakhir saya kurang tahu ini ya. Mau minta lagu Kehilangan. Oke, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Nek Aswa. Terima kasih untuk Ci Asna, Ayah Dava, Kak Alif, Kak Skarwangi, dan juga Nek Aswa yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita angkat telepon dulu pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut. Mantul.
1: Mantap betul dengan Kak siapa ini?
2: Kak Siti Jamila di Guntung Sasya.
1: Dengan Kak Siti Jamila. Apa kabar Kak Siti?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sudah Tasha, makan siang ini? Kabarnya? Oh, Tasya, alhamdulillah saya juga ini Kak Siti Jamila.
2: Oh iya, udah makan siang belum?
1: Saya sudah, Kak Jamila udah apa belum ini?
2: Inilah, tadi siap makan kan rencananya mau tidur. Dipencet-pencet, alhamdulillah rupanya bisa juga masuk.
1: Alhamdulillah. Uh-huh. Pengawal di sesi 2 ini ya Kak Siti Jamila.
2: Iya, iya. Alhamdulillah.
1: Oke, mau lagu apa ini Kak Siti?
2: Saya minta lagu 7 Kata Cinta dari Asraf.
1: Dari Asraf ya, 7?
2: Ya, Kata Cinta.
1: 7. Oh.
2: Ada?
1: 7 Kata Cinta ya. Oke, okay, salam-salamnya Kak Siti Jamila.
2: Salam-salamnya perdana buat Tasha Safira yang lagi tugas. Semoga selalu sehat. Murah rezekinya, panjang umurnya.
1: Amin.
2: Buat siapa lagi ya? Buat Oma Safira, buat nek kembarnya Tebi, nek Karim, Mak Dia, Mak Kron, buat Tom Sulimin, Abid Nego,
1: Abid Nego,
2: buat Bang Udin Buton, Bang Iman, Bang Sohat juga, Pak Mos, Kapucin Samonya juga, Cicu Nurma, Serina Siu-Siu juga, Umi Desi,
1: Umi Desi,
2: buat Norbert Kes juga, Lupa Suran juga, buat dari Teh Unik, buat Teh Ayah, buat Juliana 123, buat Oma Jamila, Jamila juga, buat Abang Adi, buat Ayah Dapa juga, Papa Rizky juga, Bang Iman, buat siapa lagi? Satu untuk semua Kasya, tanpa terkecuali.
1: Satu Tengok. Untuk semua ya Kak ya.
2: Oke, makasih atas waktunya Tasha. Selamat
1: tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Siti Jamila yang sudah hadir dan menjadi penelpon pengawal di sesi kedua ini ya pendengar.

0: Kita angkat kembali di belakang Kak Jamila, Kak Siti Jamila di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Digoda dan tak tahu lah saya tak payah kita sah. Payah ni buat belit-belit. Ini salam untuk Tasha. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Salam untuk Jamila tadi. Salam Monik.
0: Kak Monik.
1: Salam Poselingin. Nenek Teddy, Nenek Gembar. Jamila. Bang Gafar.
0: Bang Gafar.
1: Datuk nikah kawin.
0: Datuk nikah kawin.
1: Datuk nikah kawin tu tak boleh lupa tu deh. Nanti kalau kaitan luar ke Sawang marah dia.
0: Ini dengan Bang Haji Gemboy kan ya?
1: Bukan, ini kaitan luar Penyalai.
0: Dari?
1: Dari Bandung Jaya Penyalai.
0: Dari Bang Jaya?
1: Bandung Jaya Penyalai. Kaitan luar.
0: Oke.
1: Lanjutnya sama Captain Sam tadi. Aca-aca tu.
0: Aca-aca ya, aca-aca nehi-nehi.
1: Ya. Itu pasal orang ini gemuk nih, pasal apa hitam nih. Gemuk putih tapi kerjanya lama-lambat. gue lagi sana ya.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Payung Hitam.
0: Payung Hitam ya. Hujan kah di sana?
1: Mendung-mendung nih kata.
0: Mendung-mendung ya. Di sini juga mendung tapi ya panas. Tapi ya, ada mendung. Petirnya juga ini.
1: Kalau di sini tak ada. Itu aja semua. Satu untuk semuanya kata.
0: Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hitam ini ya, yang sudah bergabung di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Mantap,
1: betul. Baik, dengan siapa ini?
2: Kak Ani yang itu kecil.
1: Kak Ani ya? Kak Ani? Kak Ani ya? Sama tuh, Mbak ya? Kak Ani ya? Dari Batu Keci, Tanjung Batu Keci ya?
2: Ya, Pak Clay.
1: Apa kabar, Kak Ani?
2: Alhamdulillah, panasnya nih. Panas. Minta lagu lah.
1: Ya?
2: Minta lagu.
1: Lagu apa?
2: Lagu Paling Enak Kalian. Tak teman jadi nyata. Teman jadi nyaman.
1: Teman jadi nyaman ya.
2: Kalian juga?
1: Salam-salam.
2: Salam untuk yang masuk tadi kan, yang kenalai dia, semua yang kenalai ya. Di Tua Bukum, yang dulu kecil, masuk belum?
1: Aduh, ini kurang jelas ini Kak Ani.
2: Semua aja lah.
1: Semua-semua aja ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ani yang sudah bergabung di line telepon kami, walaupun agak terputus-putus ini ya tadi. Kita terima satu penelpon lagi pendengar di sesi 2 ini di 463-351. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan abang siapa ini?
3: Dengan Bang Agus.
1: Bang Agus?
3: Iya.
1: Bang Agus atau Bang Udin Butan ini? Bang Udin bukan ya?
3: Iya.
1: Selamat siang Bang Udin.
3: Selamat siang juga Tasya.
1: Bang Udin jadi ikut Bang Gafar ini ya, suka menyamar.
3: Gimana kabarnya Tasya, sehat?
1: Alhamdulillah Tasya sangat sehat ini Bang Udin.
3: Tasya makin hari makin cantik aja.
1: Waduh, terima kasih untuk pujiannya Bang Udin.
3: Itu harus. Kalau bang tuh udah mau habis ini Tasya.
1: Mau request lagu apa Bang Udin?
3: Jangan tinggalkan aku.
1: Jangan tinggalkan aku. Waduh, kok sedih kali.
3: Lagu ini spesial untuk Tasya Rosmala.
1: Oh iya, nanti saya tidak meninggalkan abang ya.
3: Ya, dapat salam-salamnya. Satu untuk semua aja yang sudah mati, yang belum mati, dapat salam aja dari Udin Butan aja ya.
1: Baik.
3: Kita pun sudah mau habis juga Tasya. Itu aja Tasya ya, jaga dirimu baik-baik Tasya ya.
1: Oke Bang Udin.
3: Itu aja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Butan yang sudah hadir di line telepon kami. Kita bacakan satu WhatsApp dulu pendengar dari Kak Lukas Wuran. Digoda, digoyang dangdut mantul, mantap betul. Kak Lukas Wuran hadir dari Kobel Sawang. Mau salam-salam untuk Mama Mia, Mama Sopi, Ci Asna, Roy Saputra, dan juga Kak Jamila. Terima kasih Kak Tasya. Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu lagu request dari Kak Siti Jamila dengan 7 Kata Cinta dari Ashraf.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: your attention.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti program Digoda hari ini dari awal hingga akhir ya pendengar. Mohon maaf untuk yang belum terjawab teleponnya ataupun yang belum terputarkan lagunya karena memang waktunya sempit ya pendengar ya. Dan saya Tasya pamit undur diri dalam Batam siang ini ya pendengar, dan dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memperluas pendekatan perlindungan ketenaga kerjaan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kesehatan mental pekerja. Langkah ini juga diketahui muncul di tengah meningkatnya kesadaran bahwa produktivitas tenaga kerja tidak hanya ditentukan oleh keselamatan fisik, tetapi juga kondisi psikologis kesehatan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Praktik parkir tanpa karcis dan tanpa identitas petugas kembali dikeluhkan masyarakat di kawasan dataran depan Welcome to Batam. Dan lokasi yang menjadi salah satu ikon pariwisata Kota Batam itu juga dinilai masih rawan praktik pungutan parkir yang tidak jelas pengelolaannya. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Pelemahan nilai tukar rupiah yang dikabarkan menyentuh level di Rp18.000 per dolar Amerika Serikat mulai memunculkan kekhawatiran terhadap perekonomian nasional. Di Batam, kondisi ini juga tentunya menjadi nilai yang menjadi tantangan tersendiri karena struktur ekonomi daerah ini juga masih sangat bergantung pada sektor industri manufaktur yang menggunakan bahan baku impor.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di sore hari ini saya kembali hadir untuk menemani aktivitas sore Anda pendengar dalam program Ekonomi Digital. Dan ini tentunya sebuah program yang menghadirkan berbagai informasi, inspirasi, dan tentunya juga wawasan seputar perkembangan dunia digital dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Dan pendengar, di era saat ini, kemampuan membaca, memahami informasi, berpikir kritis, bahkan juga memilah informasi menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi generasi muda. Karena seperti yang kita ketahui pendengar, tema di kita sore hari ini itu tentunya sangat menarik, yaitu literasi kunci masa depan anak, yang bagaimana membangun budaya literasi sejak dini, dan apa juga tantangan terbesar di era gadget dan media sosial, dan bagaimana juga peran keluarga serta sekolah dalam membentuk generasi yang gemar belajar. Dan untuk membahas tema ini lebih dalam pendengar, tentunya telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu ada Ibu Yumaroh SPD SD MPD selaku Korlap Literasi Kita Batam. Dan ada juga Bapak Yurhanuddin, SPD, selaku Penggerak Literasi Daerah. Selamat sore Ibu dan Bapak.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Batam. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui live streaming YouTube kami di channel RRI Batam. Dan Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan yang terkait tema kami pada hari ini, dan baik melalui WhatsApp di 0811 778 1051, atau juga Anda ingin berinteraksi langsung melalui sambungan telepon di 463351. Dan pendengar, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada sore hari ini. Dan Ibu Yumaroh, kalau bicara tentang literasi di hari ini, sebenarnya apa makna literasi yang relevan untuk anak-anak di era digital?
2: Baik, Mas Ardo, yang kami hormati, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dulu,
0: iya, Bu,
2: karena sudah diberikan kesempatannya berada di sini, berada dalam kondisi sehat Alhamdulillah bersama rekan kami Pak Yurhanuddin, Mas Ardo, untuk menjawab itu. Insyaallah bagi kami literasi sangat penting sejak dini.
0: Iya.
2: Karena masa depan anak itu juga tergantung dari literasinya.
0: Iya, betul.
2: Nah, jika dari sedini mungkin literasi itu dipahamkan ke anak-anak, tentunya dari orang yang dewasa, yang mana orang dewasa itu kan tentunya banyak pengalaman ya.
0: Iya.
2: Nah, itulah sejatinya kalau sebagai apalagi guru, nah itulah literasinya terus ditanamkan kepada peserta didik kita.
0: Iya.
2: Begitu. Simpel sebenarnya literasi itu. Artinya dari simpel itu bisa ke ranah yang lebih sulit lagi untuk memecahkan masalah-masalah yang kesehariannya pasti akan dihadapi.
0: Iya, betul ya, Bu.
2: Begitu.
0: Ya. Dan untuk Pak Yurhanuddin nih, bagaimana sih Pak kondisi budaya literasi anak saat ini, tentu khususnya juga di Batam ini Pak, menurut pengamatan Bapak nih?
1: Selamat sore Mas Aldo.
0: Iya, selamat.
1: Perkenalkan,
0: sore.
1: Nama saya Yurhanuddin. Saya berasal dari SMP Negeri 13 Kota Batam. Saya koordinator Festival Literasi Kota Batam. Untuk mengenai literasi di Kota Batam saat ini masih sangat kurang sekali. Makanya dengan adanya Festival Literasi yang pertama, saya sebagai koordinator ingin membuat literasi di Kota Batam ini bukan sekedar membaca dan menulis saja, tetapi di bidang digitalnya, di bidang budayanya itu banyak literasi Mas, seperti itu.
0: Seperti itu ya Pak ya,
1: yeah.
0: Tapi bukan hanya di digital, tapi melainkan di
1: budaya.
0: Budaya ya,
1: yeah.
0: Dan menurut Bapak dan Ibu nih, banyak anak kan zaman sekarang ini lebih dekat dengan gadget dibandingkan buku ya. Bagaimana sih cara untuk mengubah tantangan ini menjadi sebuah peluang dalam literasi khususnya? Bisa dijawab dari
2: baik, tantangannya itu memang dari habits ya, atau kebiasaan. Dari kecil itu sudah kita lihat, kecil-kecil sudah dibeliin
0: gadget ya,
2: gadget.
0: Bu ya. Nangis
2: itu siapa yang beliin? Ya. Lah orang tuanya berarti.
0: Benar.
2: Orang tuanya, ya maaf cakap, mungkin karena kesibukan kerjanya harus dikejar sehingga supaya anak diem diberikan. Sebenarnya itu belum tepat. Belum saatnya anak itu diberikan benda yang sebenarnya itu untuk orang yang harus ada dampak setelah membaca itu yang positif untuk menambah pengetahuan. Nah, kalau anak-anak, kalau orang tua sudah memberikan itu hanya karena misal dapati benar, supaya diem.
0: Iya, memang kebanyakan seperti itu kan, Bu. Yang kita temui, apalagi kalau nangis dikasihnya
2: gadget selesai. Makan pun harus pakai gadget. Nah, itu tantangannya, yaitu kita sebagai calon ibu lah terutama, juga calon bapak harus memahami betul dari sekarang nih. Mana yang layak sudah diberikan benda itu, mana yang belum. Nah, tantangannya itu seperti itu, harus sebagai orang tua itu tega, kejem kan, kawan Jawa bilang tuh apa ya? Ya, kejemnya itu kejem, bukan kejem yang konotasinya
0: kasar, ya?
2: Kasar. Inilah bentuknya. Tantangannya di situ sebagai orang tua.
0: Iya.
2: Berada di situ, berandilah memilah-milah yang mana yang kejem, mana yang untuk mendidik, ya.
0: Iya.
2: Kejem mendidik kan kejemnya seperti itu. Karena saya sendiri kan juga alhamdulillah punya anak waktu itu belum ada.
0: Iya.
2: Nah, setelah kita SMP baru, sebenarnya sudah ada lama ya gadget itu ya. Cuma kita kan enggak terlalu membutuhkan dulu untuk anak.
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau kita sebagai ibu bijak, kalau saya kan membeli memang untuk modal kita kuliah. Sebagai guru mesti enggak punya.
0: Iya.
2: Seperti itu. Tantangannya besar sekali nih. Rasa seorang orang tua di situ harus punya tantangan kepada anak, kembali lagi mana yang bisa diberikan ke anak itu. Terima kasih, Pak.
0: Betul ya. Tapi Bu, menurut Ibu sendiri nih, dari usia berapa sih anak ini baru pantas diberikan gadget?
2: Nah, kalau dari pengamatan saya itu sebenarnya dari sedini mungkin, kalau memang dikasih tetapi untuk hal yang mendukung supaya dia pintar, tapi harus pengawasan terus, enggak bisa. Kita nggak bisa mengelak ya Pak ya, nggak bisa mengelak anak kita itu sedini mungkin memahami atau mengerti, mengenal, setidaknya mengenal dulu lah.
0: Teknologi.
2: Teknologi mana itu nggak bisa ditampik memang kecil-kecil sudah pinter. Nah, tapi kalau ada hasilnya yang membuat dia lebih cerdas, lebih jenius, memang itu dibutuhkan. Tapi kan didampingi oleh orang dewasa. Nah, itu kadang nggak terkontrol, itu sudah di mana-mana nggak terkontrol.
0: Iya,
2: kalau diberikan tetapi ada kontrol filter di situ, nggak ada masalah insya Allah.
0: Iya.
2: Selama didampingi, semua kan harus didampingi.
0: Betul.
2: Ada saatnya memang saat jumpai, sebentar aja kok Bu, saya kan lihat anaknya sudah, ya kita memang harus ramah dengan orang, lihat sesuatu. Ini anaknya sudah, kita peduli ingin tahu, sudah umur berapa, kita tegur sapa, kita gak bawa anak kecil, mereka bawa anak kecil, kita nanya, sapi saya sebentar aja kok Bu ngasihkannya gitu. Ada orang tua yang seperti itu, sudah diberi tapi saya hanya sebentar tak Bu, nanti baru saya untuk belajar pasangnya, itu monggo silahkan. Kalau kita sebagai orang tua sudah siap dengan memberikan, berarti siap dengan resikonya kan?
0: Iya, betul.
2: Ada yang memang benar-benar nggak ngasih.
0: Benar sih Bu. Karena apalagi kan kayak yang kita ketahui kan, kalau misalnya, jadi fungsi gadget ini kalau menunjang untuk pengetahuan dia,
2: ya,
0: untuk menunjang
2: wawasan,
0: ya, mungkin boleh Bu ya.
2: Boleh. Yang berupa visual, tapi kalau yang misalkan untuk keterampilan memang ini harus dihindari, benar-benar manual, menulis, apalagi sekarang kan menulis pada banyak yang jelek.
0: Oh iya.
2: Karena kebanyakan nonton doang, prakteknya kurang. Yang kita flashback ke belakang, anak saya itu kalau nulis benar-benar rapi, tekun,
0: iya,
2: tanpa melihat gadget, memang harus manual itu. Mana ada latihan digital, terus anaknya rapi, enggak. Tapi benar-benar tanpa lihat ini, Jack, biasanya sih yang bersifat ini sih melihat. Emangnya kita melihat aja terus, kan praktik penting.
0: Perlu, Bu. Iya. Karena kayak apalagi kalau kita flashback ya ke zaman saya dulu waktu sekolah, itu ada namanya buku elok untuk latihan tulis-menulis tuh. yang tulisan sambung nanti ada berapa barisnya, yang garis-garis itu, Bu?
2: Iya,
0: Pak. Nah, itu ada latihannya.
2: Titik-titik.
0: Iya. Dan dulu juga memang latihan menulis, apa itu masih ada sih, nggak sih, Bu, sekarang ini?
2: Iya.
1: Tuh, sekarang udah nggak ada lagi ya, kan, Bu?
2: Itulah tantangan kita, Pak. Harus berlatih nulis itu tegak ya, tegak. Jangan, iya, nggak boleh keluar dari garis itu.
0: Kecil ya kecil, jadi huruf besar sama huruf kecil itu kadang banyakkan sama sekarang, kan?
2: Jadi memang konsepnya menulis itu, alhamdulillah saya mantan pendidikan usia dini. Untuk mencapai atau meraih karir itu saya diawali dari sekolah sejak dini itu PAUD dan TK, Pak. Nah, itu ilmunya itu langsung transfer ke anak kandung saya. Yeah. Di mana di situ waktu ini pengalaman ya. Yeah. Cara menulis itu harus huruf lepas, bukan langsung huruf besar. Dan cara menulis itu harus diawali dengan mengenal garis tegak, garis datar, garis miring, miring kanan, miring kiri, garis zigzag, itu dikuasai dulu. Iya. Baru mengarah ke huruf. Iya. Sudah menguasai lengkung kanan, dikasih huruf garis tegak, maka terjadilah atau terbentuklah huruf A.
0: Oh.
2: Itu secara harus melalui proses itu. Nah, sekarang mungkin kan langsung gini aja, langsung gini aja, tapi harus nyanyi melalui lagu, melalui apa ya, proses-proses atau fase-fase,
0: iya,
2: menulis itu. Nah, jam sekarang karena gadget mungkin gak sempat lagi, udah gak tekun lagi.
0: Gak sempat, jadi hanya menjiplak apa yang dilihat aja, Bu, ya.
2: Iya.
0: Tanpa latihan, kan. Dan menurut Pak Yurhanudin nih, bagaimana sih peran sekolah dan keluarga dalam membangun kebiasaan literasi saat ini, Pak?
1: Menurut pendapat saya, peran sekolah dan terutama peran untuk guru, ya, karena guru adalah seorang pendidik.
0: Benar.
1: Untuk mengaktifkan literasi di sekolah itu banyak sekali sekarang ini cara-caranya. Pertama, mendirikan pojok baca seperti itu.
0: Oh iya.
1: Ya, membiasakan pojok baca di setiap kelas.
0: Benar.
1: Terus mengaktifkan perpustakaan. Perpustakaan itu jangan sekedar tempat menyimpan buku.
0: Iya.
1: Iya. Karena apa? Karena kalau perpustakaan itu dibuat tempat menyimpan buku, jadi literasi untuk pengetahuan anak-anak itu akan berkurang.
0: Benar.
1: Iya. Jangankan di pojok baca kelas, di ruang sekolah pun, di lapangan pun harus kita sediakan pojok baca seperti itu.
0: Iya.
1: Supaya minat baca itu bertambah. Minat baca, membaca puisi, membuat puisi seperti itu yang ingin kita galakkan di penggerak literasi daerah sekarang ini, Pak Aldo, seperti itu.
0: Oh, jadi Pak, tapi bagaimana, Pak, dalam membangun minat itu, kan, karena kan tentunya sangat sulit ya, apalagi di zaman seperti saat ini tuh, di tengah gadget dan teknologi yang semakin maju ya, tentunya kan semakin sulit untuk membangun rasa minat anak terhadap baca atau maupun menulis.
1: Itulah tantangan bagi kita. Kalau nggak seperti itu, di literasi kita ini nggak seru, Pak. Seperti itunya. Itulah tantangannya yang harus kita jalankan sebagai peran seorang guru. Di tengah literasi digital, memang anak banyak yang suka menonton video daripada menulis, membaca. Yaitu kita aktifkan kembali, kita kembali ke seperti zaman dahulu, seperti itu.
0: Iya, iya. Berarti program-program seperti zaman dulu juga harus dibuat ya, Pak, saat ini ya?
1: Iya, memang seperti itu, Mas Aldo.
0: Dan menurut Bapak dan Ibu nih, apa sih kesalahan mungkin atau apa ya, kecerobohan ya, yang sering dilakukan orang tua saat mengenalkan literasi kepada anak? Bisa dijawab dari siapa dulu nih?
2: Kecerobohan. Jadi memang kita membutuhkan pemahaman literasi itu layaknya memang dari kita sebagai yang orang dewasa.
0: Iya.
2: Anak-anak ini tahu apa sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Ya. Dari kita masakan ini pergerakan, ini kan harus mengadakan pergerakan ya. Kayak ini kan Pak Yurhanudin kan PLD, penggerak literasi daerah. Iya. Nah, sebagai saya, alhamdulillah dari pengalamannya ya, pengalaman saya itu dari sejak anak dilahirkan, dari sejak mereka bertumbuh kembang, itu memang sehingga sampai sekarang anak yang kita pegang katakanlah di sini pengalaman anak kita itu benar-benar dalam hal literasi baca tulisnya itu insya Allah sekarang kan anak saya itu kuliah tuh kumlot.
0: Oh.
2: Ya sudah jadi guru juga. Nah disitulah kalaulah semua berawal seperti itu dan sedini mungkin diberikan literasi yang pemahaman orang tuanya itu benar-benar tepat. Ini harusnya kan gini, ada bahasa anak atau murid itu harus berada dengan guru yang tepat.
0: Iya.
2: Anak juga dengan ibu yang tepat, bapak yang tepat. Artinya ya orang tuanya juga belajar. Orang tuanya itu memahamkan literasinya itu sejak dini dengan habit atau kebiasaan-kebiasaan yang harus dia tuh paham nulis. Kalau sudah menulis baru membaca.
0: Iya.
2: Sudah membaca nulis lagi.
0: Betul.
2: Bolak-balik. Tapi bahasa harus menulis dulu, latihan menulis dulu. Yang kamu tulis itu apa?
0: Iya.
2: Nah, itu awal cikal yang harus insya Allah kita sukses dalam literasi baca. Sekarang kan literasi bukan masalah baca dan nulis aja.
0: Iya.
2: Kita bisa bermain peran drama karena dia hafal dengan naskah jadinya dia sukses memahaminya. Kan itu literasi maksudnya kan paham ini paham itu.
0: Iya, menghitung juga termasuk literasi.
2: Iya, kan, literasi. Iya. Kita pahamkan di situ.
0: Dan menurut Bapak Yurhanuddin nih, seberapa besar sih Pak pengaruh media sosial ini terhadap kemampuan literasi anak pada saat ini, Pak?
1: Menurut pendapat saya Mas Aldo, peran media sosial ini sangat besar sekali. Karena apa? Anak itu malas berpikir.
0: Oh.
1: Iya, karena mereka itu maunya instan, langsung itu ya. Seperti itu. Sedangkan literasi itu tidak diajarkan seperti itu sebenarnya. Dia berpola pikir, berpikiran kritis. Gimana supaya pola hidupnya itu, contoh dari bayi ke dewasa, remaja, nah itu diajarkan semua di literasi sebenarnya seperti itu Mas Aldo.
0: Iya ya, jadi iya. Juga media sosial saat ini tentunya juga mempermudah anak sehingga daya pikirnya itu enggak lebih dalam kayak anak zaman dulu juga ya Pak ya?
1: Iya.
2: Yang normalnya itu membawa atau mempercepat segala sesuatu kan jadi cepat.
0: Iya.
2: Tapi parah juga kalau tanpa dibimbing oleh ya katakanlah guru, ya, orang tua,
0: guru orang tua
2: ya. Iya, mereka akan melahap semuanya. Makanya belajar itu kan tidak bisa hanya dengan kita membaca dengan buku.
0: Betul.
2: Tetapi didamping oleh guru.
0: Karena proses literasi ini tentunya juga bertahap,
2: ada yang bisa kita terima dengan bagus, ada yang tidak dengan bulat, ada yang harus difilter.
0: Iya.
2: Juga
0: karena juga memang apalagi literasi saat ini juga perlu untuk membedakan informasi yang benar atau hoax kan?
2: Iya, hoax. Ya.
0: Sekarang ini kan?
2: Iya.
0: Nah itu bagaimana sih untuk memberikan informasi apa ya ke anak gitu, apalagi anak didik misalnya di sekolah Bu, cara untuk membedakan informasi yang benar atau hoax nih?
2: Ya, satu, misalkan dia bertanya lah. Ketika kita bertanya, kita kan kadang mungkin kita juga belum tahu.
0: Belum tahu, betul.
2: Sama-sama dia, tapi bisa jadi dia tahu. Kitanya yang belum update gitu. Yeah. Ya. Maka kita bisa berbicara face to face ke anak atau nanti kita bisa cari tahu dulu. Kan kita semuanya kadang kan anak udah duluan tahu itu.
0: Yeah.
2: Nah, baru kita nanti bisa menjelaskan itu hoax atau tidak, nanti kita kan pengalaman kita kan insya Allah lebih tahu.
0: Benar,
2: juga
0: pasti, Bu.
2: Jadi memang harus ada melebihkan waktu, melebihkan tenaga, kita melayaninya dengan sepenuh hati. Itulah ke anak-anak zaman sekarang itu lebih harus, kalau kita di digital itu kan cuma melihat, tapi kalau kita dengan bertemu gini kan beda.
0: Beda, betul Bu.
2: Seperti ujian online sama memahamkan sesuatu materi yang dengan face to face gini beda.
0: Karena banyak kan anak juga zaman sekarang, jadi karena perkembangan teknologi dan gadget juga jadi lebih introvert. Sosialnya juga tentunya jadi berkurang.
1: Cepat emosi.
0: Cepat emosi.
2: Iya. zamannya itu sudah bergeser nilai-nilai kayak empatinya ya. Kok lucu loh, maksudnya itu sudah tahu pun tetap dibuat gitu.
0: Iya, benar. Apalagi sampai kayak ada beberapa di media sosial ya, informasi misalnya yang anak itu murid berani melawan guru atau nah, seperti apa. Padahal di zaman saya itu sama sekali kita hormat. Dan ketika kita ngaduk orang tua, misalnya ditegur guru, orang tua malah bilang dulu, biarin.
2: Sensitifnya ya, lebih tinggi. Berarti terlalu cepat untuk diketahui bahasanya. Terlalu dini untuk mengerti.
0: Mengerti
2: ya, ya, terlalu dini. Jadi, tapi belum bisa memaknai.
0: Iya, benar. Jadi belum dapat memaknai arti teguran ini seperti
2: daya baca, daya lihat, daya serapnya yang kurang.
0: Iya.
2: Itu dayanya itu kalau baca baca ya, non. Semua WA dibaca. Tapi daya serapnya
0: memaknainya, iya.
2: Memaknainya mana?
0: Mana?
2: Betul. Dia belum sampai ke memaknai.
0: Betul.
2: Ini sangat memprihatinkan. Butuh seorang dewasa, butuh pergerakan kita di lingkungan semuanya lah, di sekolah, di masjid, di rumah sakit, tegur sapa, saling mengingatkan. Ini sudah mulai I don't care-care-nya itu.
0: Iya, benar.
2: Nah, ini yang kita literasi termasuk pergerakannya itu.
0: Iya.
2: Saling membangun. Literasinya dibangun sama-sama.
0: Meningkatkan sosial juga, Bu ya, karena memang
2: nah, itulah literasi juga.
0: Banyak memang luas. Aduh, banyak kasus memang anak jadi introvert sehingga juga dia dengan menonton apa anime yang dia tonton kartunnya misalnya, dia mengikuti karakter seperti yang ada
2: nah,
0: di situ.
2: Seperti itu.
0: Iya.
2: Nah, tapi kalau sebagai orang tua, kebijakannya, ketulisannya, kewaspadaannya udah harus waspada tingkat dewa.
0: Iya.
2: Waspada nih anakku, jangan-jangan ikut nih kayak iya, gini nih. Tapi kadang orang tuanya malah mungkin ini waktu saya pengalaman Mas Aldo, saya melahirkan anak pertama itu malah saya bingung gimana saya mendidiknya. Saya bingung. Maka saya sekolah di Tadikapuri dulu.
0: Oh.
2: Jadi supaya saya bisa mendidik anak saya. Iya. Itu real pengalaman. Jadi ketika menjadi ibu, ketika kita akan melahirkan nanti sudah, jadi sudah terpikir, mindset sudah terpikir sebelumnya.
0: Iya.
2: Seperti apa nanti kita mau mendidiknya? Pra jadi ibu itu
0: iya,
2: mungkin ada yang kelupaan di sini. Nah inilah punya anak tetapi tidak layaknya
0: iya,
2: sebagai orang tua pendidik sudah harus memahami betul lah tugas kita ini.
0: Iya betul Bu, apalagi mungkin banyak orang tua yang belum sadar bahwa mendidik anak ini bukan hanya mencukupi kebutuhannya saja,
2: makan ya, minum ya, tapi holistik semuanya. Iya,
0: tapi semuanya iya, apalagi pendidikan karakter juga perlu banget itu, etika, etik, semuanya ya, perlu. Sehingga ya jadi memang peran literasi ini sangat penting ya Bu ya,
2: ya.
0: Dan menurut Bapak Yurhanuddin nih, apakah literasi yang lemah atau mungkin literasi yang cukup dapat mempengaruhi peluang ekonomi dan karir anak di masa depan?
1: Kalau menurut saya, karena literasi yang lemah sehingga perekonomian juga ikut. Karena apa? Karena contoh dari SD itu mereka belum mengenal literasi sehingga untuk memecahkan masalah itu sulit, susah. Tetapi dengan adanya literasi membaca, menulis dan literasi digital, maka pemahaman itu akan semakin meningkat nanti seperti itu, Mas Aldo.
0: Betul. Jadi perlunya, jadi memang literasi lemah ini tentunya sangat mempengaruhi ya Pak ya?
1: Iya.
0: Untuk peluang ekonomi dan karir anak di masa depan ya?
1: Benar sekali.
0: Iya. Dan apakah, apa sih indikator anak ini memiliki kemampuan yang literasi yang baik? Dan apa juga nih ciri anak yang memiliki literasi yang lemah? Seperti apa sih Bu?
2: Literasi yang tinggi bagi anak dari tingkah lakunya itu sudah bisa lihat Pak.
0: Sudah kelihatan ya Bu?
2: Kita sebagai pendidik harus bisa jitu, punya feel,
0: membaca,
2: punya feeling. Nah ini dari tatapan, dari sikap. Kita kan waktu kuliah juga diberikan ilmu psikologis.
0: Iya, psikologis.
2: Psikolog ya. Jadi disitulah peranan kita sebagai pendidik. Ini bagus nih, bahasa juga, body language-nya tuh.
0: Iya.
2: Nah, yang lemah ya tahulah, ya itu tantangan lagi. Tantangan ya lemah. Lagi ya. Tantangan bagi kita yang orang dewasa yang tadinya enggak suka membaca, gimana digiring? Tidak harus membaca dulu, kita ceritakan aja dulu yang lemah tadi. Terus kita tampilkan hasilnya setelah kita memberikan sampel.
0: Betul.
2: Biasanya anak itu kan butuh sampel juga.
0: Iya.
2: Dari gestur kita, tubuh kita. Nah, itu harus dilihatkan. Nah, yang udah literasi tinggi itu ya itu aktif segala macam atau dia cepat menghafal. Nah, itu sudah nampak itu, Pak.
0: Iya. Benar.
2: Ini nampak nih, dikasih sedikit hafalannya, Mak. Nah, yang lemah ini baru 2 bait, enggak apal-apal. Dari aktivitas.
0: Benar ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Jadi kegiatan sehari-hari juga tentunya sangat mempengaruhi.
2: Pengaruh. Keaktifan. Jadi kalau dibilang namanya guru enggak bisa kita duduk di laptop, enggak bisa. Harus kayak kuda lumping kalau saya.
0: Harus care juga, Bu.
2: Care. Matanya dua mata, telinga kanan kiri holistik. Kita harus bukan masalah ngajar membaca menulis aja. Dia suka nyanyi. Alhamdulillah saya dapatkan itu.
0: Iya.
2: Literasinya bagus jadi penyanyi.
0: Iya.
2: Gak mungkin kalau literasinya lemah dia bisa nyanyi. Karena itu perlu penghafalan, penghayatan, itu literasi.
0: Jadi memang balik lagi Bu ya, selain juga peran dari guru, tentunya orang tua yang sangat penting ya dalam proses literasi ini ya. Ya. Dan jika diberi kesempatan nih untuk Bapak dan Ibu mengubah satu kebiasaan anak di Indonesia terkait literasi, apa yang ingin diubah? Bisa dari siapa dulu? Dari Bapak Yurhanuddin mungkin?
1: Kalau saya yang ingin diubah dari anak peserta didik dan anak saya sendiri itu, pertama minat baca dulu yang harus dirubah, menyukai semua buku yang ada, tidak harus buku matematika, buku IPS, semua bisa jadi buku cerita itu, semua setiap hari itu kita beri kesempatan 15 menit atau 10 menit untuk membaca, karena dengan membaca akan menambah ilmu pengetahuan. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan maka pola pikirnya nanti akan semakin berkembang.
0: Semakin berkembang ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Dan kalau menurut Ibu Yumaro nih, seperti apa Bu?
2: Kalau saya beda lagi ya. Jadi ketika saya suka ngaco nih memang. Supaya literasi itu nyambung gitu ya. Misal kalau anak kecil itu kan masih polos, mana sih literasinya kan?
0: Iya.
2: Ada sampah misalnya, itu saya bilang aja, ini sampahnya kok sedikit ya gitu, padahal sampahnya banyak.
0: Oh.
2: Saya suka balik-balik itu. Terus kita sampahnya kita biayain yuk. Terus kalau enggak kita tambahin loh, itu hal sampah nih.
0: Oh.
2: Terus namanya kita orang tua kan tahu, dia bongong gitu kan. Sebenarnya kan mengajarkan yang salah.
0: Membangun inisiatif ya, Bu ya.
2: Membangun inisiatif. Iya. Jadi kemudian saya cuma sebenarnya seperti itu ya, saya balikin. Ternyata anak itu bilang, kok itu real. Jadi diapain? Pakai gak bahasa ibu? Kita bersihin. Ayo kita bersihin. Itu pendidikan di usia dini itu
0: iya.
2: Penting sekali. Dari dini itu bisa sampai berkembang nanti dengan berbagai pengalaman kita sebagai seorang ibu itu sangat
0: penting.
2: Hujan sedetailnya tahu. Dan seperti ini misalkan dia kencing, dia sudah ngerti tuh Pak. Kalau itu tuh kencing, air kencing itu tiba kepada anak saya. Saya lap, saya cium, dia nggak mau cium.
0: Oh.
2: Ya karena itu kan nggak mau.
0: Iya.
2: Setelah itu kalau kencing nggak sembarangan dilap. Terus megang benda-benda kayak kipas dingin-dingin, itu literasi.
0: Iya betul Bu.
2: Sedini mungkin.
0: Jadi literasi itu banyak hal ya Bu ya, yang harus kita terapkan ke anak ya. Dan sebagai pertanyaan penutup nih kepada Bapak dan Ibu, harapan Ibu dan Bapak terhadap perkembangan gerakan literasi di Batam seperti apa?
1: Kalau saya, harapan saya supaya literasi di Kota Batam berkembang itu harus meningkatnya minat baca dan menulis, Yang kedua, mendukung gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, membangun ekosistem literasi di daerah. Yang kelima, menyiapkan generasi yang unggul. Seperti itu.
0: Seperti itu, Bu ya. Kalau dari Ibu Yumaron, Ibu?
2: Kalau sudah situasi seperti itu berhasil, banyak kegiatan-kegiatan meningkatkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya. Yeah. Hasil dari literasi itu.
0: Yeah.
2: Harapannya.
0: Benar.
2: Terjadinya kejahatan, terjadinya kemiskinan, terjadinya penyimpangan.
0: Penyimpangan sosial.
2: Sosial. Yeah. Itu.
0: Iya.
2: Harapan saya, kita berjuang bukan masalah baca tulisnya, tetapi membangun generasi yang kata tentang itu berkarakter.
0: Berkarakter ya.
2: Iya, menjadi suka dari suka membaca, memaknai, terus mengambil keputusan yang tepat. Itu butuh literasi dari sedini mungkin.
0: Iya.
2: Diawali dari usia dini.
0: Karena memang betul sekali Bu, di saat ini juga semakin banyak ya Bu ya, penyimpangan sosial yang Ibu sampaikan. Bahwa apalagi ya, banyak lah Bu di berita-berita kita temui kan, di media sosial, bahwa informasi-informasi kadang yang kita bingung juga kok bisa terjadi hal seperti itu kan.
2: Mengatasi diri sendiri aja,
0: iya,
2: gak bisa, gimana mengatasi orang yang dihadapin, atau laki anak sendiri. Kalau dirinya aja sendiri gagal literasi, janganlah sampai gagal literasi. Ya kalaupun gagal-gagal sedikit, bisa kita perbaiki dengan belajar.
0: Betul. Dan terima kasih nih untuk Bapak dan Ibu ya, untuk informasinya. Tidak terasa juga kebersamaan kita dalam program Ekonomi Digital pada sore hari ini, tentunya juga sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Yumaro dan Bapak Yurhanuddin yang telah berbagi ilmu, pengalaman juga serta inspirasi mengenai pentingnya literasi sebagai bekal di masa depan untuk anak ya. Semoga juga pendengar, perbincangan kita pada hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa membangun budaya literasi bukan hanya tugas sekolah, tetapi juga tanggung jawab bersama mulai dari keluarga hingga lingkungan sekitar. Dan pendengar, saya akhir kata mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami baik dari awal maupun sampai akhir ya di program kita pada hari ini. Dan tentunya sampai jumpa kembali di program berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.

Kita akan simak informasi sore ini bersama Pro 1 RRI Ranai ya, kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026.

0: Berita Korwil sore ini pendengar kami awali dari RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi menghadapi musim kemarau. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melalui apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas seluruh pihak dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan apel kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam penanganan karhutla.
2: Inilah sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan karhutla tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, dan kita tadi sudah dengar dan menyampaikan pidato Ibu Bupati bahwa semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan meningkatkan soliditas untuk penanganan karhutla ini.
1: Menurutnya, kesiapsiagaan personel dan peralatan telah ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga organisasi perangkat daerah terkait.

0: Dengan tersendiri dalam penanganan karhutla. Kondisi tersebut membutuhkan metode dan strategi khusus karena api di lahan gambut seringkali sulit dipadamkan dan dapat merambat di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kapolres Bengkalis Fahrian Saleh Siregar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut.
1: Ini kan udah musim kemarau, berarti kita semua pihak harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita alasan mungkin dia buang puntung rokok atau membuka lahan lagi menggunakan cara-cara dibakar. Tentunya itu juga sangat membahayakan.
0: Menurut Kapolres, banyak kasus kebakaran lahan yang bermula dari aktivitas pembakaran pada area terbatas. Namun, akibat cuaca panas dan kondisi lahan yang kering, api dengan cepat menyebar ke kawasan lain dan sulit dikendalikan. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat kabut asap serta dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Karena itu, Polres Bengkalis terus melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Fahrian mengungkapkan, panjang tahun 2026 hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus karhutla. Sebagian besar kasus tersebut berawal dari pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
1: Tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar.
0: Ia menambahkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis sejak awal tahun telah mencapai ratusan hektar. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Melalui apel kesiapsiagaan yang digelar, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi antar instansi semakin kuat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api agar dampak karhutla dapat diminimalkan selama musim kemarau tahun ini. Reporter RRI Nur Fitriani melaporkan.
2: Melalui ke RRI Pekanbaru, masyarakat dan semua pihak termasuk perusahaan diimbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Selengkapnya laporan Femi Asti Yovani.
3: Cuaca di Provinsi Riau beberapa hari terakhir cukup panas yang menyebabkan munculnya titik panas dan titik api di sejumlah kabupaten kota. Kepala Stasiun BMKG Pekanbaru Jojo Warjono mengatakan, bulan Juni sudah masuk dalam musim kemarau meski curah hujan masih berpotensi terjadi pada malam hari. Jojo menyebutkan musim kemarau pada kali ini cukup panjang di mana diprediksi baru akan berakhir pada awal-awal Oktober nanti, walaupun hujan masih akan tetap mengguyur. Sementara untuk wilayah yang merasakan cuaca panas terlebih dahulu, Jojo menjelaskan dimulai dari daerah Riau di bagian selatan yang selanjutnya baru di wilayah utara Riau. Jojo menuturkan dengan kondisi panas yang terjadi saat ini, maka sejumlah titik panas dan titik api sudah mulai terpantau.
4: Untuk aplikasi di BMKG sendiri yang memantau ada beberapa titik panas ya, yang walaupun mungkin tingkat kebenarannya 50% sampai 60%. Memang perlu langsung dicek sama tim BPBD ya. Tapi untuk indikasi-indikasi munculnya hotspot-hotspot ini sudah ada muncul dan memang ada beberapa wilayah yang ada terjadi kebakaran lahan itu.
3: Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Jim Gafur menyampaikan, dengan sudah masuknya Riau dalam musim kemarau dan telah terdapatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, maka pihaknya mengimbau masyarakat serta semua pihak untuk waspada dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Jim Gafur menambahkan, dalam pencegahan dan penanganan karhutla, personil darat dan udara bersiaga dalam melakukan pemadaman beserta peralatannya seperti helikopter waterbombing serta helikopter patroli.
5: Ya jelas, jadi beberapa usul edaran juga dan telah sampaikan ke Bupati Wali Kota agar memastikan ke masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan seperti pihak-pihak perusahaan ini. Itu juga harus mulai untuk melakukan mitigasi di wilayahnya dan juga di sekitar wilayah konsesi ataupun perizinan mereka. Dan juga secara langsung juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena itu pertama adalah ada ancaman pidananya dan itu melanggar peraturan perundang-undangan.
3: Berdasarkan pantauan

0: BMKG hotspot di Provinsi Riau ada sebanyak 24 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 9 titik, Kuantan Sengingi 5 titik, Rokan Hilir 4 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Kampar 2 titik, dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
1: Beralih ke Tanjung Pinang, pendengar, perubahan pola cuaca yang terjadi menjadi salah satu indikator nyata dampak perubahan iklim. Kondisi ini menyebabkan cuaca menjadi semakin sulit diprediksi dan berpotensi menimbulkan kejadian ekstrim yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun sektor ekonomi. Laporan Aryo Wisnu.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa perubahan iklim global telah memicu peningkatnya cuaca ekstrim di berbagai wilayah termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, mengatakan dampak perubahan iklim saat ini terlihat dari meningkatnya intensitas curah hujan, pasang laut yang lebih tinggi, serta meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Menurutnya perubahan iklim bukan lagi sekedar prediksi masa depan atau isu yang diperdebatkan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan masyarakat saat ini. Robi menjelaskan, sebagai daerah kepulauan, Kepri memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, terutama banjir akibat hujan lebat, abrasi pantai, dan banjirop di kawasan pesisir. Untuk itu, BMKG mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim demi menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
3: Sampai dengan saat ini, yang patut kita waspada terhadap cuaca ekstrim adalah masuknya angin secara tiba-tiba, karena memang baratan ini sifatnya itu walaupun hanya sebentar, durasinya sedikit gitu, tapi sifatnya merusak dan signifikan sekali, yang membawa signifikan hujan disertai dengan petir angin kencang, itu yang memang harus kita waspadai dan kita selalu hati-hati.
2: Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim dan bersama-sama mengambil tindakan nyata demi menjaga keberlanjutan lingkungan serta keselamatan generasi mendatang. Reporter Arya Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Padang, legalisasi pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih tertahan. Walaupun sejumlah persyaratan sudah dipenuhi, penerbitan izin belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah dari Menteri ESDM. Dodi Setio menurunkan laporannya.
4: Upaya legalisasi aktivitas pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, sebagian besar tahapan persiapan telah berjalan. Namun penerbitan izin pertambangan rakyat, IPR, hingga kini belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat atau WPR oleh Menteri ESDM. Helmi menyebut secara regulasi dan penetapan wilayah, Sumatera Barat sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk pengembangan pertambangan rakyat yang legal dan terawasi. Data wilayah pertambangan tersebut bahkan telah diunggah ke geoportal Minerba Kementerian ESDM dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
5: Seperti dokumen pengelolaannya disusun, tapi harus menunggu pengesahan dulu ke kementerian. Nah, saat pengesahan dokumen itu harus ada dulu dokumen lingkungan, ada PKKPL. Kemudian nanti akan disusun rencana penambangan, disusun rencana reklamasi dan pasca tambang. Nah, dari total dokumen itu, kelengkapan itu, sekitar 40% baru persiapan barang. Jadi ada 60% yang akan kita siapkan.
4: Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, menjelaskan terdapat 5 blok yang dipersiapkan untuk menjadi lokasi pertambangan rakyat legal. Kelima blok tersebut berada di Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Darmasraya, Solo, dan Pasaman. Draft dokumen pengelolaan WPR untuk seluruh blok tersebut telah selesai disusun oleh Kementerian ESDM. Namun hingga kini dokumen tersebut masih menunggu pengesahan dari Menteri ESDM sebagai syarat utama sebelum IPR dapat diterbitkan kepada masyarakat maupun koperasi yang memenuhi ketentuan. Selain dokumen pengelolaan, sejumlah persyaratan lain juga harus dipenuhi, mulai dari dokumen lingkungan hidup, kesesuaian tata ruang, hingga administrasi penggunaan kawasan. Dodi Istio melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Beralih ke RRI Batam, pendengar, warga RT 04 RW 02, Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi. Selengkapnya laporan Bedi Prabu.
7: Ada Bapak Amsaka, Wali Kota Batam, dan Ibu Li Claudia Chandra, Wakil Wali Kota Batam, kami warga Kampung
8: warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi ke rumah susun atau rusun di kawasan Tanjung Uncang. Penolakan itu muncul setelah pemerintah Kota Batam menerbitkan surat peringatan atau SP1 yang dinilai belum adanya kesepakatan dengan warga terkait kompensasi maupun solusi relokasi.
7: Menyampaikan pernyataan sikap kami terhadap rencana penggusuran di Kampung Belian tepat oleh pemerintah Kota Batam. Pertama, kami mohon kepada Bapak Ibu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintah Kota Batam agar menghentikan sementara surat peringatan kedua atas kelanjutan dari surat peringatan pertama yang dilayangkan oleh tim terpadu pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin sampai ada kesepakatan yang adil.
8: Sementara itu warga lainnya mengatakan bahwa sebagian warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian ini telah menempati kawasan tersebut sejak tahun 2000 atau sekitar 26 tahun lalu. Selama itu pula warga tetap membayar kebutuhan dasar seperti listrik. Warga tidak menolak meninggalkan lokasi tetapi meminta adanya kompensasi yang layak sebelum proses relokasi dilakukan.
9: Selama itu kita meminta relokasi ke tempat yang layak. Untuk persiapan advokatnya. Yang kedua, kita meminta uang saku atau uang makan atau uang ganti rugi, semacam itu. Yang ketiga, jaminan kelanjutan sekolah anak-anak. Yang keempat, jaminan nasib rumah ibadah. Yang kelima, penundaan waktu penggusuran minimal 2 tahun. Minimal ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang kemarin pengosongan di tanggal 15, itu kita meminta untuk diperpanjang agar kita bisa persiapan.
8: Warga juga menilai hingga saat ini sebanyak 366 kepala keluarga atau KK yang terdampak belum menerima tawaran yang dianggap adil dari pemerintah Kota Batam. Pemerintah Kota Batam sebelumnya telah mengeluarkan SP1 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin dengan tenggat waktu hingga 27 Mei 2026. Dalam surat tersebut warga diminta mengosongkan lokasi, jika tidak pemerintah disebut akan menerbitkan SP2. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
1: Pendengar, Polres Kuansing menerbitkan penambangan emas ilegal sepanjang aliran sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
10: Dengan menggunakan 4 unit speedboat, tim gabungan dari Polres Kuantan Singingi, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan unsur pemerintah kecamatan menyisir sejumlah titik di sepanjang aliran sungai Batang Kuantan, diduga menjadi lokasi aktivitas tambang emas ilegal. Operasi penertiban dipimpin langsung Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Hidayat Perdana. Satu persatu rakit yang digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal langsung dimusnahkan tim gabungan dengan cara dirusak dan dibakar. Para pekerja tambang diduga telah melarikan diri sebelum tim gabungan tiba di lokasi penggerebekan.
11: Menyisir aktivitas peti dari Kecamatan Pinoman, Desa Kekasih Jaya, Desa Pulau Kusuh, Desa Pulau Kaya, Desa Tanjung Merah, Kutaka, dan Pulau Kayu. Dan hasil total sekitar 145 dompet yang dimakan dan diselamatkan.
10: Sementara itu, menurut Ahlul Fadli dari Walhi Riau, penegakan hukum terhadap aktivitas peti harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya menindak pekerja atau pelaku di lapangan, tetapi juga harus menyasar para pemodal besar yang diduga berada di balik operasi pertambangan ilegal tersebut.
12: Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singingi harus lebih tegas, terutama dengan nyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau Das Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR Lu Tambang Rakyat justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
10: Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kelestarian Sungai Kuantan dan tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi tahun anggaran 2027. Selengkapnya laporan Awan Ahmad Fauzan.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar musrenbang RKPD 2027 sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan kebutuhan real masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberikan tekanan serius terhadap APBN yang berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah. Ditambahkannya, di saat bersamaan Sumatera Barat masih dibayangi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun. Menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program, tetapi juga pada kekuatan fiskal. Karena itu, menurutnya pemanfaatan optimalisasi pajak air permukaan sebagai sumber PAD perlu dilakukan, sekaligus sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
14: DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal agar RKPD tahun 2027 disusun secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Kami juga menegaskan bahwa musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
13: Dari sisi belanja, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menekankan pentingnya efektivitas anggaran, di mana setiap alokasi harus tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pasca bencana dan penguatan ekonomi masyarakat. Awal Fauzan melaporkan.
1: Beralih ke RRI Padang, pendengar, pemerintah terus mendorong percepatan penurunan stunting melalui berbagai pendekatan, termasuk memperkuat peran keluarga dalam pengasuhan anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, menilai keterlibatan ayah menjadi salah satu faktor penting yang sering luput dari perhatian masyarakat. Selengkapnya laporan Febian Syafitra.
15: Ya, karena masih ada anggapan seolah-olah misalnya di posyandu kan pengasuhan, perkembang, tumbuh-kembang tuh itu kan tanggung jawabnya ibu. Mindset yang seperti ini mungkin yang sama-sama harus kita apakan lakukan edukasi ya.
16: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia mengatakan, masih banyak anggapan pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ibu. Padahal peran ayah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Menurutnya, fenomena fatherless atau hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi karena ketidakhadiran fisik ayah, tetapi juga minimnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan sehari-hari.
15: Karena bagaimanapun pengasuhan itu adalah tanggung jawab dua orang tua, laki-laki dan perempuan. Karena kan kita tahu juga, contoh kan dihadapi dilema Bu Rita dan Pak Indra. Seperti contoh sekarang adanya angka fatherless. Nah, fatherless itu kan hilangnya sosok ayah nih, sosok ayah. Nah, karena selama ini masih menganggap seolah-olah tumbuh kembang itu tugasnya ibu saja. Nah, ternyata hasil penelitian kan juga kita baca ketika sosok ayah hilang.
16: Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKKBN mengembangkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran ayah agar lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan atau kelahiran hingga usia balita. dan dalam pemanfaatan layanan posyandu. Kehadiran ayah dinilai dapat memperkuat upaya pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, sekaligus mendukung pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat dalam keluarga. BKKBN menegaskan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi dan layanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan pengasuhan yang berkualitas dari kedua orang tua. Dengan keterlibatan ayah yang lebih aktif, diharapkan tumbuh kembang anak dapat berlangsung optimal dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Febian Cepi telah melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelusuran terkait penjualan Pulau Katang sebesar 65 miliar rupiah yang viral di media sosial. Laporan dari Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
17: Isu penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga dengan nilai mencapai 65 miliar rupiah yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemprov Kepri saat ini tengah melakukan penelusuran terkait status lahan, tata ruang, hingga tujuan transaksi yang ditawarkan tersebut. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertahanan Nasional BPN dan Pemerintah Lingga, untuk memastikan legalitas serta peruntukan Pulau Katang. Menurutnya, pemerintah tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan atau investasi di pulau tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lingga.
18: Dan kita tinjau apakah betul atau tidak dan siapa pemiliknya ini juga kan kita sudah tahu memang pemiliknya, tapi kenapa sampai terjadi akan penjualan tersebut? Maka kami dari pemerintah provinsi akan terus mengawasi.
17: Nyanyang juga menjelaskan pemerintah masih melakukan kajian terhadap aspek tata ruang dan perizinan, termasuk menelusuri status persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR.
18: Tapi kalau dijual keluar, ini kan ada pengelolaan, 30 tahun, 60 tahun, pemerintah akan ketat. Maka kami dari provinsi mulai dari apakah masuk ke hutan lindung atau tidak, apakah masuk di situ, PPKPR-nya masuk. Makanya kita cek dulu PPKPR-nya, PPKPR dan penggunaan tata ruang lautnya.
17: Nyanyang menegaskan, meskipun terdapat mekanisme pengelolaan lahan atau pulau dengan jangka waktu tertentu bagi investor, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah tersebut. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Perbakin Batam menargetkan pembinaan karakter dan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah melalui program Go to School. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
19: Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kota Batam pada tahun ini menyiapkan program Go to School sebagai upaya mengenalkan olahraga menembak kepada pelajar. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pembinaan sekaligus menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini. Ketua Perbakin Kota Batam, Suwanto, menjelaskan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa cabang olahraga menembak sulit diakses. Melalui pendekatan edukatif dan terstruktur, pelajar akan diperkenalkan pada dasar-dasar olahraga menembak secara aman dan sesuai dengan standar.
20: Nah, program kami yang menjadi unggulan adalah kami akan melaksanakan kegiatan Perbakin Kota Batam Go to School. Tujuannya untuk apa? Untuk mensosialisasikan olahraga menembak. Karena yang persepsi di masyarakat umum, olahraga menembak ini adalah olahraga yang mahal. Sebenarnya tidak. Ada yang ini nggak terlalu mahal. Unitnya masih terjangkau. Dan itu ada 3 nomor. Ada band rest high power, ada band rest light farming, dan ada juga multi-range.
19: Perbakin Kota Batam menargetkan program ini sebagai pintu awal pembinaan atlet menuju ajang Pekan Olahraga Nasional. Pelajar yang menunjukkan minat dan bakat akan diarahkan ke tahap pembinaan lanjutan melalui klub maupun pusat latihan yang berada di bawah naungan Perbakin. Dengan adanya program ini, Perbakin Kota Batam berharap dapat memperkuat regenerasi atlet menembak sekaligus meningkatkan prestasi daerah di tingkat nasional. Pembinaan berjenjang yang dimulai dari sekolah diyakini mampu menciptakan atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter disiplin dan sportif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna menggelar workshop pembuatan ekobrik. Selengkapnya laporan Afrizal dari RRI Ranai.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Kamis kemarin menggelar workshop pembuatan ekobrik yang digelar di Gedung Perpustakaan Daerah Idrus M. Tahar Kabupaten Natuna. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, berfokus pada aksi iklim climate action dengan mengusung tema aksi nyata untuk iklim mulai dari kita. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna melalui Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Natuna Hazriani mengatakan, kegiatan workshop ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.
21: Latar belakang workshop Ecobrick ini, pertama, permasalahan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, udara, mengancam kesehatan manusia dan kelestarian alam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak sekolah, mengajak mereka berpartisipasi aktif melalui tindakan nyata. Yang ketiga, memperkenalkan mereka pengelolaan sampah plastik yang sederhana, murah, dan mudah diterapkan oleh mereka, yaitu Ecobrick.
0: Pada kegiatan workshop pembuatan Ecobrick tersebut, DLH Natuna berkolaborasi dengan Forum Anak Natuna, yang mana kegiatan diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi Ecobrick yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Melalui kegiatan dilaksanakan, kepada para peserta diajak lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus mengurangi pencemaran sampah plastik di sekitar masyarakat.
21: Peran Forum Anak dalam workshop Ecobrick ini atau dalam Hari Lingkungan Hidup ini atau mengapa kami mengajak anak-anak dari Forum Anak Natuna untuk menjadi peserta. Jadi harapan kami mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya pelopor dan pengawas lingkungan serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan.
0: Hazriani juga menyampaikan, dengan dilaksanakannya kegiatan workshop Ecobrick ini, diharapkan para peserta dapat memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah didapatkan kepada masyarakat teman-teman sebaya. Selain itu, para peserta juga diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan dan semoga ilmu yang didapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta disebarluaskan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung di Kloter 9 diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada tanggal 11 Juni 2026. Fasilitas penjemputan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
22: Kabar mengembirakan datang dari keluarga dan juga kerabat jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis. Jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 Embarkasi Batam dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada 11 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Bengkalis masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pasti kedatangan pesawat yang membawa para jemaah tersebut termasuk kemungkinan keberangkatan mereka menuju Bengkalis pada hari yang sama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Batam untuk memastikan jadwal kepulangan para jemaah. Menurutnya secara umum kondisi jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang saat ini masih berada di Tanah Suci dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dikatakan Ed Effendi telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut kepulangan para tamu Allah mulai dari transportasi, akomodasi hingga konsumsi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana saat keberangkatan.
23: Untuk sementara ini di tanggal 11 Juni balik ke Batam. Batam ke Bengkalis. Berarti sebenarnya untuk Bengkalis kita tengok dulu waktu sampai itu kapal pencatar kan.
22: Sementara itu untuk jemaah yang tergabung dalam kloter 10 dan kloter 18, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi mengenai jadwal kepulangan dari Arab Saudi menuju tanah air. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi yang dihubungi dari Tanah Suci Mekah menyampaikan bahwa dirinya bersama rombongan dalam keadaan sehat dan tetap memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah baik wajib maupun sunnah.
24: Kami sampaikan bahwa menjelang kepulangan jemaah
2: Jemaah Haji Indonesia, khususnya kloter 9 Kabupaten Bengkalis, sebagian besar dalam keadaan sehat, di mana pada saat ini berfokus pada menyempurnakan ibadah baik pun yang wajib maupun yang sunnah, seperti tawaf sunnah maupun tawaf wada. Yang kedua, beristirahat dan memulihkan kondisi fisik setelah rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
22: Al-Midi berharap seluruh jemaah haji Bengkalis dapat kembali pulang ke kampung halaman dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Selanjutnya kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, kolaborasi solid antara masyarakat ranah dan rantau Rumah Tahfiz Baitul Hufaz di Nagari Bungo Tanjung akhirnya resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Bupati Tanah Datar. Selengkapnya laporan Irsyad.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapannya agar Rumah Tahfiz yang dibangun atas kolaborasi masyarakat ranah dan rantau dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus pendukung program Satu Rumah Satu Hafiz. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Rumah Tahfiz Baitul Hufaz karena telah berkontribusi nyata dalam mendukung program keagamaan yang digagas oleh pemerintah daerah. Menurut Eka Putra, peresmian tempat itu membawa harapan baru dalam mengamankan moral generasi muda serta memperkokoh nilai-nilai spiritual di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa saat ini sudah terdaftar sebanyak 338 rumah tahfiz di Tanah Datar, didukung oleh ribuan rumah yang memiliki anggota keluarga hafiz serta puluhan ribuan anak penghafal Al-Quran yang telah mendominasi data wilayah itu. Di tengah derasnya perkembangan teknologi saat ini, Bupati mengingatkan para orang tua agar tidak sekedar bangga pada kemahiran anak menggunakan ponsel, melainkan harus tetap waspada dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap pengaruh budaya asing. Dirinya menilai keberadaan lembaga pendidikan keagamaan ini menjadi langkah strategis untuk membentengi masa depan generasi muda dari dampak negatif teknologi demi melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia serta taat kepada agama.
4: Menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah SWT. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz ini. Alhamdulillah hari ini lebih 25 ribu anak penghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua, dukungan ustaz-ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan minyak mama, dukungan pemerintah negari, baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
3: Diketahui bahwa pendirian Rumah Tahfiz ini dilandasi niat bersama untuk mencipta generasi penghafal Al-Quran, di mana saat ini bangunan fisik telah selesai dan sudah menampung sebanyak 39 santri terdaftar. Pihak yayasan pun mengakui bahwa mereka masih memerlukan dukungan sarana-prasarana penunjang belajar, sembari menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua dan seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan wadah pembinaan itu. Irsyad melaporkan.
1: Pendengar, tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang saat ini menetap di Pulau Bunguran Besar, Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad dari RRI Ranai.
5: Tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang kini menetap di Bunguran Besar, Ranai, Kabupaten Natuna. Masyarakat perantau yang tergabung dalam Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN dan Himpunan Keluarga Serasan atau HKS masih rutin melestarikan berbagai tradisi daerah terutama pada momentum keagamaan dan hari besar Islam. Salah satu tradisi yang tetap dijaga yakni Bali Mokasai dari Kampar dan pawai maulud khas masyarakat Pulau Serasan. Tradisi Bali Mokasai biasanya dilakukan menjelang Ramadan atau hari besar keagamaan dengan mandi menggunakan campuran air limau dan wewangian sebagai simbol membersihkan diri lahir dan batin. Sementara masyarakat Serasan masih mempertahankan tradisi pawai maulud dengan ara-araan obor, rebana, beduk, serta lantunan selawat keliling kampung. Wakil Ketua IWKN Lukman Hakim mengatakan masyarakat Kampar di Natuna berupaya menjaga tradisi agar tetap dikenal generasi muda. Menurutnya, tradisi budaya tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga mempererat silaturahmi antar warga perantauan. Ia menyebut Bali Mokasai menjadi tradisi yang terus diwariskan masyarakat Kampar di Natuna.
7: Yang di Kampar, di Riau pun itu rutin diadakan setiap tahun. Jadi kita sebagai orang perantau di sini juga tetap melaksanakan acara beli mau kasa itu. Itu momennya satu hari sebelum puasa, puasa Ramadan, bulan Ramadan. Karena di sini tidak ada sungai tempat mandi seperti di Kampar sana, jadi kita adakan aja dan dua tahun terakhir ini kita adakan di Pantai Piwang. Sebelumnya kita adakan di Sujung di Muat Belawan.
8: Sementara itu, Ketua Umum HKS Heci Darwandi mengatakan masyarakat Serasan di Natuna juga tetap mempertahankan tradisi pawai maulud sebagai bagian dari budaya pesisir Melayu. Tradisi tersebut biasanya dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat lintas usia. Ia mengatakan pawai maulud menjadi tradisi masyarakat Serasan yang terus dijaga hingga sekarang.
9: Itu kita melaksanakan pawai, itu pawai bunga telur. Jadi nanti bunga telur itu kita arak, biasanya kita dari Pantai Piwang ke Gedung Sudi Selindit, rutenya itu dengan jalan kaki. Jadi nanti masing-masing warga itu membawa properti. Properti itu berupa bunga telur, samping itu memang ada juga istilah kita macam, kalau istilah Serasan itu segedung. Segedung itu merupakan properti yang kita ada yang segedung seonta, ataupun ada yang hiasan bunga-bunga telur itu.
8: Melalui pelestarian tradisi tersebut, masyarakat perantau berharap nilai budaya dan kebersamaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan program Cek Fakta untuk Anda, edisi Jumat 5 Juni 2026, bersama saya, Ardo Sidoputara. Beredar di media sosial Facebook, unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN, dan Zulpikli usulkan pajak rakyat harus naik. Namun fakta pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan fakta lainnya pendengar, gambar dari hasil foto tersebut juga mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Demikian pendengar, kami sampaikan program Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda membagikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Mengapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai Sang Raja.

Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan suasana hati tentunya tetap semangat. Dan mendengar seperti biasa, beberapa waktu ke depan saya akan menemani Anda tentunya lewat segmen yang spesial yang penuh informasi, yang seru tentunya, unik juga, dan pastinya juga menambah wawasan seputar olahraga dunia. Dan inilah pendengar, Trivia Piala Dunia, segmen yang akan membawa kita mengupas fakta-fakta menarik seputar ajang sepak bola terbesar di dunia, yang mungkin belum banyak diketahui orang. Dan mendengar kalau bicara soal Piala Dunia, yang terbayang-bayang biasanya itu gol-gol yang spektakuler, rivalitas negara besar, dan sampai juga pemain yang legendaris. Tapi ternyata mendengar, ada banyak cerita unik di balik turnamen ini. Pada gelaran di turnamen ini pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa final Piala Dunia ini yang paling banyak ditonton dalam sejarah, ditaksir mencapai miliaran penonton di seluruh dunia, menjadikan juga tentunya salah satu acara olahraga dengan audiens terbesar di planet ini bahkan juga mengalahkan banyak acara hiburan internasional. Namun pendengar, ada lagi fakta yang jarang dibahas, mungkin juga jarang diketahui ya. Dulu ada nama pemain yang belum selalu dicetak di belakang di jersinya ya. Baru pada era modern, identitas pemain di jersey menjadi standar untuk memudahkan penonton dan penyiar mengenali pemain di lapangan. Dan ada juga pendengar di fakta unik lainnya, pada beberapa edisi awal Piala Dunia, pergantian pemain sama sekali tidak diperbolehkan. Artinya, pemain yang cedera seringkali harus tetap bermain atau tim melanjutkan pertandingan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit. Nah, tidak habis dibayangkan ya pendengar, jika memang hal itu masih dijadikan peraturan sampai saat ini ya. Mungkin ketika pemain cedera pendengar, atau mungkin engkelnya kena tapi harus main. Itu mungkin salah satu hal yang cukup memprihatinkan juga, bahkan juga ada momen-momen lucunya pasti ya. Tidak mungkin karena pemain menggiring bola sambil kakinya terengah-engah seperti itu pendengar. Dan pendengar, untuk fakta menarik lainnya tentunya pastikan selalu Anda tetap mendengarkan Pro 1 RRI Batam.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah ada.

tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi. 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.

Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh, yang melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lince dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan. Menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, lain teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan jadi

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Baru saja kita dengarkan trivia Piala Dunia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita pendengar, praktik parkir tanpa karcis dan tanpa identitas petugas kembali dikeluhkan masyarakat di kawasan dataran depan Welcome to Batam. Di Batam Center, lokasi ini juga menjadi salah satu ikon pariwisata kota Batam yang dinilai masih rawan praktik pungutan parkir yang tidak jelas pengelolaannya. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah yang dikabarkan menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat mulai memunculkan kekhawatiran terhadap perekonomian nasional. Khususnya di Batam, kondisi tersebut juga dinilai menjadi tantangan tersendiri karena struktur ekonomi daerah ini juga masih sangat bergantung pada sektor industri manufaktur yang menggunakan bahan baku impor. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Batam kembali melanjutkan program subsidi silang sebagai solusi bagi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Program ini juga ditujukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan melalui sekolah swasta. Dan informasi ini juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam yaitu Henry Arulan yang disampaikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada calon siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri dan masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Demikian mendengar kami sampaikan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: Hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur, ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur, ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur, ayat 31.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan kedukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas, kamu lancar ya, Min? Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Pak Remin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah. Tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus. Anggaran pertahanan dan belanja negara atau APBN defisit mulai bulan Mei 2020.

0: Mantara. Putih selama dua hari berturut. Informasi disampaikan Sugeng Pandi.
1: Kita harus melawan

wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.

0: dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
1: Aku untuk ketemu Pak Silvinya juga, Pak?
0: Belum.
1: Belum.

penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan

0: Nurna Masidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
1: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi. Menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat, maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi lengkapnya di kami saat lain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Di manapun berada, saat ini berada di Bandara sini empat kabar hari ini hanya 1.271 lagi di Tanah Suci akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Jumlah itu tergabung dalam daerah

0: yang lama kita sama keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan sana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Gabina kalau lagi di mana itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam panen.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
3: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
3: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Ditiloli. Niar.
6: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
2: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
6: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Kevin Sagga, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dekat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar dan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan, saya hormati kawan-kawan pendengar dimanapun berada, Radio RRI Batam. Yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya pada pertemuan ini kita sama-sama bisa hadir secara online mendengarkan Radio RRI ya dimanapun berada, baik yang ada di Batam, kemudian ada juga di Tembilahan dan juga di Malaysia, Singapura ya. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah teruntuk dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang sifat pemaaf. Nah, ini. Jadi pertemuan ini kita membahas tentang sifat pemaaf. Nah, apa itu sifat pemaaf? Ya, pemaaf ada sikap, ya, sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Nah, ini pemaaf itu.
2: Saudara-saudaraku sekalian, ya. Sifat pemaaf.
1: Kemudian saudara-saudaraku sekalian, dalam bahasa Arab sifat pemaaf itu disebut dengan al-afu. Sifat pemaaf itu disebut dengan sikap al-afu yang secara bahasa, secara etimologis berarti kelebihan atas yang berlebih. Jadi maaf itu kan bagian secara bahasa itu pemaaf itu ya berlebih ya. Kelebihan atas yang lebih. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219, wa yas'alunaka mala yunfikun qulil afwa. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang berlebih dan di keperluan. Nah, jadi ini kunci kutak kita dalam apa itu pemaaf. Kemudian yang terlebih, ya, yang berlebih seharusnya diberikan agar keluar dari pengertian mengeluarkan yang berlebih itu kata al-afwu, ya, kemudian berkembang maknanya menjadi menghapus. Dalam konteks bahasa ini memaafkan berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka yang ada di dalam hati. Itu kalau dalam arti fisik, jadi fisik sudah saya jawab. Nah, kemudian sifat pemaaf itu adalah salah satu yang manifestasi ketakwaannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu diantaranya adalah orang yang suka memaafkan. Di dalam Al-Qur'an misalnya,
3: na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasani'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh

0: الناس والله يحب المحسنين. Nah, jelas. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu Allah itu memberikan apa namanya begitu banyak kepada manusia, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Nah, ini jadi ini janji Allah kepada orang-orang yang memaafkan. Di antara cirinya, ya. Ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sara wal-dara wal-kadzibina al-ghaiza wal-afina 'an-nas. Ya, ini orang-orang yang menginfakkan rezekinya di ketika dia senang dan susah, ya. Kemudian walqal di minul ghaidah, menahan amarahnya, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari orang yang bersalah. Nah, ini itu ajaran Islam. Menurut Quraish Shihab ini, ya, Profesor Quraish Shihab ini salah satu tokoh tafsir yang kini barangkali cukup representatif, ya, beliau ini, ya. Beliau mengatakan bahwa tidak ditemukan satu ayat pun yang menganjurkan untuk meminta maaf, ya. Yang ada adalah perintah untuk memberi maaf. Nah, ini keluhuran memaafkan, ya. Sekalipun orang yang bersalah telah menyadari kesalahannya dan berniat untuk meminta maaf, tetapi boleh jadi dia mengalami hambatan psikologis yang untuk mengajukan permintaan maaf. Apalagi bagi orang-orang yang merasa status sosialnya lebih tinggi daripada orang yang akan dimintai maaf. Misalnya seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang bapak kepada anaknya, seorang manajer kepada karyawannya, atau yang lebih tua kepada yang lebih muda, barangkali itulah salah satu hikmahnya kenapa Allah perintahkan kita untuk memberi maaf sebelum dimintai maaf. Nah, ini. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada orang-orang beriman untuk selalu menjadi pemaaf. Nah, kemudian yang erat kaitannya dengan pemaaf ini adalah lapang dada. Ya, lapang dada. Tindakan memberi maaf sebaiknya diikuti dengan tindakan berlapang dada. Di dalam ayat Al-Quran, perintah memaafkan diikuti dengan perintah berlapang dada. Nah, ini. Jadi maafkan dan belakang dada itu satu paket, ya. Satu paket. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'fu anhu wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, yang melakukan kesalahan kepadanya. Jadi kita berbuat baik kebajikan kepada siapa? Orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi ibaratnya orang mukul kita, kita kasih doa. Orang mukul kasih doa. Orang mukul kasih doa. Nah, itu kan bagus dia. Dalam ayat yang lain, misalnya dalam An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Ya, hendaklah mereka memaafkan dan melapangkan, ya, melakalkan dada. Apakah kamu tidak ingin diampuni oleh Allah? Nah, ini. Jadi saudara-saudaraku sekalian, pendengar RRI dimanapun berada, ini apa perintah-perintah Al-Quran, ya, perintah Islam terhadap kita untuk selalu memberikan maaf. Ya. Nah, kemudian dalam kuliah akhlak yang ditulis oleh Profesor Junar Ilyas Allah Yarham, beliau mengatakan untuk lebih memahami maksud berlapang dada, ada baiknya dilakukan tinjauan kebahasaan. Ya, kebahasaan berlapang dada, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan as-safhu, yang secara etimologis berarti lapang halaman. Pada sebuah buku dinamai sofah karena kelapangan dan keluasannya. Dari sini as-sofu dapat diartikan kelapangan dada. Berjabat tangan dinamai musohafah karena melakukannya menjadi perlambang kelapangan dada. Ini jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ternyata begitu mulianya yang namanya memaafkan tadi. Memaafkan itu kan kelebihan. Kelebihan. Walaupun orang yang bersalah kepada kita itu belum minta maaf, kita beri maaf. Falyafu walyasfahu. Walaupun toh sebenarnya perlu saya sampaikan juga, kita meminta maaf itu, ya, minta maaf itu juga perlu. Itu juga perintah agama, gitu loh. Perintah agama. Perintah agama. Kita minta maaf kalau kita punya salah, ya, maka kita sering ya minta maaf. Kita mohon maaf sebelumnya, barangkali kita pidato atau ceramah, nah, kemudian di akhir ya mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan. Semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah berikan manfaat dan kita dijauhkan daripada kesalahan. Nah, itu kan karena kadang-kadang kita menyampaikan pesan-pesan di muka umum ada salah kata, salah silap, salah bahasa. Boleh saja minta maaf, boleh. Jadi tadi ada perintah memberi maaf, tapi juga sangat mulia meminta maafnya. Jadi sebelum ya namanya juga kita hidup manusia, memberi maaf ya, minta maaf juga iya. Ada baiknya sih kalau ketemu kemudian ngobrol selesai ya, itu minta maaf ya, mana tuh ada salah. Nah, itu. Jadi ini keutamaan memberi maaf dan minta maaf pun juga penting ya. Ibarat menulis di selembar kertas, ya. Jika terjadi kesalahan tulis, kesalahan itu akan dihapus dengan alat penghapus. Ya, itu model dulu ya. Kalau kita nulis dengan kertas, ya, nah, ada stip. Nah, kalau pakai pensil, ada namanya penghapus. Ya, maka dulu kalau kita SD itu, ya, di samping ada pena, ada pensil, ada penghapus. Ya. Penggaris ya, kita ingatlah masa lalu kita. Di situ pentingnya memaafkan dan juga tentunya minta maaf. Tapi serapi-rapi menghapus tentu akan meninggalkan bekas. Nah, ini perumpamaan. Bahkan barangkali kertas tersebut menjadi kusut. Nah, supaya lebih baik dan lebih rapi sebaiknya diganti saja kertasnya dengan lembaran baru. Menghapus kesalahan itulah yang disebut dengan memaafkan. Sedangkan berlapang dada adalah menukar lembaran yang salah dengan lembaran yang baru sama sekali. Ya, jadi kalau saya sampaikan lagi sekali lagi. Bahwa menghapus kesalahan itulah yang disebut dengan memaafkan. Jadi menghapus itu memaafkan. Sedangkan berlapang dada itu mengganti dengan lembaran baru. Jadi ada bedanya di sini. Diumpamakan kalau menghapus itu kertasnya menjadi lusut, rusak dia. Itu menghapus kesalahan. Tapi kalau berlapang dada itu mengganti kertas yang baru. Wah, bersih. Ya. Lembaran baru yang hingga sedikit pun hubungan tidak ternodai, tidak kusut dan tidak seperti halaman yang telah dihapus kesalahan. Jadi ini prinsip ya, ini filsafat kehidupan ya. Menghapus, memaafkan itu bagus. Lebih bagus lagi berlapang dada. Nah, kalau menghapus berarti dia kertasnya tetap dia membekas, tapi kalau berlapang dada itu mengganti kertas yang baru. Nah, jadi ini jadi yang menjadi apa perhatian kita untuk menjadi sebuah amaliah dalam kehidupan kita itu antara memaafkan dan berlapang dada. Nah, kemudian yang ada kaitannya dengan lapang dada, yang ada kaitannya dengan yang namanya menghapus kesalahan orang lain, memaafkan, adalah dendam. Wah, ini ada dendam. Lawan dari sifat pemaaf itu ada yang namanya dendam. Ya, dendam. yaitu menahan rasa permusuhan di dalam hati dan menunggu kesempatan untuk membalas. Jadi kalau tersakiti dia pengen membalas. Seorang yang pendendam tidak akan mau memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang tersebut meminta maaf kepadanya. Itu pendendam. Nah, bagi dia tidak ada maaf sebelum dia dapat kesempatan membalasnya sakit hatinya. Jadi ini ada sifat dendam yang perlu kita hindarkan. Dia bersedia menunggu dalam waktu yang lama dan bahkan bersusah dengan susah payah sekedar untuk dapat membalaskannya. Membalas sakit hatinya. Orang yang enggan memberi maaf pada hakikatnya enggan memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi kan mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul mutawakkilin wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, jelaskan. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, jadi orang bertakwa itu wal-'afina 'anin-nas, ya. Jangan pendendam. Kalau pendendam hilanglah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi. Nah, kemudian dalam ini dalam kuliah akhlak Profesor Yunar Eza mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an pernah bertekad untuk menghentikan ya bantuan keuangan kepada kerabatnya ataupun orang lain yang ikut melihat menyiarkan berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik Madinah untuk menjatuhkan nama Aisyah binti Abu Bakar. Dan tentu ya untuk selanjutnya tentu akan merusak nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami Aisyah radhiyallahu an. Nah, itu jadi pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pernah ingin menyetop bantuan. Bantuan orang-orang kepada bantuan kehidupan ya tentunya yang kepada orang-orang yang pernah menghembuskan napas yang menghembuskan berita yang bohong yang ditujukan kepada Aisyah. Maka kemudian turun ayat wala ya'talil ulul fadli minkum wassaati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada orang-orang kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan juga hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian. Ini ayat turun berkaitan dengan niat Abu Bakar As-Siddiq ingin menghentikan bantuan kepada fakir miskin yang ikut menghembuskan berita-berita bohong berkaitan dengan Aisyah yang merupakan putrinya. Allah melarang itu dalam An-Nur ayat 22. Jadi sifat pendendam tidak hanya merusak pergaulan bermasyarakat, tapi juga merugikan dirinya sendiri. Nah, jadi itu sifat dendam itu ya tidak bagus ya di dalam masyarakat. Bagus di dalam masyarakat. Bahkan merusak dirinya sendiri, ya. Energi akan terkuras dalam memelihara dan berusaha untuk melampiaskan dendamnya, ya. Setiap kali dia melihat orang yang dia dendami, ya, atau bahkan hanya melihat rumah, kantor, atau kendaraannya saja, hatinya sakit dan semangat membalasnya dendamnya itu meluap-luap. Jadi kalau udah dendam, nengok orangnya. Jangankan nengok orangnya, nengok rumahnya. Jangankan nengok rumahnya, nengok mobilnya, nengok kampungnya, ya, itu ingin membalas secara meluap-luap. Hal itu tentu akan menguras energinya dan membuat dia kelelahan. Oleh sebab itu, jauhilah sifat pendendam betapapun kecilnya. Jadi sifat dendam itu sama sekali tidak mendidik, ya. Sifat dendam tidak mendidik. Saudara-saudaraku, ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Andai kata seseorang tidak mampu menguasai marahnya, ya, marahnya terhadap orang lain tentunya, yang menyakiti atau menyinggung perasaannya, dia boleh menghindar untuk memenangkan dan menguasai nafsu marahnya. Nah, jadi orang yang dendam, lagi marah itu boleh kok meluapkannya. Bahkan hadis itu menuntunkan itu, ya. Rasulullah itu memberi waktu 3 hari, nah, saudara-saudara. Ya, memberi waktu 3 hari karena 3 hari tersebut dianggap sudah cukup untuk meredakan kemarahan. Jadi Islam itu ya mengakui marah itu ya itu kemanusiawi. Tapi ya, kemudian dikasih apa semacam dikasih semacam deadline. Ya. Marah boleh marah tapi jangan lama-lama, bahasa kita begitu. Maka dalam hadis itu dikatakan la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalasi ayam yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, muttafaqun alaih. Ini hadis yang menjelaskan tentang batas bolehnya marah kita pada saudara kita. Tidak halal bagi seorang muslim itu ayah juru akhohu untuk mendiamkan saudaranya itu fauqa salasi ayam, lebih dari 3 hari. Nah, ini tuntunan Al-Quran, turunan hadis Nabi SAW. Nah, kalau sudah 3 hari, yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Keduanya bertemu, kemudian ya saling malingkan muka, wa yu'ridu hada wa yu'ridu hada. Kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Nah, ini ada hikmah, saudara-saudaraku sekalian, tentang salam. Jadi, maka dalam Islam itu, salam itu mendapatkan posisi yang sangat bagus. Ya, posisi yang bagus, karena memang salam itu adalah doa. Jaminan keselamatan, jaminan energi kebaikan kita kepada saudara kita. Maka dalam hadis ini, dendam, sakit, marah itu boleh tapi maksimal 3 hari. Deadline-nya 3 hari, jangan lebih. Kalau lebih dari 3 hari, itu energi akan habis. Jangankan ketemu orangnya. Jangankan ketemu rumahnya. Jangankan ketemu mobilnya, jangankan ketemu kampungnya, ya. Terlihat bayangannya pun sudah marah. Boleh marah, tetapi tidak boleh fauqa salasi ayam. Fauqa salasi ayam. Jadi ini ya sangat berkaitan ya antara itu pemaaf, antara itu lapang dada, dan antara itu dendam. Nah, jadi ini ada akhlak dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita bicara tentang akhlak dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bahwa yang bikin masyarakat tenang, masyarakat bergandengan tangan itu pemaaf dia, saling memaklumi, saling memahami. Tapi yang bikin rusak adalah dendam. Dendam kepada saudaranya, dendam kepada tetangganya. Nah, ingat saudara-saudaraku sekalian, ya, dalam Islam itu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, dan damaikanlah kedua saudaramu yang
1: bercerai, sedang tidak rukun ya. Battaqullah la'allakum turhamun. Jadi bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat kasih sayangnya. Nah, saudara-saudaraku, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi ini tutur ya, tuturan dalam kehidupan kita. Pemaaf ya. Kita lihat ya, kalau orang sudah tidak saling menegur ya, tidak saling mengucapkan salam, ini jadi persoalan dia. Jangankan sesama tetangga, suami istri pun juga demikian. Suami istri dalam kehidupan rumah tangga, gak usah antar tetangga dalam masyarakat, sesama dalam keluarga, antara suami dan istri, antar orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, itu juga kalau tidak dijaga ya, ya rasa-rasa mohon maaf, sikap-sikap dendam ya, pemaaf sudah hilang, lapang dan sudah hilang, ini sangat berbahaya, sangat merugikan dari keluarga tersebut. Nah, jadi ini makanya kedepankan di dalam pengajian kita ini bahwa di dalam Islam itu yang ada perintah untuk memaafkan. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Tadi saya sampaikan kalau memaafkan itu menghapus kertas putih, tapi kalau fa'fu wasfah berlapang dada itu mengganti dengan kertas yang baru. Nah, wal ya'fu wal yasfahu, ya, maafkanlah mereka dan berlapang dadalah kepada mereka. Jadi ini ada dua kategori ya, fa'fu anhum wasfah, kemudian wal ya'fu wal yasfahu, yakni menghapus kesalahan atau lapang dada, pemaaf atau berlapang dada. Fa'fu anhum wasfah wal ya'fu wal yasfahu, itu jadi menghapus kesalahan orang atau berlapang dada. Berkali-kali saya sampaikan, kalau menghapus itu berarti masih tampak juga bekasan coretan yang ada di kertas, tapi kalau mengganti berlapang dada, mengganti dengan kertas yang baru, berarti tidak nampak barang itu. Kesalahan tidak nampak, karena memang sudah baru. Nah, ketinggian daripada berlapang dada daripada pemaaf. Pemaaf bagus, bagus. Pemaaf bagus. Lebih bagus lagi, berlapang dada. Sebelum orang minta maaf, kita sudah memaafkan semuanya. Ya, makanya ya, kita sebagai orang-orang yang, ya ini sekedar mungkin ya, sebagai contoh teknis, implementasi mengamalkan Al-Quran tadi, mengamalkan hadis tadi ya, sebelum tidur, udahlah hilangkan semua itu. Hilangkan semua apa yang menjadi pikiran-pikiran negatif itu. Karena kalau pikiran negatif itu dipelihara, jatuhnya itu sakit hati. Nah, jatuhnya sakit, sakit hati. Jadi, saudara-saudaraku sekalian ini, jadi ini praktek. Nah, teknis silahkan saja. Tekniknya boleh, ini kan teknik tidak harus sama ya. Sebelum tidur itu lupakan semua. Kesalahan-kesalahan orang itu, udah. Begitu tidur, tidak ada beban dalam pikirannya, tidak ada beban dalam hatinya, tidak ada beban dalam kalbunya, maka insya Allah tidurnya nyenyak. Bangun tidur udah bersih semua. Orang lain salah kepada kita, sudah-sudah lah. Walaupun ini juga bukan sesuatu yang gampang, karena memang sifat manusia itu ada sifat yang namanya pendendam itu. Jadi maka sampai-sampai ya Abu Bakar As-Siddiq ketika mau menyetop bantuan kepada orang-orang waktu itu yang menghembuskan berita-berita bohong terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang juga putrinya, Allah menyetopnya. Turunlah ayat yang melarang Abu Bakar As-Siddiq, tentunya kita semua karena ayat Al-Quran, untuk memberikan bantuan karena atas dasar dendam. Nah, ini dendam itu harus dimusnahkan dalam diri kita, dalam hati dan kalbu kita. Saudara-saudaraku sekalian, jadi ini barangkali kajian kita pada detik ini, mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita berikan panjang umur, ya, kesehatan, sehingga insya Allah kita bisa berjumpa kembali di lain dan kesempatan dalam acara Mimbar Agama Islam di RRI Batam. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kekurangan dari saya pribadi, nasrun minallah wa tun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Mimbar Agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 5 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, warga Batu Aji dibuat resah dengan beredarnya video yang menampilkan sosok menyerupai pocong membawa senjata tajam di media sosial. Video tersebut disebut direkam oleh sejumlah anak yang sedang bermain di sekitar Masjid Jami Al-Mursyidin, kawasan MKGR Batu Aji. Kemunculan sosok misterius itu langsung menjadi perbincangan warga dan memicu berbagai spekulasi. Warga menduga sosok tersebut bukanlah makhluk gaib, melainkan ulah orang yang sengaja menyamar untuk menakut-nakuti masyarakat. Sementara itu, Kapolsek Batu Aji AKP Bayu Rizky Subakyo mengatakan pihaknya telah menerima informasi terkait video yang beredar dan saat ini masih melakukan pengecekan di lapangan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan segera melapor kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengetahui keberadaan sosok yang dimaksud. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Anggota Komisi 4 DPRD Kepri, Ririn Warsiti, meminta pemerintah daerah segera melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin dan rentan agar lebih banyak warga yang berhak dapat masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerimaan Bantuan Iuran atau PBI. Menurut Ririn, keterbatasan anggaran jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda yang dihadapi pemerintah daerah tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah alokasi anggaran setiap tahunnya. Langkah yang lebih strategis adalah memastikan warga yang memenuhi syarat terdaftar dalam program BPJS PBI yang iurannya ditanggung pemerintah pusat. Ia menjelaskan masih terdapat masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima bantuan namun belum terdaftar akibat persoalan administrasi maupun belum diperbaruinya data sosial ekonomi mereka. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, selamat pagi, kita akan sama-sama masuk ke dalam program Hasanah Budaya Jawa ya, edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu sandiwara radio dari RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan. Selamat mendengarkan.
2: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut,

0: Jangan diminum.
1: Ku minum lah. Siapa bilang tak suka?
0: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
0: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
0: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
0: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
0: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
0: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
0: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
0: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
0: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
0: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
0: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
0: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
0: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak.
0: Kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
0: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
0: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
0: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
0: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
0: Kau lebih?
1: Bapak.
0: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu.

0: Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
1: Tenanglah, Pak. Tak kubuang. Kotor kali ini, berdebu.
0: Ya, namanya juga sandal di teras.
1: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
0: Ibumu memang jenderal.
1: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
0: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
1: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
0: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
1: Aku juga minta maaf ya, Pak.
0: Untuk apa?
1: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
0: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
1: Jangan dirusak suasananya, Pak.
0: Habis, kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
1: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
0: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
1: Memang sudah besar, Pak.
0: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
1: Siang pun sama kayaknya. Pak,
0: apa lagi?
1: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
0: Iya. Kangen aku sama kau.
1: Nah, gitu kan bisa.
0: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
1: Enggak, besok-besok lagi.
0: Banyak kali maumu.
1: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
0: Iya, simpanlah.
1: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
0: Iya, simpanlah.
1: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
0: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
1: Biarin, gratis ini ceramah.
0: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
1: Teh yang rasa gula itu?
0: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
1: Iya, Pak.
0: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
1: Iya, Pak.
0: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
1: Iya, aku pulang.

malam ini. Malam ini. Saatnya Anda mendengarkan Khasanah Budaya Jawa hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Aksara Jawa, juga dikenal sebagai Carakan atau Dentawyan Jana, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Jawa, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan untuk menulis beberapa bahasa daerah lainnya, seperti bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Sasak, bahasa Melayu, serta bahasa historis seperti Sanskerta dan bahasa Kawi. Aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali. Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya hingga abad ke-20, aksara Jawa digunakan di seantero Pulau Jawa pada masa ketika komunikasi antar wilayah seringkali sulit. Akibatnya, aksara Jawa memiliki berbagai langgam historis dan kedaerahan yang digunakan silih berganti seiring waktu. Tradisi tulis aksara Jawa terutama terpupuk di lingkungan keraton pada pusat-pusat budaya Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi naskah beraksara Jawa dibuat dan dipakai dalam berbagai lapisan masyarakat Jawa dengan intensitas penggunaan yang bervariasi antar daerah.

Masjid Agung Semarang atau yang akrab disebut Masjid Kauman adalah masjid tertua di kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Semarang. Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya dan harus dilindungi menjadi kebanggaan warga Semarang karena bangunannya yang khas, mencerminkan jati diri masyarakat pesisir yang lugas tetapi bersahaja. Seperti halnya pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang berada di pusat kota atau alun-alun dan berdekatan dengan pusat pemerintahan dan penjara serta tak berjarak jauh dari pusat perdagangan yakni Pasar Johar. Merupakan ciri khas dari tata ruang kota pada zaman dahulu. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, Masjid Agung Semarang juga menyimpan cerita yang menarik. Masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka hanya beberapa saat setelah diproklamirkan. Seperti diketahui, peristiwa proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohata di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat pukul 10 pagi. Lebih kurang 1 jam setelah itu, yaitu pada saat sebelum sholat Jumat, almarhum Dr. Agus, salah seorang jamaah aktif di Masjid Agung Semarang, melalui mimbar Jumat dan di hadapan jamaah, mengumumkan terjadinya proklamasi RI. Keberanian almarhum Dr. Agus harus dibayar mahal, karena setelah peristiwa itu beliau dikejar-kejar tentara Jepang dan melarikan diri ke Jakarta hingga meninggal di sana. Sebagai penghargaan atas peristiwa tersebut, pada tahun 1952, Presiden RI pertama Insinyur Haji Soekarno menyempatkan diri hadir untuk melakukan sholat Jumat dan berpidato di masjid ini. Masjid Agung Semarang kini terjepit di antara bangunan-bangunan tinggi yang mengupungnya. Masjid ini beralamat di Jalan Alun-Alun Barat nomor 11 Semarang.

0: Walah, malam minggu, duit gak gablek. Sir-siran ya turun duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene papatan lho. Wis
1: mos ta.
0: Oh, koyo apa kabare?
1: Mau
0: dinamakake. Iya, kok
2: sing leres kabeh.

Demikian tadi telah Anda ikuti acara Khasanah Budaya Jawa. Acara ini dapat Anda dengarkan kembali pada hari dan jam yang sama hanya di RRI Batam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 5 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pelarian pelaku penusukan yang menggegerkan kawasan perumahan Pesona Asri, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, berakhir hanya dalam hitungan jam. Pelaku justru ditangkap saat mendatangi kantor polisi untuk melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya. Pelaku berinisial WL, 22 tahun, warga asal Kandis, Sumatera Selatan, yang berdomisili di kawasan Belian, Batam Kota. Ia diamankan unit Reskrim Polsek Batam Kota pada hari Jumat tadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan setelah polisi mencocokkan identitas dan keterangan pelaku dengan hasil penyelidikan kasus penusukan yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kabar baik datang dari salah satu jamaah haji asal Kabupaten Karimun, Hajah Samsyiar, yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Pros Batam akibat gangguan kesehatan saat proses pemulangan dari Tanah Suci. Setelah mendapatkan perawatan intensif selama 2 hari, Hajah Samsyiar kini dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang untuk kembali berkumpul bersama keluarga di Karimun. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Karimun, Mulyadi, mengatakan kondisi Hajah Samsyiar sudah stabil setelah mendapatkan penanganan medis dan dari tim dokter rumah sakit. Selain didampingi petugas haji, kepulangan Hajah Samsyiar juga disambut keluarga dan tim kesehatan yang telah bersiaga untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Informasi yang terakhir, pendengar, BPA Batam melalui anggota atau deputi bidang pelayanan umum Arya Stuti Sirait menerima audiensi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII pada hari Jumat ini. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan Kota Batam, mulai dari pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, penanganan banjir, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga pembangunan infrastruktur. Dalam kesempatan itu, Arya Stuti menegaskan bahwa BPA Batam selalu membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, setelah lagi kita akan masuk ke dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan juga Serumpun ya untuk edisi malam hari ini. Bagi pendengar yang mungkin ingin request lagu duluan untuk diputarkan malam ini, sebelum nanti kami buka sesi telepon ya di 0778463351, silakan bagi yang ingin request terlebih dahulu atau mau kirim-kirim salam bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Batam malam ini. Malam ini. Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Usaha Tayarani Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam malam ini. Lebih tepatnya kali ini kita sudah masuk ke dalam program Ruang Rindu ya, dengan lagu Melayu dan juga lagu Serumpun, pop Melayu dan juga Serumpun ya pendengar, di malam hari ini edisi malam akhir pekan ya, malam Sabtu di tanggal 5 Juni 2026. Pendengar, bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami sambil menikmati waktu istirahatnya ya di malam hari setelah tadi seharian bekerja, setelah berpenat-penat, berlelah-lelah ya di hari ini, silakan bagi yang ingin bergabung untuk request lagu pop Melayu dan juga Serumpun di telepon, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya pendengar di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini ada beberapa pesan sudah masuk di WhatsApp, kita bacakan terlebih dahulu ya. Ada dari Bang Yani di Seberas, katanya mau kirim-kirim salam buat Kirana Swa, Mancong, Ima, Ajes, Kak Zulhijah, Redi, Kak Sir Lisda, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan baik selalu Bang Yani ya. Ada Bang Roni dari STB hadir, mau request lagu Sudah Takdirnya Begitu dari Samudra. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roni ya. Kemudian Bang Roni mau kirim-kirim salam buat ke Araha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin Prabu, Tokci, Tengku Ardianca, Abednego, Cik Gunormah, Emira, Pak Tohat Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Mama Oki, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monika, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Vina di Kampar, Pak Alang, Mama Fajar, dan spesial untuk Aziza. Terima kasih banyak Bang Roni. Sehat dan bahagia selalu Bang Roni ya dari STB. Ada Bule Eva katanya mau request lagu Cinta Di Mana Kini dari Sultan. Sudah saya putarkan lagunya Bule Eva ya. Bule Eva mau kirim-kirim salam nih untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Abednego, Pak Mor, Kak Mila Melati, dan salam satu untuk semua. Matur suwun Mbak Jija. Nge, sami-sami Bule Eva. Sehat dan bahagia selalu Bule Eva ya. Ada Cikgu Norma, nak kirim-kirim salam. Yang pertama buat Azizah, terima kasih Cikgu. Selanjutnya buat Kak Juliana, Kak Puspa, Kak Ana, Nek Aswa, Nek Kembar, Kak Milah, Mama Iman, Kak Jamilah, Kak Ani, Mama Mia, Long Asri, Mas Lidar, Pak Fauzi, Pak Kumis, Mas Prabu, Tengku Ardiansyah, Bang Udin, Andi, Bang Yazid, Putra Lingga, Bang Idris, Bang Ismail, Pak Itam Nuar, Pak Usulimin, Bang Iman, Roni, Bang Emira, Bang Atan, Bang Durais. Oke. Terima kasih banyak Cikgu Norma. Sehat dan bahagia selalu Cikgu ya. Jambi jangan lupa disenggol dong DJ. Terima kasih banyak Kak Ika dari Jambi. Sehat dan bahagia selalu Kak Ika ya, bersama dengan siapa namanya ya? Mas Setiawan ya? Saking lamanya gak pernah telepon ya. Oke, sehat dan bahagia selalu Kak Ika ya. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Berbagi rindu.
0: Barusan diomongin langsung masuk ya.
1: Iya, untung hampir putus. Sudah diistirahat sampai 11 tut. Aduh, nyampe enggak ya. Sampean.
0: Ternyata masih rezekinya Kak Ika ya.
1: Alhamdulillah, apa kabarnya DJ?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Kak Ika sehat kan ya?
1: Alhamdulillah sehat, sudah baru bangun tidur. Dengerin lagu-lagu Jawa, ketiduran.
0: Sekarang bangun lagi ya.
1: Iya, bangun pas baca berita tadi.
0: Oh, oke, nungguin berarti ya nih Kak Ika ya.
1: Selalu.
0: Oke.
1: Kak, susah loh masuk sama DJ, kan tahu sendiri. Banyak
0: antrian ya.
1: Iya, banyak antrian.
0: Udah macam BBM ada antriannya.
1: Iya, antrian solar kali. Iya. Aduh. Ya udah, lagunya dari apa ya? Di bangku rumpun kasih terbuat.
0: Oke, siap. Boleh dong.
1: Boleh lah ya.
0: Silakan salam-salamnya Kak Ika.
1: Panjang kali ya.
0: Boleh, udah lama gak masuk kan?
1: Iya, lama gak masuk, nanti dibilang sekali-kali gabung salam-salam dong gitu. Yaudah, yang pasti buat Gigi Aziza ya, tetap semangat, sehat dan sukses selalu pastinya ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Nah lo kan,
0: apa tuh?
1: Dapat salam dari Iman Tanjung Batu.
0: Udah ketemu kemarin sama Bang Iman.
1: Iya, iya, keren ya kacamatanya ya. Sudah kritik dia. Sudah gabung Iman Tanjung Batu gabung ya. Jangan kalah dengan yang di Jambi gitu ya. Terus ada Moni kan di rumah juga ya. Terus ada Pak Nga. Terus ada yang siapa namanya ayam bekokok tuh?
0: Bang Mustafa ya.
1: Iya Bang Mustafa ya. Terus ada siapa ya tuh Engki ya. Terus ada ini Unidesi, Kak Mas Lidar, okay. Endang Sari ya. Terus ada Mama Lina, Mama Leni, Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Karin ya. Ada Kak Julia juga. Terus grup Panunana lagi, pokoknya semua-semuanya ya. Bang Mail, Bang Jais ya, Bang Toha. Ya adalah, nanti biarkan diwakilkan dengan Kak Monik ya. Biasanya lengkap gitu ya. Ya udah, lagu ini ono
0: enten.
1: Jadi lagunya tak enteni.
0: Oke, siap Kak Ika, ditunggu ya.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ika yang sudah lama tak terdengar suaranya ya. Sehat dan bahagia selalu Kak Ika di Jambi. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum warindu. Langsung terpeleset rupanya pemirsa. Oke, silakan di 463351 ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Gigi Aziza.
0: Iya, lengkap sekali ya. Ini dengan abang siapa ya?
2: Ini Andi.
0: Oh, Bang Andi lah.
2: Iya.
0: Sehat Bang Andi?
2: Alhamdulillah sehat. Hujan pula, panas tadi Aziza ini.
0: Malam ini masih panas?
2: Malam ini panas-panasnya tidak berapa panas lagi. Lantaran udah bintang udah timbul kan. Agak sejuk-sejuk lah sedikit kan gitu kan.
0: Memang kayaknya beberapa hari terakhir nih di Batam pun juga tak ada hujan ini Bang Andi. Panas sekali. Tampaknya mau hujan lagi ya.
2: Musim anu sudah habis kan dia kan Idul Fitri ya. Anu kan sudah habis dia kan, jadi hujan sudah habis juga.
0: Bisa gitu ya. Oke Bang Andi, nah request lagu apa?
2: Lagunya anu aja lah, Jana Zen.
0: Yang apa tuh?
2: Madah Berhala.
0: Madah Berhala ya.
2: Oke. Nah, salam-salamnya dulu ya buat Ika di Jambi tadi, moga sehat selalu. Buat Aziza juga. Buat Mas Prabu Bangkit, masuk-masuk Mas Prabu.
0: Masuk-masuk.
2: Buat Bang Iman, buat Bang Gafar juga. Buat Kak Monik. Buat Pak Mustafa, ayam koko kita nih. Buat Udin Butun, buat Karina Kiu-Kiu, selamat malam.
0: Okay.
2: Buat Ibu Norma, buat siapa lagi nih, buat Nenek Yasmin, Kak Lina, Mama Boy, buat semua-semua aja lah, sudah lanjutkan yang di belakang aja lah kata Ika tadi kan.
0: Gantian ya.
2: Iya, gantian aja lah kita kan.
0: Oke, siap Bang Andi.
2: Oke, itu aja Aziza, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Bang Andi Lau. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you?
0: I'm fine, thank you, Kevin. How are you?
3: Okay, very much fine, 100% point one, yeah. Very good. Ni suara cap clear tak?
0: Very clear.
3: Ini cap telefon kamu ni dalam ini mobil ini apa ni tentera India apa ni atau bagian ini tempat ini they call it van ini lah untuk tentera punya lah dalam ini cap tengah driving ni tapi nak pulang sekarang.
0: Okay, be careful cap.
3: Ini baru habis duty ya. Cuma Cap nak tanya lagu apa ya Liza tahun ni?
0: Ini lagu Pop Melayu dan Serumpun Cap.
3: Okay, Jasmine. Okay, cakap Inggeris pula. Okay, Cap mau ini kalau boleh. Mm-mm. Lagu Cinta ke Ethiopia bisa dapat masuk?
0: Bisa Cap.
3: Cinta ke Ethiopia eh?
0: Cap.
3: Lagu tu bagus tu. Jadi okay. Cap nak senggol untuk Monique dah masuk?
0: Belum Cap.
3: Dan untuk Moni, special untuk dia dan suami dia ya. Dan untuk dan special juga untuk DJ Ariza ya.
0: Thank you.
3: Salam doa dari Cap. Bahagialah kamu hidup dengan suami ya, insyaAllah ya.
0: Thank you Cap.
3: Dan lagi satu untuk Mak Kun. Salam special untuk Mak Lina. Dan untuk Nur Bilkis ya.
0: Okay.
3: Dan siapa yang ada lagi satu untuk Andi lah, weh. Siapa nama dia? Dia
0: sekarang
3: cerita program dah. Ada lagi satu yang nama Pak Hitam ke apa? Dia suka senggol Captain Sam. Dia suka bercanda lah, acak-acak nahi-nahi dah cakap. Dan siapa yang kita senggol, kita beri laluan pada orang lain ya, Ila.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kapten Syam. Sehat dan baiknya selalu, Kapten Syam ya. Silakan mendengar di 463351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya, request lagu ataupun kirim-kirim salam. Halo, assalamualaikum, Roh Rindu.
4: Salam, ini Wak Normi ya.
0: Wak Normi, lama tak dengar suaranya, sehat kabarnya Wak Normi?
4: Alhamdulillah, tapi keriting ya.
0: Sampai keriting ya.
4: Itu nak rebonding, tak ada duit ya.
0: Sakit nanti tangan di rebonding ya.
4: Apa ya, lagu Nyoboy itu ya.
0: Lagu ya, Pop Melayu dan Serumpun.
4: Ya, lagu itu, Sejarah Mungkin Berulang.
0: Sejarah Mungkin Berulang ya.
4: Lagu yang untuk Aziza, mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah, terima Allah ya.
0: Amin.
4: Untuk Pak Mor sekeluarga, untuk Mak Nung Yana, Ibu Uci, Ibu Lapia, Nek Peggy, Putera Rangsang, Cuk Roni, Amira, Pak Tohat, Arman, Mariati, Pak Zaini sekeluarga, Teluk Buntal, Teluk Muslimin, Teluk Juliana, Teluk Engki, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Aziz, Udin Bucun, Teluk Laita, Teluk Monik, Prabu Bangkit, Teluk Teluk Cik, untuk Teluk Berkis, satu untuk semua aja Zah ya.
0: Okay,
4: biar orang lain dapat masuk semua ya.
0: Yeah.
4: Mudah-mudahan yang mendengar Radio Batam sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Terima kasih Zah.
0: Sama-sama Wak Normi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan baiknya selalu Wak Normi ya. Silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Belum tidur Cikgu?
5: Belum, aku pula nak suruh tidur.
0: Biasa ada merem.
5: Merem tadi sekejap. Dari baca WhatsApp dia, terima kasih ya Jeja.
0: Iya,
5: cuma lagu dia salam. Tidak tadi kan.
0: Lagunya nak apa?
5: Maksudnya kami perjuangkan, kami nak lagu.
0: Oh, itu rupanya.
5: Nak lagu dia dari Olan.
0: Yang apa tuh?
5: Hiasan.
0: Hiasan? Okey sih.
5: Hiasan apa tak tahulah, hiasan dunia ke? Isi dunia macam tu memang ya, menghias terus. Kami tak salam lagi ya, tapi ada yang terlupa. Kak
0: siapa tu?
5: Sama Mak Hitam.
0: Okey.
5: Kami salam dengan ucapkan selamat malam. Semoga dalam kesihatan dia ya.
0: Amin.
5: Dan ada satu lagi yang kami terlupa, Kak Raha itu sama Bapak Tohat ya.
0: Okey, siapa lagi yang belum?
5: Buat Ajijah.
0: Oke.
5: Jadi selalu bahagia selalu.
0: Amin. Terima kasih.
5: Jangan lupa Cikgu dengan bahagia.
0: Tak pernah lupa bahagia saya.
5: Tengok norma bagi itu sampai tidur. Sudahlah Cijah, itu aja, makasih. Okay,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Norma. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, baik pendengar, kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Nanti kita kita buka-buka lagi sesi telepon-teleponnya, request-request lagunya, kirim-kirim salamnya. Setelah kita putarkan dulu beberapa request lagu dari pendengar, langsung saja kita putarkan request lagu dari yang paling terakhir ya. Saya pengen dengerin dulu nih lagu dari Olan Hias, Olan dengan Hiasan ya. Jadi tetap dengarkan terus pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Masih di Pro Soto RRI Batam, kalau informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Ruang Rindu, lagu pop Melayu dan juga lagu serumpun ya pendengar. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Bisa melalui telepon kami ya di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Ada dari Nek Sakira ini di WhatsApp, saya baca dulu ya. Salam-salam dari Nek Sakira untuk Iman, Abednego, Prabu Bangkit, Roni, Amira, Cik Mustafa, Pak Usulimin, Andi Lau, Pak Kumis, Nirmala, Kak Fajamilah, Siti Jamilah, Mak Kun, Nek Peggy, Nek Karin, Nek Ashwa, Ma Dewi, Uli Desi, Mama Boy, Melati, dan salam satu untuk semua aja. Request lagunya Madah Berhelah dari Ziana Zain. Sudah saya putarkan lagunya tadi ya. Ada requestnya juga tadi dari siapa ya tadi? Kalau tidak salah dari Cik Gunurma ya tadi ya. Sudah saya putarkan ya, Nek Sakira ya. Terima kasih banyak Nek Sakira. Saya dan baiknya selalu. Ada dari Kak Ana yang mau kirim-kirim salam buat Kak Rahan, Nek Kembar, Ma Azi, Norma, Roni, Bang Iman, Bang Udin, Roni, Cik Mustafa, Abednego, Pak Alang, Kak Mas, Kak Putri Cantik, Nek Peggy, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih banyak Kak Ana, sehat dan bahagia selalu Kak Ana ya. Ada Bang Abednego yang mau kirim-kirim salam buat Mak Dio, Ibu Asri, Nek Kembar, Nek Sakira, Juliana, Jamilah, Mak Lina, Rahmah, Sekar, Mama Boy, Karaha, Betty Lavia, Nur Bilkis, Ma Firman, Nek Ashwa, Mak Rempong, Norma, Siti Jamilah, Raja Lang, Nek Jasmine, Mak Itam, Siti Jamilah, Mak Dewi, Putri Cantik, Mas Tura, Gafar, Gala, Ika di Jambi, Unidesi, Roy, Saputra, Pak Mordul Rais, Norman Bungur, Rani, Simi, Inas Izar, dan juga Bang Padi. Terima kasih banyak Bang Abednego, sehat dan bahagia selalu di Meranti ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat Ajija.
0: Memori lewat saya. Oke.
1: Oke. Pripun pawarta sipun.
0: Alhamdulillah, saya mawon. Mas Rabu sehat.
1: Oh, di luar daripada sehat alias wapi tenan.
0: Wapi tenan.
1: Iya. Kasih lagu ini Ajija.
0: Apa tuh?
1: Dari Kristal.
0: Kristal judulnya?
1: Cinta Segitiga. Jadi dia ada suami. Jadi dia selingkuh, tapi selingkuhannya itu enggak. Iya, tiga cinta segitiga. Jadi selingkuhannya itu enggak ngerti-ngerti dia. Makanya itulah cinta segitiga.
0: Dari Kristal ya. Oke. Okay.
1: Tapi sayang gitu. Kehadiranmu. Biar Bang Tengki aja yang nerusin lah. Udah masuk ke Bang Tengki?
0: Belum.
1: Oh, udah lama dia gak kedengeran suaranya semenjak pulang haji.
0: Masya Allah, tak apa-apa ya. Udah jadi haji Tengki berarti ya.
1: Udah haji Tengki Ardiansa. Yang gantengnya gak ada duanya, gak ada tiganya dia.
0: Tapi ada empatnya.
1: Iya, buat Ajija, mentugas sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar Ajija.
0: Amin, terima kasih Mas Prabu ya.
1: Iya, pokoknya Mas Prabu itu doa terbaik lah buat Ajija lah ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Pokoknya Ajija kalau ada yang rayu-rayu apa itu gak usah didengar, nanti cinta segitiga repot Ajija.
0: Cinta kata iya. Aja ya.
1: Betul, pokoknya taat pada suami. Karena kan suami itu ya memang apa ya, pemimpin dalam rumah tangga Jija ya.
0: Iya betul.
1: Iya, bukannya wanita yang memimpin. Kalau wanita kan untuk anak-anak Jija. Iya, untuk anaknya. Anaknya kan, karena kan mungkin anak kebanyakan apa namanya dekat sama mama ya Jija ya.
0: Iya.
1: Iya. Terus salam, ada kan lagunya Ajija ya?
0: Ada, lagu Kristal ya.
1: Iya, keren-keren
0: ya.
1: Nah, dapat salam Ajija.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Tasya.
0: Tasya. Tasya tadi di kantor loh.
1: Iya, kenapa ya Tasya kok sama yang lain kadang lupa sama Mas Prabu, ingat banget ya, kenapa ya?
0: Coba nanti ditanya sendiri ke Tasyanya ya.
1: Iya, mungkin Mas Prabu, apa Mas Prabu ini pendiam kali, dia jadi apal dia ya.
0: Oh, oke. Kita iyain aja ya.
1: iyain aja daripada bonyok ya. Terus salam buat apa? Bang Andi Manda udah lama tak dengar suaranya ya?
0: Tadi ya.
1: Bang Jais yang lama nggak dengar ya Ajija ya?
0: Iya.
1: Iya, Bang Manggis itu apa? Ya, itu
0: kayaknya lagi malam buana dia.
1: Cocok namanya, makanya buah manggis, tebak-tebak buah manggis kan. Jadi kita mendebak-debak kemana, apa pergi haji beliau ya. Iya, buat Cikgu Nurma, miss call nih. Okay. Buat Bang Roni, Bang Roy, Saputra. Mm-mm. Buat Bang Saiman, buat Nenek Karim, Nenek Najwa, Nenek Sakira. Buat apa nama? Buat Udin Buton. Bang Iman belum masuk ya?
0: Bang Iman belum.
1: Ah, bentar lagi memang Bang Iman ngambil yang edisi terakhir dia tuh. Kalau enggak pertama akhir Bang Iman tuh.
0: Gitu ya.
1: Bang ya Udin Butan udah masuk.
0: Bang Udin belum juga.
1: Iya tuh bandnya biasanya gercep dia.
0: Iya nih.
1: Iya, terus salam juga buat apa Nur Bilqis, Suni Desi, Kasarina. Kasarina belum masuk ya?
0: Belum.
1: Oh, iya, dia lagi di sebelah Tanjung Pinang dia. Buat Nenek Jasmine, buat Maitam, buat apa nama? Pak Tohat, Wanurmi, Pak Mor, Kak Jamila, Siti Jamila, Kamila, Kak Juliana, buat Mama Jihan ya, Mama Jihan. Okay. Ya, Mama Jihan tuh orang lama tuh Ajija, Mama Jihan. Kadang lupa. Nanti sambil dilanjutin Bang Iman yang lengkap lah Ajija ya.
0: Oke, kalau masuk ya.
1: Iya. Ya mudah-mudahan masuk buat Ajija. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Prabu. Sehat dan bahagia selalu Mas Prabu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Kiwanji Rindu.
0: Iya, dengan Pak Usu ya. Halo. Halo.
2: Oh.
0: Halo, Pak Usu.
2: Halo.
0: Oh, jelas suara saya di sana?
2: Jelas, jelas.
0: Oke, sehat Pak Usu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
2: Lagu pop Melayu ya.
0: Lagu pop Melayu dan Serumpun.
2: Pacarku diambil orang.
0: Pacarku diambil orang. Siapa yang ngambil?
2: Malam diambil orang. Saya cari lagi. Semalam diambil orang, tadi dapat lagi, tapi jauh pula. Melayu lari, jauh.
0: Melayu lari. Oke.
2: Kalau bahasa jauh melayu, pas kan? Lari. Pausu pandai cakap Jawa sah, pausu malas.
0: Coba gimana cakap Jawa?
2: Salam sah orang.
0: Boleh sila pausu.
2: Salam buat Norma, Jamila, Big Nur, Kak Pa, Kak Juliana, Wak Normi, Roni, Nek Aswa. Salam satu buat semua Aziza.
0: Oke, untuk pacar yang hilang juga ya.
2: Hari dah jauh malam buat Aziza, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Usu. Sehat dan baiknya selalu Pak Usu ya. Silakan mendengar di 463351, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya di malam hari ini ya, sambil menikmati waktu istirahat Anda. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Bang Udin bukannya ini?
3: Betul sekali Ajija.
0: Sehat Bang Udin?
3: Wah, luar biasa Ajija.
0: Luar biasa ya.
3: Gimana kemarinnya Ajija, sehat?
0: Alhamdulillah luar biasa juga ini.
3: kita ke lagu aja udah malam ini ya.
0: Iya, boleh. Nak lagu apa, Bang Udin?
3: Lagunya Menaruh Harapan.
0: Menaruh Harapan pada siapa?
3: Pokoknya ada
0: Kak Putri Cantik, Kak.
3: Boleh juga, tahu aja Ajija ini aja. Betul juga sih, Udin pun juga pun lama gak dengar suaranya Putri itu. Udin Putri pun udah rindu juga.
0: Aduh, rindu gak tuh? Ayo masuk, Kak Putri Cantik.
3: Iya, masuk. Tapi kayaknya mungkin dia gak dibatam. Jangan-jangan dia di apa, di Tekang Baru. Oke, okay. Salahnya bersama untuk Ajija, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih banyak Mas Prabu. Mas Prabu, Mas Udin.
3: Itu udah kena sama Mas Prabu itu. Dia udah turun masnya, semudah itu udah kena itu, notis itu. Salamnya, salam sedikit juga ada ya. Ada Kak Jamila juga, Tarha juga, Putri Cantik juga, masuk Putri. Ada Melati, Mbak Ika juga, Siti Jamila. Keriting juga Siti Jamila ini. Iya, ada Pamur, Kak Nur Gerkis. Ada juga Pamur, Pak Mustafa juga, Bang Jai, Bang Iman, Kak Mas Fider juga, Kak Norma, Mama Lini juga, Bang Mai juga, Wan Nurmi. Ada juga siapa juga, Bang Risa Putra juga, Bang Emira juga. Ada juga Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Jai juga. Ada Ayam Koko juga, Mas Prabu juga. Pokoknya satu untuk semua pun udah malam juga. Yang sudah masuk dapat sama dari ribut, yang belum masuk juga dapat sama aja. Satu pun udah mau habis juga. Lain lagi pada malam lain.
0: Oke, Bang Udin, terima kasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Udin Buton. Sehat dan bahagia selalu di Nagoya. Silahkan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Di Kondor Barat.
0: Di Kondor Barat dengan abang siapa ya?
4: Jamal.
0: Bang siapa?
4: Bang Jamal.
0: Bang Jamal.
4: Iya.
0: Bang Jamal, macam mana kabarnya malam ini?
4: Mendung-mendung.
0: Kabarnya Bang Jamal sehat?
4: Sehat, alhamdulillah gitu.
0: Alhamdulillah saya sehat.
4: Iya.
0: Oke, Bang Jamal ada request lagu apa malam ini? Halo. Nampaknya terputus ya mendengar dengan Bang Jamal ya, belum sempat request atau kirim-kirim salam. Terima kasih banyak Bang Jamal. Ini ada Pak Kumis dari Pancur Lingga, mau kirim-kirim salam. Yang pertama buat Aziza, terima kasih. Kemudian buat Kak Sarinah QQ, Nek Sakira, Cik Gonorma, Bang Iman, Mbak Ika di Jambi, Pak Usulimin, Pak Mustafa, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Pak Kumi, sehat dan bahagia selalu di Pancur Lingga ya. Jauh sekali nih ya Pancur Lingga ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi bersama Aziza.
0: Iya, Kak Monik, sehat Kak Monik?
5: Alhamdulillah sehat, Didi Aziza.
0: Alhamdulillah, belum tidur Kak Monik?
5: Belum, sehat bang, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
5: Malah makan nih ya, enaknya makanan. Baik Kak? Aziza, boleh minta lagu gak?
0: Boleh, mau lagu apa?
5: Mau lagu Serumpun, berarti Monik gak minta lagu Kalau Sayang Apa Tandanya, boleh enggak? Masuk enggak?
0: Oke, siap.
5: Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Aziza.
0: Terima yang kasih.
5: Siang ini, malam ini. ingat siang aja. Selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
5: Oke, salam sosialnya buatnya Kak Tamsam Pemuda India, Mak Siti kita. Ini ada Roni, terus ada Ika, Rahma, terus ada Nenek Kembar, Mbak Dinda, Mamak Leni, Mamak Lina ya. Nerebistis, terus ada Pak Itam Anwar tadi kan. Ada Bang Cecep, putus Bang Cecep.
0: Oke.
5: Sambung lagi Bang Cecep. Udah itu ada Kak Ani, ada Kak Jamila, Siti Jamil, Nenek Karin. ada Pak Kumis, kan? Uni Desi. Oke lah, kalau gitu buatnya Pak Raha juga ya.
0: Oke. Okay.
5: Ditunggu lagunya Diji Aziza.
0: Oke, okay, kamu nih, terima kasih ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Monik di Tanjung Uma. Sehat dan bahagia selalu ya bersama keluarga tercinta. Oke, silakan mendengar penelpon terakhir di sesi yang terakhir juga di 463351. Halo, assalamualaikum Roro Rindu.
6: Waalaikumsalam.
0: Yo, ini dengan Bang Syahril bukan ya?
6: Iya, terlihat
0: iya, lama gak masuk Bang Syahril. Gimana kabarnya malam ini Bang Syahril?
6: Baik aja.
0: Baik ya.
6: Iya.
0: Oke, sudah semakin malam nih Bang Syahril, ada request lagu apa?
6: Lagu ini lah, Entahmu Aku. Iya.
0: Apa tuh judulnya?
6: Kurang.
0: Apa?
6: Saya kasih dulu. Kurang saya tak menentu. Jadi lupa lah.
0: Oh, saya tak pernah dengar lagu itu tuh.
6: Malaysia aja.
0: Lagu Malaysia, tak tahu judulnya ya?
6: Jadi itu tadi apa ya, kalau sering-sering aku kalau ngomong buat lagu itu.
0: Tak tahu loh judulnya apa?
6: Judulnya?
0: Iya.
6: Bagi judul ya. Karena dia nggak masuk sih, jadi lupa juga.
0: Oh, oke. Okay. Kalau lagu yang lain, salah saya tak tahu judul apa tuh?
6: Maksudnya, aku tak tahu, ya.
0: Dalamnya aku mencintaimu.
6: Dalam diam aku mencintaimu.
0: Oh, dalam diam aku mencintaimu. Oke, siap.
6: Iya.
0: Siap. Silakan salam-salamnya.
6: Salamnya buat Mas Prabu. Kemarin mau ngapo ke desa itu ramai kan ya di Gentong tuh.
0: Di mana?
6: Di Gentong kemarin yang ada Armindo itu. Aku nggak ingat sana soalnya nggak ada izin.
0: Lumayan ramai kemarin kami.
6: Ada apa nggak?
0: Kenapa?
6: Ada organnya kak?
0: Ada Bang Bintara nyanyi, Bang Iman nyanyi, Pak Salim nyanyi.
6: Gimana ya? Kemarin lanjut dikarya mana ada acara di mana saya itu ya.
0: Oke, semoga bisa ya.
6: Iya.
0: Oke, Mas Ali ada salam-salamnya lagi, sila.
6: Kalau Bang Monik, dalam ada juga Monik kira-kira apa? Dari itu juga dengan suara aku ya.
0: Monik. Oke.
6: Yang Pak Saleh ya. Yang udah India.
0: Iya.
6: Ya, Mas Prabu juga ya, Mas Prabu. Prabu aja kesini dari saya ketemu langsung ya. Tunggu aja ketemu langsung gitu.
0: Iya, semoga bisa.
6: Mbak Bapak sih. Bapaknya Marepong tuh ya. Bandingnya soalnya Marepong lewat kalah tengah tabel memang gak ada ya. Lihat masuk lagi ya.
0: Siapa lagi?
6: Ada sengaja lah gitu yang udah masuk, yang belum masuk gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Syahril.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan baiknya selalu Bang Syahril ya. Baik pendengar, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu edisi lagu Melayu, pop Melayu dan juga serumpun ya. Terima kasih yang sudah bergabung, baik itu yang via telepon ataupun via WhatsApp. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung. Tak bosan-bosan saya ingatkan pendengar kalau Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Saya Aziza juga sekalian undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, karena nanti di pukul 23 hingga tutup siaran akan ada Serambi Malam ya, yang akan menemani ruang dengar Anda nantinya sebelum tidur dengan nyenyak di malam hari ini. Selamat berakhir pekan pendengar, karena besok sudah hari Sabtu kemudian hari Minggu, kita nikmati hari libur kita dengan sebaik-baiknya ya. Dan semoga kita bisa selalu menjadi manusia yang selalu memberikan kebermanfaatan untuk manusia-manusia lainnya. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Mas Prabu, lagu dari Kristal dengan Cinta Segitiga.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan.

dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua, dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian Selasa sudah tegas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Programa 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, programa 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Sabtu, 6 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk Batam pagi hari ini, Anda di teman akhir Bintara sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi, pembacaan surat An-Anfal. Dilanjutkan nanti untuk Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini bersama Ustadz menjaga harmonisasi di tengah perbedaan, yaitu Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD, MPD. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Baik, berdengar kembali di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Berdengar selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara. Kita bersama di program Mutiara Pagi dengan topik yang kita angkat di pagi hari ini, pendengar, menjaga harmonisasi di tengah perbedaan. Pendengar, berbicara tentang harmonisasi di tengah perbedaan merupakan ini seni menyatukan keberagaman melalui toleransi, empati dan komunikasi terbuka. Nah, langkah ini untuk mencakup saling menghargai keyakinan, pendapat dan tidak masukkan kehendak dan fokus pada nilai kemanusiaan untuk membangun ikatan sosial yang kuat di tengah masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya kita hadirkan narasumber kita via telepon di pagi hari ini, Ustadz Utri ataupun Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini ya?
1: Alhamdulillah bang, ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Ustadz Utri, hari ini luar biasa topik kita, menjaga harmonisasi di tengah perbedaan. Silakan, Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, menjaga harmonisasi di tengah perbedaan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, yang kita berasal dari berbagai suku, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam ras dan agama. Perbedaan itu tidak boleh menjadikan kita terpecah belah, akan tetapi perbedaan itu menjadikan kita sebagai manusia yang saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah perbedaan yang ada. Dan oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita secara sunatullah memang terlahir berbeda. Dan perbedaan itu Allah jadikan agar kita bisa untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dan itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan adalah kehendak Allah, bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling mengenal dan memperkuat persaudaraan. Yang pertama yang harus kita perhatikan dan kita hayati bersama-sama, perbedaan adalah keniscayaan kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan menemukan perbedaan agama, suku, budaya, profesi, organisasi, bahkan perbedaan pendapat dalam memahami suatu persoalan. Nah, Allah juga menegaskan tentang ini di dalam Quran Surat Hud ayat 118. Kata Allah, sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia satu umat saja, tetapi mereka senantiasa berbeda-beda. Karena itu tugas kita bukan menghilangkan perbedaan, melainkan mengelola perbedaan agar menjadi kekuatan dan rahmat. Pemirsa RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak mulia sebagai kunci harmoni. Rasulullah mengajarkan bahwa hubungan sosial yang harmonis dibangun di atas akhlak yang baik. Beliau bersabda, "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang harus kita bangun di tengah-tengah perbedaan. Di antaranya kita harus saling menghormati, menjaga lisan dari fitnah dan ujaran kebencian, mengedepankan musyawarah, menghindari prasangka buruk, mengutamakan persaudaraan daripada ego pribadi kita. Jadi menjaga lisan kita agar tidak terucap kata-kata yang menyakiti. Menjaga lisan kita agar tidak memfitnah, apalagi ujaran kebencian. Belakangan ini viral di media sosial, wabil khusus di kota Batam, ada oknum yang merendahkan satu suku, seolah-olah oknum tersebut merendahkan satu suku dengan penuh kebencian. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Heboh seantero kota Batam. Dan ini juga telah masuk ke dalam ranah hukum. Itu bukan saja merugikan diri pribadi orang yang berbuat yang kurang baik di media sosial, melainkan juga merugikan masyarakat banyak. Maka akhlak itu harus kita jaga dengan baik. Apalagi di zaman-zaman saat ini, zaman serba digital, informasi dalam hitungan detik menyebar kemana-mana. Maka akhlak dalam memposting, berkomentar di media sosial juga harus kita jaga. Untuk apa? Salah satu di antaranya adalah untuk menjaga harmonisasi. Yang ketiga, meneladani Rasulullah dalam menghargai perbedaan. Ketika Rasulullah SAW memimpin kota Madinah, negara Madinah, beliau hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda agama dan latar belakang. Beliau membangun kehidupan yang damai. Melalui apa? Yang pertama, menegakkan keadilan. Rasulullah SAW dalam memutuskan sesuatu perkara di tengah-tengah perbedaan itu, beliau sangatlah adil tanpa merugikan satu kelompok. Yang kedua, menanamkan toleransi, saling menghargai, saling menghormati di antara masyarakat yang ada yang berbeda. Kemudian mengutamakan dialog, musyawarah, diskusi, kerjasama dalam kebaikan. Jadi di Madinah ketika Rasulullah SAW memimpin negara Madinah, beliau hidup berdampingan juga dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, tapi beliau bisa bekerjasama dalam hal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Kata Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kerjasama dalam hal-hal yang membawa kemaslahatan bersama. Yang keempat, tantangan harmoni di era digital. Nah, ini yang kita singgung tadi. Berapa banyak terjadi perkelahian, cekcok, dikarenakan postingan-postingan di media-media sosial. Tantangan harmoni di era digital saat ini sangat luar biasa. Perpecahan sering muncul akibat penyebaran hoax, ujaran kebencian di media sosial, fanatisme kelompok yang berlebihan, kurangnya tabayun atau klarifikasi. Allah mengingatkan kita, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah terlebih dahulu kebenarannya. Allah suruh kita untuk meneliti informasi yang kita terima. Agar apa? Agar jangan kita terjebak dengan informasi-informasi palsu. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga persatuan bangsa Indonesia. Secara umum tentu negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Para pendiri bangsa telah mewariskan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini. Menghormati perbedaan, pilihan dan pendapat, atau pandangan yang berbeda. Hormati. Kuatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah, menjadi penyejuk di tengah-tengah masyarakat. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maksudnya orang muslim itu dia menjaga lisannya. Apakah kata-kata yang dia keluarkan, bahasa yang akan dia keluarkan, menyakiti, menyinggung hati saudaranya atau tidak. Dia akan berpikir terlebih dahulu. Itulah menjaga lisan dari hal-hal yang akan menimbulkan gejolak atau perpecahan. Sekali lagi kita tegaskan, perbedaan adalah sunnatullah yang harus diterima dengan lapang dada. Persatuan lebih penting daripada mempertahankan ego dan kepentingan pribadi kita. Akhlak mulia menjadi pondasi utama kehidupan yang harmonis. Media sosial harus digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan persaudaraan. Umat Islam harus menjadi pelopor perdamaian dan persatuan bangsa. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling belajar, menghargai, dan saling menguatkan. Jangan biarkan perbedaan memecah belah persaudaraan. Sebaliknya, jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang damai, maju, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin berbeda dalam cara pandang, tetapi kita tetap bersaudara dalam kemanusiaan, sebangsa dalam kebangsaan, dan seiman dalam keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga persatuan, kerukunan, dan keharmonisan bangsa kita, Indonesia, yang lebih-lebih kita khususkan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kota Batam yang secara budaya berbeda-beda, agama berbeda-beda, yang kita sebut dengan plural, masyarakat yang bermacam-macam budaya, ras, agama. Oleh karena itu, menjaga harmonisasi di tengah perbedaan merupakan kewajiban setiap kita seorang muslim dan warga negara yang baik. Perbedaan suku, budaya, organisasi maupun pendapat adalah sunnatullah yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah menyeragamkan semua perbedaan, melainkan membangun sikap saling menghormati, saling memahami, dan saling bekerjasama dalam kebaikan. Islam mengajarkan bahwa persatuan dan persaudaraan harus diutamakan daripada perdebatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Dengan akhlak mulia, sikap toleran, tabayun terhadap setiap informasi, serta semangat ukhuwah, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmoni. Mudah-mudahan dengan cara demikian, persatuan dan kesatuan di kota Batam, khususnya di negara kita Indonesia umumnya, dapat terwujud. Kalau masyarakatnya sudah aman, damai, tenang, tentram, tanpa ada ujaran kebencian, tanpa ada saling caci maki, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun, tayyibatun, wa rabbun ghafur. Negara yang aman, damai, sejahtera, sentosa dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat dalam kegiatan Mutiara Pagi RRI Pro 1 Batam. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Bang Akhyar.
0: Baik, terima kasih Ustaz dengan topik yang mengedukasi untuk mendengar semuanya di pagi hari ini. Kita bacakan satu WA di pagi hari ini Ustaz yang bertanya melalui WA kita di 0811-778-1051. Ustaz, bagaimana menjaga harmonisasi terutama untuk keluarga yang berbeda agama di rumah ini karena terjadi di masyarakat? Ada Bapak Iwan di Bengkong, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Iwan di Bengkong. Di dalam satu rumah tangga bisa saja terjadi banyak perbedaan. Apalagi di zaman modern ini ada 3 orang anak dan ketiga-tiga anaknya berbeda agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Nah, jika itu terjadi dalam satu rumah tangga, maka sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kepada adik-adiknya, kepada kakak-kakaknya yang berbeda akidah. Kita memang berbeda dari segi akidah. Tapi kita adalah satu kesatuan. Dilahirkan dari ibu yang satu, ayah yang satu. Maka persaudaraan secara insannya, sesama manusia itu harus kita jaga. Tidak boleh karena berbeda kita agama dalam satu rumah tangga, lalu kita saling mencaci maki, saling hujat menghujat. Islam mengajarkan kita bertoleransi dalam apa saja. Kita boleh melakukan hubungan baik, bermuamalah, berdiskusi, apa saja boleh kita lakukan. Namun kalau sudah masuk ke dalam ranah akidah, konsep lakum dinukum waliyadin, itu yang harus kita utamakan. Begitu Bang Akhyar.
0: Baik, luar biasa. Kemudian satu lagi ada Bu Wati di Batu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, tentunya keharmonisan di dalam keluarga ini sangat penting. Yang terjadi pada diri saya saat ini tidak kunjung usai dengan keluarga tercinta saya. Namun akhirnya saya juga mempertahankan terkait tentang anak yang masih ada. Ini bagaimana Ustadz? Apakah saya betah untuk anak saya? Ternyata diri saya terkurung, tidak enak dan tidak nyaman dengan situasi saat ini. Saya bertahan demi anak saya, namun hati saya terluka. Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Insya Allah. Bu Wati di Batu Aji.
0: Nah, ini yang sering terjadi Ustadz ya, bertahan karena anak ini, apakah boleh atau seperti apa katanya?
1: Oh iya. Oke, perbedaan atau persoalan di dalam rumah tangga itu semua rumah tangga mengalaminya. Namun ada hal-hal tertentu yang memang ya bisa. Sebenarnya Islam mengajarkan bahwa talak itu halal, tapi sangat dibenci oleh Allah Bang Akhir. Perceraian itu halal, tapi sangat dibenci oleh Allah. Maksudnya apa? Allah menginginkan kita kalau sudah menikah itu cukup sekali saja. Dan bangunlah rumah tangga itu dengan suka dan duka, pahit dan manis. Kalau kita memahami bahwa dalam perjuangan kita hidup berumah tangga itu, ketika kita mengetahui bahwa perjuangan kita mencari nafkah, menjaga rumah tangga, itu adalah ibadah yang akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini mungkin Bu Wati tertekan ya dengan suaminya atau dengan pasangannya, namun kalau mau lepas macam mana, banyak hal-hal pertimbangan lain, anak juga sudah ada gitu ya. Nah, salah satu yang harus dilakukan sebagai orang yang beriman, senantiasa berdoa kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah agar dimuntahkan pintu hati suaminya. Kalau dia keras menjadi lembut, kalau dia ya kasar ya menjadi orang yang lemah lembut lah, orang yang mendatangkan kenyamanan terhadap keluarganya. Mudah-mudahan dengan cara banyak berdoa, baca Quran, bertahajud di tengah malam sambil menangis meminta kepada Allah, Allah lah yang berhak untuk membolak-balikkan hati manusia. Hari ini mungkin dia tidak menyenangkan, mungkin besok atau lusa Allah tanamkan sifat-sifat kelembutan di dalam hatinya. Perbanyak doa, insya Allah.
0: Nah, insya Allah, semoga bisa bertahan Ustadz ya, dengan meminta pertolongan kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sebagai closing statement kita di pagi hari ini di sesi terakhir kita, silakan Ustadz.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, wabil khusus Kota Batam. Kita plural, kita banyak perbedaan, karena itu merupakan sunnatullah. Allah yang menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit kita, berbeda bahasa kita, beda budaya kita, beda agama. Namun jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita jadikan perbedaan itu sebagai alat untuk menjadi kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita jaga persatuan ini untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita dengarkan yaitu Mutiara Pagi Menjaga Harmonisasi di Tengah Perbedaan bersama Ustaz Dr. Chan Utrianto, S.Pd., M.Pd., dosen PAI Institut Teknologi Indo Baru Nasional dan guru PAI di SMKN 1 Batam serta pengurus MUI Kota Batam bidang Ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Merupakan daerah stress area atau daerah yang tidak terdistribusi air.
3: Peran ayah dan ibu kan di aplikasi, di dalam pengasuhan, tapi peran-peran itu.
1: Sari berita, BP Batam sedang dipertimbangkan pemanfaatan teknologi desalinasi air laut. Pentingnya pengasuhan anak dalam keluarga agar anak tidak terjerumus perilaku negatif. Warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, BP Batam sedang dipertimbangkan pemanfaatan teknologi desalinasi air laut meskipun dinilai investasi yang tidak sedikit yakni mencapai 3 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
4: BP Batam mulai menyiapkan berbagai alternatif sumber air untuk memastikan ketersediaan air bersih di Kota Batam dalam jangka panjang. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemanfaatan teknologi desalinasi air laut, yakni proses pengolahan air laut menjadi air tawar yang layak digunakan. Rencana pembangunan fasilitas itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit, yakni sekitar 3 triliun rupiah dengan kapasitas produksi air mencapai sekitar 2.600 liter per detik. Deputi Bidang Pelayanan Umum PP Batam, Arya Stuti Sirait mengatakan, ketergantungan pada waduk membuat ketersediaan air di Batam sangat dipengaruhi oleh curah hujan, serta kondisi lingkungan di daerah tangkapan air.
2: Sehingga ini menjadi satu tantangan untuk dapat kami coba selesaikan. Wilayah-wilayah mana yang merupakan daerah stress area atau daerah yang tidak terdistribusi air selama 24 jam.
4: Meski demikian, biaya produksi air dari proses desalinasi tergolong cukup tinggi. Dari perhitungan awal, biaya produksi air melalui teknologi tersebut diperkirakan mencapai Rp28.000 hingga Rp30.000 per meter kubik. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan biaya produksi air dari waduk yang selama ini digunakan. Oleh karena itu, BP Batam masih mengkaji skema investasi yang memungkinkan termasuk melalui kerjasama dengan pihak swasta. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, keterbatasan sumber air baku air mendorong BP Batam mulai menjajaki teknologi desalinasi sebagai alternatif penyediaan air bersih di masa depan. Teknologi yang mengolah air laut menjadi air tawar itu tengah dipelajari sebagai solusi untuk memperkuat pasokan air di tengah pertumbuhan penduduk dan industri Kota Batam. Pembangunan fasilitas desalinasi diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 3 triliun. Dengan nilai tersebut, instalasi yang dirancang mampu memproduksi air bersih hingga sekitar 2.600 liter per detik. Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Arya Stuti Sirait, menyampaikan pasokan air bersih di Batam hingga kini masih sangat bergantung pada waduk yang menampung air hujan. Menurutnya, kondisi ini membuat ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh tingkat curah hujan serta kondisi lingkungan di kawasan daerah tangkapan air. Ia menjelaskan pemanfaatan teknologi desalinasi berpotensi menjadi sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menopang aktivitas sektor industri yang terus berkembang di Batam. Meski demikian, pengelolaan air laut menjadi air tawar dibutuhkan biaya produksi yang relatif tinggi. Berdasarkan penghitungan awal, biaya produksi air melalui teknologi tersebut diperkirakan berkisar antara Rp28.000 hingga Rp38.000 per meter kubik. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan biaya produksi air bersih yang bersumber dari air waduk. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Dinamika pasar kendaraan niaga di Batam turut dipengaruhi oleh kondisi distribusi barang yang belum sepenuhnya stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Soharjana.
5: Salah satu segmen yang terdampak adalah kendaraan niaga seperti Isuzu NMR. Berdasarkan pantauan di lapangan, terjadi perubahan tren permintaan dalam beberapa waktu terakhir. Seiring dengan aktivitas logistik yang mengalami kendala, beberapa pelaku usaha disebut masih menyesuaikan kebutuhan armada mereka dengan kondisi distribusi yang belum sepenuhnya pulih. Situasi ini turut dipengaruhi oleh arus keluar masuk barang yang mengalami hambatan, sehingga berdampak pada intensitas penggunaan kendaraan niaga. Kondisi tersebut membuat permintaan unit kendaraan operasional tidak setinggi sebelumnya, terutama pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi. Terkait kondisi tersebut, berikut penjelasan dari Meliana, sales kantor Isuzu Batam.
6: Pasar Isuzu NMR di Kota Batam ini saat ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Ini bisa jadi faktor segmen pasar yang sedang menurun. Mungkin bisa diakibatkan dari faktor redline dan sekarang agak susah pengiriman mau masuk barang dari Batam maupun keluar Kota Batam. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya minat, kalau sebelumnya sih biasanya kenapa banyak orang pilih Isuzu, karena Isuzu ini memiliki kapasitas torsi maksimumnya itu di 150 PS, memiliki torsi yang tinggi dan juga pasti dipilih karena lebih irit atau hemat bahan bakar solarnya.
5: Selain faktor distribusi, kemampuan teknis kendaraan juga menjadi pertimbangan pelaku usaha dalam memilih unit operasional. Efisiensi bahan bakar dan performa mesin dinilai masih menjadi aspek penting, terutama untuk menunjang aktivitas logistik yang membutuhkan mobilitas tinggi. Kedepan pelaku usaha diharapkan terus menyesuaikan kebutuhan armada dengan kondisi pasar dan distribusi yang berkembang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rinita Sarjana melaporkan.
1: Meningkatnya kasus anak terjerumus dalam perilaku negatif menjadi alarm penting akan lemahnya fungsi pengasuhan dalam keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
7: Peran ayah dan ibu memiliki peran fundamental dalam membentuk peta pikiran anak. Hal tersebut disampaikan konselor keluarga dan anak, Meli Puspitasari. Menurutnya, orang tua merupakan filter utama bagi anak dalam menyerap nilai, informasi, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Ia menjelaskan, keterlibatan aktif kedua orang tua sangat menentukan arah tumbuh kembang anak. Ia menilai, banyak kasus anak terjerumus pada perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba maupun pergaulan bebas berawal dari tidak berfungsinya peran orang tua dalam pengasuhan dan pengawasan.
3: Di dalam pengasuhan, peran ayah dan ibu kan diaplikasi di dalam pengasuhan, tapi peran-peran itu akan membentuk peta pikiran. Apa peta pikiran itu? Yaitu map. Maka setiap individu membuat map, membentuk map berdasarkan informasi. Map itu apa? Persepsi. Nah, persepsi itu sebelum jadi persepsi, itu masuk dulu yang disebut dengan filter. Maka salah satu yang membuat anak-anak itu masuk kepada narkoba itu karena ada salah satu peran orang tua yang tidak berfungsi.
7: Meli menekankan bahwa pengasuhan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pendampingan emosional, komunikasi yang terbuka, serta penanaman nilai moral dan karakter. Kehadiran ayah dan ibu secara seimbang dinilai mampu membangun rasa aman dan kepercayaan diri anak. Meli pun berharap para orang tua semakin menyadari tanggung jawab besar dalam mendidik anak. Dengan peran pengasuhan yang optimal dan harmonis antara ayah dan ibu, anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berkarakter, dan mampu menolak pengaruh negatif di sekitarnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan harga sawit mentah ataupun crude palm oil CPO Malaysia kembali melemah pada perdagangan Jumat 5 Juni 2026 kemarin, melanjutkan tekanan dari sesi sebelumnya setelah dorongan penguatan mulai kehilangan tenaga kontrak. CPO turun sekitar 0,74% ataupun 34 poin ke RM4.568 per ton setelah dibuka di RM4.591. Harga sempat mencoba naik ke RM4.611 tetapi gagal dan bertahan balik turun hingga RM4.544, di mana pergerakan yang menunjukkan pasar masih ragu membuat CPO kembali stabil di atas 4,6 ribu, terutama ketika minat beli belum cukup kuat untuk mengingatkan dari tekanan permintaan. Harian CPO masih lebih banyak bergerak mendatar sejak pertengahan April dalam rentang lebih sekitar, yaitu setelah lonjakan awal April mulai kehilangan tenaga. Pola tersebut pelemahan Jumat belum mengubah gambaran besar, tetapi menegaskan bahwa harga masih bertahan dalam fase mencari arah. Harga minyak global bergerak campuran Brent naik tipis ke 95,2 94 US dollar per barel, sementara yaitu Light Brent yang masih bertahan di atas 95 dolar tetap memberikan sedikit bantalan bagi CPO dari jalur biodiesel dan statement energi, tetapi belum juga cukup kuat untuk menjadi pendorong utama harga. Dari sisi mata uang, pelemahan ringgit juga memberikan dukungan terbatas. US dan terbaru naik menjadi 0,57% ke 40.356, menandakan ringgit melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, biasanya ringgit yang lebih lemah membuat CPO Malaysia lebih menarik bagi pemilik luar negeri, tetapi kali ini pasar lebih banyak mengembang lemahnya permintaan ekspor. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marc Marquez benar-benar kesulitan di MotoGP 2026. Rider Ducati itu sudah menyerah bersaing memperebutkan gelar. Marquez belum merebut podium sama sekali dalam race utama MotoGP 2026. Dari 7 seri yang berjalan, ia cuma bisa memenangi sprint race. Malah DBB Alliance mengalami beberapa crash di Austin, Jerez, dan terakhir di Le Mans. Kecelakaan terakhir membuatnya harus menjalani operasi sebab cedera yang dideritanya di MotoGP Mandalika tahun lalu sampai kambuh. Setelah absen di Catalunya dan Le Mans, Marquez comeback ke lintasan balap akhir pekan lalu. Ia turun di MotoGP Italia di sirkuit Mugello dan mampu finish ke-7.

China Feng Yangzi Wang Dongping. Adnan Indah memenangi game kedua, tapi akhirnya kalah dengan skor akhir 14-21, 21-17, 18-21. Adnan Indah start bagus di game pertama untuk memimpin 8-6. Setelahnya kedua pasangan bermain ketat hingga setelah interval. Peng Huang comeback meninggalkan Adnan Indah 19-12 setelah meraih 8 poin berturut-turut. Adnan Indah memenangi 2 poin berikutnya, tapi Peng Huang merespon dengan meraup 2 poin tambahan untuk unggul 21-14. Adnan Indah kemudian melakukan comeback sensasional. Adnan Indah tertinggal di sebagian besar game kedua 4-9, 8-13, 13-16. 7 poin beruntun direbut Adnan Indah sehingga berbalik memimpin 20-16. Wang Peng memenangi 1 angka untuk menambah skor 17-20. Adnan Indah tidak menyia-nyiakan kesempatan berikutnya untuk menamatkan game kedua 21-17 sekaligus memaksakan game penentuan. Di game ketiga, Adnan Indah kesulitan keluar dari tekanan Peng Huang sejak awal sehingga ketinggalan 3-12. Adnan Indah selanjutnya pelan-pelan mencuatkan jarak. Permainan cerdik diperagakan sehingga gap kini hanya 1 poin saja dalam kedudukan 17-18. Peng Huang mendapatkan momentumnya lagi setelah meraup 2 poin berturut-turut untuk mencapai match point 20-17. Adnan Indah memperpanjang napas dengan menambah 1 poin. Namun, smash keras kepada Adnan Maulana dikembalikan dengan pukulan yang gagal menyeberangi net. Peng Huang menang 21-18 untuk lolos ke perempat final Indonesia Open 2026. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, Egy Maulana Fikri tidak mempermasalahkan, cuma akan memperkuat timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2026. Ia tidak terpilih untuk agenda FIFA Matchday. Saat ini timnas Indonesia dibagi ke dalam 2 tim berbeda untuk ajang Piala AFF dan FIFA Matchday bulan Juni. Skuad Piala AFF didominasi permainan lokal, sedangkan FIFA Matchday diperkuat skuad terbaik berisikan pemain lokal dan diaspora. Sementara Egy dipanggil untuk memperkuat timnas skuad Piala AFF, ia berjanji tetap akan mengerahkan segalanya untuk berkontribusi buat Garuda. Adapun pemanggilan kali ini merupakan yang pertama buat Egy Maulana Fikri di era kepelatihan John Herdsman. Egy tidak terpilih masuk daftar panggil timnas untuk ajang FIFA Series 2026. Untuk itu ia bertekad untuk menunjukkan kemampuannya buat tim asuhan John Herdsman. Pemain Dewa United itu menilai bahwa sang pelatih asal Inggris memberikan kesan pertama yang positif kepada para pemain. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. PP Batam sedang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi desalinasi air laut. Pentingnya pengasuhan anak dalam keluarga agar anak tidak terjerumus perilaku negatif. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Makasih tim redaksi yang bertugas, saya Ayhar Bintra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk warga Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, Meranti dan Selat Panjang yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah, pendengar, tak terasa kita sudah berada di 6 Juni 2026, terutama untuk warga Batam yang pagi hari ini bepergian ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Kita hadirkan dulu informasi kurs dolar. Yang pertama, nilai mata uang pound sterling Inggris ini 24.739 dan nilai lebihnya 23.533. Sementara ringgit Malaysia hari ini sudah di kisar 4.602 rupiah, sementara nilai belinya 4.378 rupiah. Kemudian riyal Arab Saudi 4.934 dan nilai belinya 4.694 rupiah. Dolar Singapura cukup tinggi ya, 14.369 nilai jual dan nilai belinya 13.669 rupiah. Sementara dolar Amerika Serikat hari ini di 18.543 rupiah, sementara nilai belinya 17.639 rupiah. Itu dia berdasarkan informasi kurs dolar. Jadi untuk Anda yang menukarkan mata uang dolar, begitu juga sebaliknya, jelas tempat-tempat yang sudah memiliki izin. Tetap di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi.

Baik, berangkat itu dia manis sekali es 4 dengan si Smiger mengantarkan kita 42 menit lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tak berangkat kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda, di mana pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menyambut baik usulan pemerintah pusat untuk memberikan bebas visa kunjungan BPK kepada 8 negara dan 1 kategori karena dapat menugrak kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata, usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan industri pariwisata Batam yang selama ini menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau. Nah, di mana Kementerian Pariwisata sebelumnya juga mengusulkan pemberian fasilitas BPK bagi wisatawan terutama dari Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, Belarus, Kazakhstan, dan juga Macau. Nah, selain itu pemerintah juga mengusulkan perluasan fasilitas bagi pemegang permanen residen PR Singapura. Menurutnya kebijakan tersebut relevan dengan kondisi pasar wisata Batam saat ini, misalnya wisatawan masa asal yaitu Singapura dan Malaysia masih merimasi kunjungan ke Batam. Nah, di mana ia jelaskan usulan serupa juga telah lama disuarakan berbagai pemangku kepentingan pariwisata di Kota Batam. Ya, mudah-mudahan Pemko Batam bersama Asosiasi Pariwisata sebelumnya telah mengusulkan pemberian visa juga bagi wisatawan dari India, Jepang, Korea Selatan, dan Cina untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata yang ada di Kota Batam. Ya, mudah-mudahan Kota Batam dan kedepannya Kepri juga semakin diminati kunjungan dari turis mancanegara, terkhusus yang terdekat yaitu di negara ASEAN. Nah, sementara itu informasi lainnya, mendengar kantor penyelenggara bandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam Kepulauan Riau mencatat sebanyak 580 kapal telah mengantongi dokumen elektronik pas kecil sebagai identitas dan legalitas kapal hingga Mei 2026. Nah, disampaikan Kepala KSAP khusus Batam Entakwin menyampaikan perbitan pas kecil dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemilik kapal. Nah, jumlah penerbitan pas kecil mencapai 508 dokumen yang terdiri dari 30 dokumen pada 2023, sebanyak 394 dokumen pada 2024, dan 148 dokumen pada 2025 dan 8 dokumen hingga Mei 2026. Di mana pas kecil diperuntukkan bagi kapal dengan ukuran di bawah 3 gross tonnage kitty yang berfungsi sebagai surat tanda kebangsaan dan bukti kepemilikan kapal yang telah diterbitkan secara elektronik oleh pemerintah. Tetap di Bro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: 땡기기.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, Kekanwil Kementerian Agama Kepulauan Riau, Kemenag Kepri menyampaikan kuota sertifikasi halal gratis Sehati 2026 untuk provinsi tersisa 3.252 sertifikat dari total kuota keseluruhan 7.686 sertifikat. Nah di mana disampaikan yaitu kepada yaitu para pelaku usaha untuk menyampaikan hingga saat ini BPJPH telah menerbitkan total sebanyak 31.419 sertifikat halal di Kepri. Nah, sementara untuk 2026 jumlah sertifikat yang telah diterbitkan mencapai 4.299 sertifikat dari total pengajuan 4.434 sertifikat. Oleh karena itulah mengajak pelaku usaha di Kepri memanfaatkan program Sehati menyusul akan diberlakukannya kebijakan wajib halal Oktober yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pendaftaran program Sehati yang bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Sihalal. Adapun kelompok yang produk yang akan wajib bersertifikat halal pada 2026 meliputi makanan dan minuman, bahan baku dan juga bahan tambahan pangan, hasil dan jasa penyembelihan obat bahan alami, obat kuasi dan suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimia dan rekayasa genetik serta berbagai barang gunaan seperti sandang, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis kantor hingga alat kesehatan risiko rendah. Itu dia pendengar terkait tentang sertifikasi halal yang tentunya harus dicantumkan di tahun 2006 pada Oktober nantinya. Nah sementara itu pendengar, informasi lainnya kita hadirkan dari Tanjung Balai Karimun, di mana jumlah hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha kemarin ini di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kenaikan paling mencolok terjadi pada hewan kurban sapi yang mencapai 22,74%. Nah, disampaikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Sukrianto menyampaikan hasil pemantauan di lapangan sebanyak 664 ekor sapi dan 947 ekor kambing disembelih di 306 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Nah, menurutnya jumlah tersebut meningkat dibandingkan Idul Adha tahun lalu, di mana jumlah sapi disembelih tercatat 4.541 ekor, sedangkan kambing 836 ekor. Tetap di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi. Tepat pukul 7 nanti kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili,